0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak buang bau badan dan wujudkan kebersihan diri. Ada beberapa faktor yang boleh kita amalkan dan diberatkan untuk penjagaan diri kita untuk mengelakkan bau badan. Faktor pertama, penjagaan kebersihan diri. Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun antibakteria, terutama pada bahagian ketiak dan lipatan badan. Keringkan badan betul-betul dengan tuala bersih selepas mandi sebelum memakai pakaian. Cukur bulu ketiak supaya peluh tidak bertakung dan bercampur lama dengan bakteria. Kedua, penggunaan produk dan pakaian. Pakai deodorant atau antiperspirant setiap hari untuk kurangkan peluh dan matikan bau. Guna pakaian longgar dan kain menyerap peluh seperti kapas serta tukar baju setiap kali basah. Ketiga, pemakanan. Kurangkan makanan berbau tajam seperti bawang putih, petai atau rempah yang kuat. Dan minum banyak air masak untuk bantu kurangkan toksin dalam badan. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, memasuki jam yang ketiga. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
4: Waalaikumsalam.
3: 15 pagi. Untuk pagi itu, masih lagi bersama dengan kami, Bab Adudu.
4: Ya, dan saya Aida. Kita jawab salam dahulu kan?
3: Ya, betul. Ya. Betul. Baiklah, untuk pagi itu juga. Pada pendengar-pendengar kita yang dah pun sampai ke pejabat, tanya untuk anda. Masih lagi struggle dalam jam untuk pagi itu. Kita doakan semoga kita orang selamat sampai. Yalah, mudah late. Lihatlah, paham olah nak.
4: Ya, betul.
3: Lain kali apa?
4: Lain kali apa? Awal.
3: Rancang perjalanan.
4: Betul, jangan bangun akhir, jangan tidur akhir.
3: Kita pun dah madah di jam yang kedua. No? Mana jeraya jam, dah dengar jeraya jam, pakailah jalan alternatif yang lain.
4: Betul.
3: Okey, jadi untuk pagi tok juga, sedikit perkongsian untuk anda. Mungkin ada yang kata orang pernah juga terbaca kisah berkenaan dengan kan, apa nama, sidak gathering, sidak berkumpul RXZ. No? Betul? Jadi, yang kita nak share bersama dengan anda, yang kita petik daripada Lobak Merah, berkenaan dengan sidak RXZ, peserta RXZ members 8.0. Dan baru-baru tu tadi kan ada satu kejadian yang mana melibatkan kemalangan nyawa bagi peserta program tersebut di Simpang 4, Kampung Buloh, Gading. Dan mungkin kita dengar yang pun impak pernah kenderaannya nang totally hangus lah. Jadi sebabnya lah bila di diat balik perlunya ada sidak Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Betul.
3: Pun turut serta dalam program macam tu. Untuk memastikan peserta-peserta yang ambil bahagian dalam program macam tu yang ada gumpul-gumpul untuk memastikan sidaknya mematuhi apa yang di apa kata orang macam dalam sebuah program.
4: Betul.
3: Dari segi keselamatan.
4: Keselamatannya. Sebab kita tahu benda tu bukan pertama kali berlaku.
3: Betul.
4: Banyak kali berlaku. Tapi sehinggakan meragut nyawa sebelum tu pun sama juga. Jadi perlu ada kesedaran sebenarnya kan, Bab?
3: Betul. Yalah, dalam keseronokan kita berkumpul, meraikan hobi kawan-kawan, hobi kumpulan masing-masing, perlu juga ada ialah spek keselamatannya dititik beratkan. Jadi kita simak lah benda-benda macam tu, ya kata orang ambil enteng aja lah.
4: Betul.
3: Dan sebab video yang dikongsikan oleh netizen tu kira tu tengah tular di platform media sosial yang lain.
4: Betul.
3: Yang mun kita orang tengah, ya Allah, dengan motosikal hangus lagi dan sebagainya. Dan selain daripada juga ada dalam gathering sidak tok tadi, uh-huh, ada peserta yang kata orang nang tertua lah yang ambil bahagian dalam apa nama program RXZ tok tadi,
4: yeah,
3: di mana dari tahun pertama penganjurannya, uh-huh, sampailah ke edisi kali tok 8.0,
4: uh-huh,
3: ada seorang apa nama
4: Atuk
3: yang digelar sebagai Pak Sutomoy,
4: ah,
3: yang nang si penamis,
4: uh-huh,
3: yang ikut apa nama gathering tu dah, oh, ui, siap dengan motosikal nyampun.
4: Motosikal Atuk hebat.
3: Macam tu lah Atuk, barulah Pak Sutomoy ya nak. Okay, apa-apa pun ialah bila walaupun,
4: uh-huh,
3: Pak Sutomoy nya merupakan peserta yang kata orang senior nak, oh, ya, sebab ya saya padah lagi sekali tadi.
4: Ya. Yeah.
3: Keselamatan harus dititik beratkan.
4: Betul.
3: Sebab kita nak ada gambar ya. Ni yang nyampun helmet.
4: Betul.
3: Okey, jadi apa pun kita simaklah benda-benda macam tu mengganggu kelancaran mana-mana. Mun ada apa-apa program lah yang melibatkan perjumpaan motosikal dan sebagainya.
4: Betul-betul.
3: Baiknya kereta kah, motosikal. Jadi kita harapkan untuk pendengar-pendengar kita, bila ada rekod benda-benda macam tu,
4: mm-hmm,
3: keselamatan harus dititik beratkan.
4: Betul.
3: Okay. Mm-hmm. Jadi apa-apa pun perkongsian tu, mungkin kita orang nak baca dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Pak Sutomoy dan
4: Pak
3: juga
4: Sutomoy?
3: Yes, Pak Sutomoy. peserta yang ikut apa nama RXZ 8.0 tu,
4: mm-hmm,
3: dan juga berkenaan dengan kejadian yang melibatkan ahli RXZ members 8.0 tu, boleh layari lobakmerah.com untuk perkongsian kita. Dan kita orang dah rangka nak, kita pun tajuk di FB Sarawak,
4: yeah,
3: FM.
4: Kita
3: Eda, silakan.
4: Kan tajuk untuk kita pada hari itu adalah mengenai dah makan tapi lupa bayar. Jadi apa tindakan kita? Adakah kita orang pernah berdepan dengan situasi macam tu? Okey, apa yang kita orang lakukan selepas kita orang berdepan dengan situasi macam tu kan? Jadi kita orang kongsikanlah pengalaman kita orang dengan kami orang, apa yang kita orang pola, adakah kita orang pergi balik ataupun halalkan jelah. Macam ni.
3: Okey, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penerbit kita untuk bagi tu, Yati Jaya, yang menyediakan topik kita dah makan tapi lupa bayar. Dah bayar belum?
4: Dah bayar belum.
3: Okey, balik lagi selepas tu untuk perkongsian kita yang seterusnya.
4: Yeah.
3: Lain dulu lagu daripada Kakak Azraf. Thank you very much.
4: Ya, terima kasih kerana bayar.
3: Ya. Yeah.

0: bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Okay, 8.28 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda, Aida.
2: Yeah.
4: Untuk pagi tu, kita sebenarnya di konti tu.
2: Mm-hmm.
4: Bukan tak dua ajak sebenarnya.
2: Yeah,
4: Fahmi kita di konti. So, FM untuk pagi tu.
2: Meriah kita pagi tu.
4: Jadi, kita ada sesuatu yang istimewa menanti anda. Untuk sekitar 8.30 minit pagi tu.
2: Yep.
4: Kita orang ada dengan live di FB, so FM. Kita akan go live untuk pagi tu dah. Kita akan ada tetamu kita yang sudah pun berada di konti Sok FM untuk pagi tu. Dan insyaAllah seketika nanti 8.30 minit pagi sampai pukul 9 pagi, kita akan berkongsikan sesuatu berkenaan dengan sambutan Hari Integriti Sarawak 2026.
2: Mm-hmm.
4: Ataupun singkatannya HIS.
2: Mm-mm.
4: Dan juga Persidangan Pematapan Integriti Tata Kelola dan Anti Rasuah ataupun singkatannya PINTAR 2026. So, untuk pagi tu juga, selain kita ada tetamu kita, dah pun kita orang dapat anggar lah di FB Sor FM, dah ada tetamu kita.
2: Yeah.
4: Dan juga tajuk kita, jangan lupa juga.
2: Uh-huh.
4: Tajuk kita untuk pagi tu apa?
2: Dah makan tapi lupa bayar. Apa tindakan kita orang?
4: Dah bayar belum?
2: Dah bayar belum?
4: Okey lah, kembali lagi selepas tu. So, jangan ke sini-sini guys. Terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
5: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahami.

0: hakatnya saling mempercayai di antara satu sama lain. Karena itu kita mahu wujudkan integriti di Sarawak sebagai satu budaya, ya, di kalangan kaki tangan awam, di kalangan masyarakat awam dan semua rakyat Sarawak. Ya, mereka rasa negeri ini jadi maju dan mereka rasa negeri ini selamat untuk diduduki.
1: Saya. Sebab ialah pemilihan tema untuk tahun-tahun integriti teras kemakmuran Sarawak.
0: Betul sekali.
1: Ya. Baik, berkenaan dengan pengisian dan juga program istimewa yang bakal berlangsung sepanjang HIS 2026 dan PINTA 2026 yang si wajah dilepaskan oleh peserta mahupun pendengar-pendengar yang sedang mendengar pada waktu itu, dan mungkin yang Bapak Datuk boleh kongsikan juga sasaran yang menyertai program itu.
0: Baik, sasaran kita ya untuk Hari Integriti Sarawak pada 12 Ogos.
1: Ya, ya.
0: Sasaran kita adalah untuk semua penjawat awam, baik penjawat awam persekutuan atau penjawat awam negeri, termasuk juga masyarakat umum yang berminat untuk hadir. Ya. Kita punya sasaran ya, apa nama sekitar 12,000 orang sebenarnya. Ya, dan kita telah berjaya mencapai sasaran ini sejak 3 tahun lepas. Di mana yang di luar daripada Kuching boleh mengikuti program ini secara dalam talian. Ya, di BCCK kita sediakan ekstra kursi sebenarnya. Dan Alhamdulillah ya, sejak pelancaran Hari Integriti sejak 3 tahun yang lalu, ya, kehadiran si cukup kursi. Apa sebab? Ya, sebab kita dapat komitmen daripada kepimpinan yang tertinggi. Ya. Di mana pada Hari Integriti, yang akan menyampaikan ucapan utama ialah Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan sejak 3 tahun yang lepas, Yang Berbahagia Ketua Sesa Negara sentiasa hadir. Turut memberikan amanat di samping ucapan alu-aluan amanat akan disampaikan oleh Siausaha Kerajaan Sarawak. Ya. Jadi untuk pintar pula, ia hanya khusus untuk pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional perkhidmatan awam negeri dan persekutuan. Umbula kata orang teh, program pintar tu tidak wajib hadir lah. Sebab yang nyeruk ya Datuk Amat SS pun. Munadah yang si ada ya mungkinnya sakit kah, uzur kah.
1: Bersebab lah.
0: Mungkin bersebab. Ya, sebab ya untuk program pintar yang julung kali kita adakan ini, ia adalah suatu persidangan yang amat penting. Ya, kerana kita bawa apa kata orang tadi, penceramah-penceramah utama yang membabitkan soal pengurusan perkhidmatan awam. Kalau boleh saya sebut. Di antara yang kita jemput ialah mantan Timbalan Ketua Polis Negara, Tan Sri Ayub Khan. Kemudian kita jemput juga Ketua Pengarah SPRM yang baru. Di samping Ketua Audit Negara. Maksudnya tiga agensi itu semua orang mau dengar. Dan semua orang takut dengar.
1: Ya, terlibat sama.
0: Terutama SPRM dan audit negara. Ya, di samping pihak polis yang mengendalikan urusan jenayah, salah laku dan sebagainya. Ya. Kemudian kita ada juga forum yang akan terdiri daripada Pesuruhjaya Polis Sarawak, Chief Ombudsman Sarawak dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia.
1: Ya.
0: Dan kita berharap Pak Pintar pada 11 Ogos ini menjadi satu platform yang amat penting untuk pejabat awam Sarawak dan persekutuan yang ada di Sarawak. Ya, sebab satu hari penuh itu adalah pengisian yang berfokus tentang isu-isu terkini berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Ya, sebab kalau kita sebut soal integriti, ini bukan hanya perangai bagus saja sih. Ya. Integriti membawa maksud orang percaya kepada kita. Ya, mula kata orang tadi, mun RTM ya berita pukul 8. Memang on the dot lah pukul 8-nya. Bukan 8.1 minit, bukan 7.59. Demikian juga yang kita mau daripada penjawat awam kita. Munnya dah berjanji, permohonan anda akan selesai 7 hari bekerja. 7 hari lah.
1: Dalam 7 hari.
0: Bukan 7 hari setengah. Ya, munnya lebih awal, lebih bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab ya, kita sebut ia penting untuk dihadiri oleh semua ketua-ketua agensi dan pegawai-pegawai kanan agensi pada 11 Ogos berkenaan. Next day ya, Hari Integriti, mendengar rumusan amanat daripada Yang Amat Berhormat Premier, Ketua Sesa Negara dan termasuk Sesa Kerajaan Sarawak.
1: Okey. Okey, selepas tu anda dapat dengarkan lagu daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang. Tapi sebelumnya kita nak tambah sikit lagi yang bermakna tu berkenaan dengan harapan pihak penganjur selepas penganjuran HIS 2026 dan juga Pinta 2026, khususnya dalam memperkukuhkan budaya integriti tadbir urus yang baik serta mencapai aspirasi PCDS 2030.
0: Ya. Harapan kita ya, ya bukan hanya program tahunan kan isi jadual. Tidak. Ya. Kalau demikianlah yang berlaku, itu satu pembaziran. Ya. Yang kita harapkan setiap program diterjemahkan menjadi tindakan dalam organisasi masing-masing. Dan unit integriti dan ombudsman Jabatan Pemimpin Sarawak telah diamanahkan untuk memantau tindakan-tindakan semua agensi yang ada di negeri Sarawak. Ya. Jadi kita mahu semua kementerian, jabatan, agensi ya, menggunakan peluang ini untuk mengenal pasti risiko integriti, ya, mengenal pasti kelemahan sistem, ya, mengenal pasti apakah pencegahan awal untuk mencegah berlakunya isu integriti yang selalu kita sebut sebagai red flag.
1: Red flag.
0: Lain macam aja staff kita tu.
1: Red flag.
0: Selalu aja datang akhir. Apa sebab? Ya, red flag. Datang terlalu awal pun red flag juga. Kalinya berkelahi dengan bininya di rumah kan, ya, itu guna awal. Ya, ataupun ada isu lain, ada file nak ditapoknya kah?
1: Lain macam.
0: That's why ia dipanggil sebagai red flag, ya. Dan kejayaan agenda integriti, ya, bukan hanya kita memenuhi apa nama tadi halaman-halaman kosong dalam checklist kita di office. Tidak. Ya. Kejayaan integriti akan terbukti apabila rakyat merasai perkhidmatan kita ada perubahan yang positif. Lebih telus, lebih cekap dan lebih diyakini. Umbulak kata orang tadi, kita dah berjanji berkhidmat untuk rakyat, rakyat nak merasai perkhidmatan kita.
1: Saya.
0: Ya, dan rakyat percaya bahawa kalau mereka datang ke pejabat atau agensi kerajaan yang berkenaan, permohonan mereka akan dipenuhi, kehendak mereka akan dilayan, dan sekiranya ada kekurangan pada prosedur, mereka akan mendapat nasihat yang sewajarnya.
1: Baik. Okey, kita akan sambung lagi selepas itu untuk bercerita tentang sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 dan juga persidangan pemantapan integriti tata kelola dan anti rasuah. Sarawak FM.

0: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Surau FM 8.46 minit pagi. Masih lagi dalam jam yang ketiga. Betul si Aida?
1: Betul.
0: Betul. Untuk pagi tu, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja Datuk Dr. Juanda Binjaya, merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman. Dan untuk pagi tu, Yang Berhormat Datuk bercerita tentang sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 ataupun HIS, dan juga Pintar ataupun singkatan kepada Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola dan Anti Rasuah. Yang Mohon Datuk, okey Datuk?
2: Okey.
0: Alhamdulillah.
2: Dah kena menjawab.
0: Baiklah. Okey, Yang Mohon Datuk, berkenaan dengan hala tuju ataupun fokus baharu pihak kerajaan dalam memastikan agenda integriti terus berkembang.
2: Baik, Yang Amat Berhormat Premier, beliau pada peringkat awal memberitahu kepada saya setelah saya di amanah untuk menguruskan soal integriti dan ombudsman di Sarawak. Ya, kata beliau, kita perlu wujudkan budaya. Ya, wujudkan budaya. Ya, dan budaya itu adalah hasil daripada inisiatif dan program yang kita laksanakan. So itu suka saya maklum kepada para pendengar bahawa program integriti di Sarawak bermula daripada peringkat atasan sehingga ke peringkat akar umbi. Untuk pengetahuan para pendengar, setiap kali kabinet baru dibentuk, semua ahli kabinet akan buat ikrar anti rasuah di hadapan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Setiap kali awal kabinet bermesyuarat untuk setiap term. Dan kita buat program integriti sampai peringkat JKK Wang Kampung. Jadi sekarang inisiatif yang kita lakukan ini, kita mahu pastikan ia benar-benar dapat dilaksanakan. Sistem kerajaan yang telus, terbuka, ikut undang-undang, dan pada masa yang sama klien kita rakyat pun tahu bidang kuasa pihak kerajaan. Tahu peraturan macam saya sebut tadi lah. Bila orang buat permohonan, berapa hari siap?
0: Dalam 7 hari.
2: 7 hari? 7 hari. 14 hari. Demikian juga dengan projek. Mun projek ya jematan ya 100 meter, 100 meter. Jangan 90 meter.
0: Jangan kurang, jangan lebih.
2: Munya kayu belian, kayu belian. Jangannya kayu lain. Jadi ini soal inisiatif yang kita lakukan dengan tujuan agar rakyat percaya kepada sistem penyampaian pihak kerajaan. Pada masa yang sama juga, kita ada 206 CEIO, pegawai integriti pertauliah. Paling ramai di Malaysia, Bab. Paling ramai. Kerajaan kita membelanjakan hampir 2 juta melatih 206 orang tu dengan pihak SPRM. Yang ditempatkan, di mana 206 tu ditempatkan di semua agensi kerajaan dan GLC di seluruh negeri Sarawak. Apakah tugasan mereka? Bagi memastikan segala peraturan isu integriti ditangani. Baru-baru ini sewaktu persidangan CEIO, Yang Berhormat Datuk Amat SS memaklumkan dan semua kita dengar beritanya bahawa semua CEIO telah diarahkan untuk melaporkan secara langsung kepada unit integriti. Pembulat kata orang tek, saya ada tapuk-tapuk lagi gitu. Mun ada isu di setiap jabatan, unit integriti akan menangani. Dan kalau perlu kepada tangan Datuk Amat SS sendiri turun, maka tangannya akan turun. Dan suka saya sebut, bila sebut soal integriti, kita bukan nak jahit orang. Bukan cari salah sesiapa. Yang silap mesti dibetulkan. Yang betul perlu diperkemaskan.
0: Betul.
2: Sebab kita nak jadi negara maju tu. Macam contoh kita ada Pen Borneo lah. Orang dah pernah P-turn. P-turn lah. Jangan U-turn. Bilanya U-turn, yang accidentnya.
0: Iyalah, red flag.
2: Red flag yang tadi. Udahlah diri kena langgar. Orang lain melanggar pun sengsara. Udahlah diri kena siasat. Yang menyiasat pun buang masa.
0: Betul.
2: Jadi bila kita sebut tentang hala tuju dan fokus kita di Sarawak, lagi pun zaman sekarang tu, sebagaimana yang selalu disebut PCDS Sarawak Maju 2030, kita bukan hanya mahu Sarawak maju, tapi kita mahu Sarawak yang berintegriti tinggi. yang ikut peraturan, yang jaga amanah, yang telus, siada apa yang disembunyikan, dan masyarakatnya adalah masyarakat yang berdisiplin. Bayangkan kalau kita dah jadi masyarakat yang berteknologi tinggi, segala maklumat saudara bab sebagai contoh, ya, adalah privacy. Nak kaki netuk semua pakai QR, pakai password. Ya, tiba-tiba yang mengendalikan, yang mendedahkan di si tempat amanah. Awam, si amanah, si integriti. Ndakkah kita rasa kita asyik selamat?
0: Oh, betul.
2: Sebab ya sekarang ya kita nak ajar daripada peringkat atasan sehingga ke peringkat bawahan. Peringkat bawahan apa yang kita ajar? Mereka mesti tahu apa itu undang-undang, apa itu peraturan. Misal kata orang motong rumput tepi jeraya, satu meter daripada jeraya. Satu meter je lah. Janganlah nyadiman sampai dua meter.
0: Habis segala ada babas tu sebang tu ditebas.
2: Sampai ke rumah orang ditebasnya. Ya, tapi kalau kurang daripada satu meter, lapor. Dan kita anggap laporan itu adalah bukti masyarakat kita menyokong agenda integriti kita.
0: Baik. Ya. Okey. Dari segi harapan Yang Berhormat Datuk kepada penjawat awam dan rakyat dalam memastikan Sarawak berintegriti tinggi menjelang 2030, mungkin Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan. Mungkin ada sidak yang tengah dengar minum pagi di luar.
2: Ya, harapan kita tidak ada lain lah. Harapan kita buat kerja. Buat kerja. Saya dalam persidangan integriti NREB 3 hari lepas saya sebut NREB itu adanya diurus oleh dua ordinance.
0: Saya.
2: Jadi saya harapan saya kepada semua penjawat awam dan agensi kerajaan baca ordinance dan undang-undang agensi masing-masing. Kadang-kadang kita kerja di satu agensi ya. Kita pun sih tahu apa peranan agensi kita dan bidang kuasanya. Bila orang nganok kita manas. Sepatutnya ya, bila kita telah diberikan amanah, kita mesti tahu apa yang mesti kita lakukan. Ya, sekarang zaman proaktif, bukan zaman reaktif. Reaktif tu macam reaktor lah, kelam meletup. Bila orang komplain dalam Facebook, lalu kita kelam kabut. Jangan tunggu sedemikian. Kita perlu proaktif, ya, menjalankan peranan masing-masing, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Dan pada masa yang sama, kita menganggap rakyat adalah rakan strategik kita. Misal kata ada maklum balas dari bawah NUN. Jawablah halus manis. Terima kasih tuan. Datang malu malas kita. Orang yang masih manas juga. Kita mau saya ngembak makan mie Jawa kan. Ya, maksud saya ialah masyarakat berintegriti, masyarakat yang beradab. Yang komplain pun beradab.
0: Betul.
2: Yang menguruskan komplain pun beradab. Dan bagi rakyat pula, sekiranya setelah kita komplain, telah selesai komplain berkenaan. Update balik lah.
0: Betul.
2: Ucaplah terima kasih bos kita nang handsome. Ya, jadi kita mewujudkan masyarakat dan komuniti yang saling menjaga ya antara satu sama lain. Dan sebagaimana saya sebut awal tadi, semua orang kan rasa Sarawak tu tempat yang makmur, tempat yang selamat untuk diduduki.
0: Betul yang mau pada tu. Bagai tahu Sarawak no, jangannya ada dua. Jangan terai sige, jangan negit sige.
2: Ya.
0: Okey, yang mau pada tu. Mana kan masa kita tu si bapa nak mengizinkan sebab banyak sebenarnya kami doa Aida tu nak tanya. Jadi kita nak tanya dengan Yang Berhormat Datuk sendirilah. Jika Yang Berhormat Datuk diberi peluang menyampaikan hanya satu mesej kepada seluruh rakyat Sarawak tentang maksud sebenar integriti, apa mesej tersebut dan mengapanya penting untuk masa depan Sarawak?
2: Integriti membabitkan soal maruah diri. Ya. Kalaulah kita malu melakukan sesuatu perkara yang tidak baik ya di hadapan orang ramai.
0: Saya.
2: Ya, kita juga perlu malu melakukan perkara yang tidak baik itu sewaktu kita duduk seorang diri. Itu yang kita maksudkan integriti.
0: Saya.
2: Ya. Olahan kita tu mesti sentiasa diawasi oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Ya, sebab itu bila kita sebut integriti, ia bermula daripada diri kita sendiri. Ia bukan hanya membabitkan soal rasuah, ia membabitkan soal salah guna kuasa.
0: Saya.
2: Ya, kalau kita lihat jam kerja senanglah. Turun pukul 8, balik pukul 5. Kalau soal jam pun kita asyik dapat settle, apatah lagi perkara lain. Tugasan telah diberi, ya. Jangan nunggu bos nerais. Baru kita nak mula. Ya, tidak berintegriti. Ya, artinya bila dah diberi tugas, selesaikan ia sebagaimana yang sepatutnya. Peraturan menyatakan tidak boleh. Jangan buat. Ha, walaupun yang nyuruh ya bos. Ha, saya selalu sebut dalam ceramah integriti. Misal kata bos nyuruh juga pola. Semuanya walah not ya. Okay. Ha, tapi make sure note ya bukan pakai pensel yo. Pakai pen si boleh dipadam.
0: Ha,
2: jadi bila kita sebut soal integriti, ia soal maruah diri, kehormatan diri, dan kita mesti jadi manusia yang bertanggungjawab atas apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang diamanahkan kepada kita. Dan jadikan integriti sebagai budaya hidup kita. Ya, yang paling penting sekali.
0: Dan boleh sikit kami nambah Yang Muhammad Dato' pastikan apa yang kita orang share di apa media sosial, olahan pun kena tanggal je.
2: Betul, cerminan diri kita.
0: Betul. Dengan konten-kontennya kita itu zaman AI dan sebagainya.
2: Betul. Betul. Mun kita dah tua kelak malu nanggar, waktu muda tu hati-hatilah.
0: Pesanan daripada Yang Berhormat Dato'. Jadi apapun kita cuma ada berbaki dalam beberapa minit saja lagi, dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Dato' kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsikan berkenaan dengan sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 ataupun HIS, dan juga PINTAR singkatan kepada Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola dan Anti Rasuah 2026 bersama dengan Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja Datuk Dr. Juanda Bin Jaya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Mangkap Integriti dan Ombudsman. InsyaAllah ada wang, ada waktu, kita akan bersua lagi mungkin di hari yang lain lagi, berkelakar benda yang sama. Yang Berhormat Datuk,
2: terima kasih.
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih ATM.
0: Terima
2: kasih.
0: Nunggu Yang Berhormat Datuk dengan mie Jawa tu. Baik, kita akan kembali lagi selepas tu untuk jam yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak untuk jam yang keempat. Kita akan kongsikan apa komen daripada pendengar-pendengar kita untuk tajuk kita berkenaan dengan
1: Berkenaan dengan
0: Dah makan
1: tapi lupa bayar.
0: Kembali lagi selepas tu pukul 9 pagi, anda dapat ikuti Utama 9 pagi kembali bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofei di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882,000 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada dan bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Banyak beli barang kita nampak?
1: Barang-barang buatan tempatan kan bagus.
0: Betul-betul, saya setuju.
1: Kita mestilah jadi pembeli yang bijak dengan mengutamakan barangan keluaran tempatan.
2: Saya sukalah begini, Ayah.
0: Ini barang kita buat kah?
1: Ya, kita kena didik keluarga kita beli barangan tempatan yang tidak kurang kualitinya.
3: Lagipun, sebagai pengguna, kita semua akan dapat faedah, kan?
4: Mak, saya sukalah kuih ni.
1: Membeli barangan buatan Malaysia bermakna kita dapat berjimat di samping menjana aktiviti ekonomi negara. Belilah barangan buatan Malaysia.
5: Pilihan bijak.

0: Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar orang kampung? Kami Yazid sebagai Daud. Dengar kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya sepanjang minggu tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ai, benda ndak ke cerita kau tu Daud eh? Maksudnya mun kita melabur RM100, seminggu lekat ya lu dapat lagi 100. Cemia, benar kah? Mun RM200, dapat RM200 lagi. Ih, kaya cemia. Benar tak, Daud? Benar sih, Daud?
0: Berganda tu aku. Berganda melubo-lubo. Apa kena kau sedaikan aku, Kak Sobri? Aku dah madah tadi. Tuk, dah 3 bulan dah aku join. Lihat kau. Mun sisi aku dan Cia kita duduk makan nyaman di hotel tu. Tuk, ada beg, ada baju mahal beli ku. Nak ku berikan kita dua?
4: Robi, Robi. Masih, Tuk. Robi, apa?
2: Sorry. Contoh je. Aku percaya dengan kau, Daud. Sikanlah kau nak membulat kami dua.
4: Betul.
2: Kita tu dah lah sama kampung. Sama main guli lagi kecil mari. Tapi iyalah. Kau munudah kalah. Nangis.
0: Begini nangis. Kita dua gini aku sik nangis. Kita dua ngakal.
4: Ngakal Linda tak faham.
0: Penipu. Coba kita tu. Kita dua main dengan aku. Bulat aku sik melawan. Ku taci kepala dua.
4: Aulah. Salahlah kami dua. Kau nang menati jua ba. Kau kan kaya guli mari. Kan mak bapak kau berkedil. Kami dua ngambillah kesempatan sikit. Tapi wak Ima kau malah ajak nangis bila guli kau habis kan. Agik juga kita main sama-sama nak. Betul sih?
0: Yalah.
4: Sampailah kita habis sekolah menengah masing-masing dan gembak luar dari impun. Lalu si bertemu lagi. Tu baru bertemu lagi lah kita tu.
0: Yalah aku nak ajak kita dua sama. Hidup sedang macam aku tu. Oh Sobri japa. Orang lain nak sama ofis aku tu. Semua dah aku ajak aku. Kita duduk aja duit yang rolling yang pun. Kita tidurnya beranak-anak tu kau. Sama dia beri. Dia tahan kau beri. Siada dia tahan kau dia beri.
4: Siada.
2: Mun macamnya dalam aku nebas rumput di kebun aku nun. Ada juga duit masuk nak Daud. Nak si. Dapatlah pakai aku beli. Apa kata orang? Jam tangan nak diidamkan aku ya. Mesti best.
4: Sabar. Kau jangan semua lu nak diauk kau pa. Kau tak semua nak kekot kau. Semua nak kekot kau. Kau tak nak pengauk juga. Jam tangan kau ya kehendak ajak ya. Bukannya keperluan.
2: Kau jeles.
0: Bunda berduit ke kehendak ke keperluan kah? Saya nak cerita. Kau tu apalah salah dia apa ingin no? Kau si ingin kan nambah lagi apa kuang di kedai pertas stand kau tu?
4: Ingin juga aku nak nambah kertas
0: si mau
4: ya.
0: Kau nak ngias kedai tu? Engkau kau prem muka aku kah? Lekat ya sikit kau. Si mau kau nak pergi melancong kah? Nak pergi ke China, ke Korea kah? Keluar dari kampung tu bah. Raun makan angin.
4: Mau nang lah, mau siapa si mau nak benda macam ni nak pergi ke China, siapa si mau udah pergi melancong nak duit banyak ni mikir kau apa nak
0: mau pun kau duh maul
2: jangan kau lalik dengan si Sobri ya munnya si mau tok aku mau join pelaburan kau tok Daud mun kau main 3 bulan dah nampak hasil lumayan ke tok aku mau jua
4: mun benar kau mau kami dua join, kau lah cik kami dua masuk. Nak, macam ni fikir kau Daud? Mula-mula tu kau beri kami dua modal. Mun apa-apa berlaku klasik lah kami dua rugi ni. Merugi lelah pun cari putih karis.
0: Nang nyaman palak kau, boleh? Boleh, no problem. 200 tu modal kita dua, aku cia full stop. Jangan banyak cakap, jumpa kita di depan.
4: Hidup Daud, Daud.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
4: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay guys, kembali untuk jam yang terakhir untuk pagi Tok. Jam yang keempat, 9.26 pagi. Kami Bab Adudu.
2: Dan kami Aida, si Ada Dudu.
1: Jadi untuk jam yang terakhir Tok, macam biasalah, kita ada segmen Kami Tanya,
2: Kita Jawab.
1: Ya, dan juga untuk pagi Tok juga, kita nak kongsikan juga komen daripada pendengar kita tentang topik kita. Dah makan belum?
2: Dah makan belum? Dah makan belum? Salah, dah bayar belum?
1: Dah makan tapi lupa nak bayar. Apa yang kita akan pola? Ataupun kita orang ada pengalaman tak orang pun?
2: Ya, betul.
1: Dah makan tapi lupa bayar. Jadi kita dah bacakan komen daripada siapa, Ida?
2: Tok daripada Tiara Putih. Perkara Toknya mana pernah berlaku? Minum di sebuah kedai leka bloya katanya. Terus angkat lupa bayar. Alhamdulillah baru nak masuk kereta. Ya, Rabi. Terus balik ke kedai katanya. Agik nak bayar tapi tuan kedai ada ibu yang halalkan ja. Ai, malu rasa kami katanya. Minta maaf dengannya. Kini kami jadi pengajaran, bila order datang terus kami bayar sebab biar rezeki peniaga.
1: Okay. Alright. Ya, take komen daripada
2: Tiara Putih.
1: Okey, ada cerita daripada Kak Rohaya Saleh katanya ada.
2: Ya.
1: Bila ngenang makan si bebaya tu, teringat Kak Yot dengan peristiwa beberapa tahun lepas. Menjaga adik lukus timbus air hangat di sepeta, katanya. Mencari perut lapar tu, nak ambil dua laki makan di apa tu, di Astana siap pukul 9 malam dia. Ni tekah tengah makan, adik telefon yang madahnya kena kacau orang semandin dalam bilik. Ya, selimutnya kena tarik dari kaki sampai kaung-kaung nangis, katanya. Mana apa lagi, ambil dua angkat lalu berjalan nang laju kaki. Kayak te ada dengar nembiak empat ngepong, bang, kak, kita dua belum bayar. Ya Rabi, rasa kena tepek dengan dengan tepek wek muka bah, katanya. Pada malulah, katanya. Pada dahlah wah, ami mas saya menang tetak kami dua.
2: Oh,
1: kini tu bayar dulu baru kami dua makan, katanya. Pada tu daripada Rohaya Saleh ataupun Kak Yud kita. Alright, ada lagi Aida?
2: Okey, tu daripada Kak Jamilah Joni Mantuknya Mada. Topik pagi tu makan tapi lupa bayar. Ya, pernah katanya. Nasib jua nang kedai memang biasa tempat breakfast, katanya. Bila kita datang balik 2-3 hari kemudian, toke Mada dengan nada lembut, katanya. Arya, kita lupa bayar Kak Mila, katanya. Kau rasa nak tetap apa, katanya. Aduh, fakta umur. Allahu Akbar. Nasib baiklah kedai ya tek nak. Umadah tek yang kita selalu pergi nak. Siaklahnya nak nganuk kita nak. Tapi apapun umadah tek, tetap juga kita bayar. Menanglah kata kita kak, fakta umur.
1: Okey. Kita utamakan komen daripada anda berkenaan dengan topik tu. Mungkin ada yang ada pengalaman ya tu, dah makan tapi lupa bayar. Dan kita akan baca yang lupa bayar sahaja ya. Jadi macam rakan pendengar kita tu, iaitu Kul Zaim ST katanya. Okey, nama kami Kak Zai. Okey, baik. Katanya Mada, kami berkenang juga lah time kami anak-anak makan nasi campur di sebuah kedai tu, katanya Mada. Ayik dah bayar on the spot tapi nasi tak lom. Katanya Mada, belum ya lah kami orang tek sambil makan. Dekat ya laki kami awal habis makan, lalunya meroks, katanya Mada. Lepas dah habis meroks,

0: Lalu turun baru pergi bayar.
1: Aduh.
0: Ya lelaki kami tek minta maaf dengan owner kedai tek. Dan owner kedai tek pun mada kami heran nangga kita beranak lalu jalan. Ya Allah bang, kena kita si nego bang, kata lelaki kami. Siapalah katanya. Bukan rezekinya nak nego, katanya mada. Anggap je kita sedekahlah katanya. Mm-mm. Jangan, kata lelaki kami. Ambil je kita tok. Kita tok berbisnes bah.
1: Benar-benar ya. Alright, kita kongsikan tok daripada Kak Norliana Kuang. Hai Kak. Okey. Yang mana kami pernah sekali lupa bayar makan. Angkat dari meja terus keluar artinya. Terkejut bila ditunggah pekerja kedai. Kami mikir apa hal nunggah. Padu hati lupa bayar. Allahu Akbar. Selamat je muka. Faham macam ni rasa kita temia kan?
0: Okey, hantar lagi komen daripada anda. Pernah si berada dalam situasi lupa bayar ataupun kita orang bukannya kita orang yang membayar, tapi ada orang lain yang bayar untuk kita orang pun boleh juga, saya ada masalah. Dan juga nantikan kejap lagi kita ada kami tanya kita jawab. Dan kita ada pendengar kita yang akan berikan komen untuk topik tu.
1: Of course.
0: Kejap lagi bersama dengan kami berdua dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke spetah. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
0: ya, kipas nak tepi apa
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.
1: Okey, 9.44 minit pagi. Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan untuk pagi tu,
2: yeah,
1: kita dah bacakan komen daripada pendengar kita.
2: Aha.
1: Tapi kita dah makan tapi lupa bayar.
2: Ya. Yeah.
1: Dah bayar belum?
2: Dah bayar belum.
1: Apa yang kita orangkan bola? Mungkin kita orang ada pengalaman pernah apa? Sebenarnya tak makan tapi
2: makan,
1: bila nak bayar, ada orang yang dah bayarkan.
2: Eh? Adakah?
1: Benar, ada juga.
2: Ada juga. Benar-benar saya pernah berdepan dengan situasi macamnya.
1: Okey, tapi sebelumnya macam biasa untuk pagi tu jam yang terakhir, macam biasa kita ada slot apa?
2: Kami tanya, kita jawab.

0: Okay, macam biasa, kita nak nyongok pusat, kita berjalan dulu. Meniti di atas apa, atap, atas padung. Oyen, turun Oyen. Oyen.
1: Oyen. Oyen.
0: Oyen, turun.
1: Kenapa mesti Oyen jual? Oh, jadi dijadikan model lah.
0: Si, sebab Oyen tu nya penuh dengan drama.
1: Terdasian dengan Oyen. Apa salahku kata Oyen? Alright.
0: Okay, jadi kami tanya, kita jawab. Jadi soalan hari tu bukan saya. Bukan saya yang beri. Tapi Aida.
1: Ya, betul. Jawapan. Jawapan. Terus beri jawapan. Soalan belum ada.
0: Jangan dulu.
1: Okey, soalan untuk teka-teki kita hari tu. Okey, tok nang menang teka-teki ya. Bukan wordplay, okey?
0: Okey.
1: Okey. Banyak-banyak binatang. Nya ada misai tu si. Nya ada misai. Tapi bukan pusat ah. Awal memang dah. Bukan pusat.
0: Okey.
1: Ada poket. Bukan kanguru. Awal memang ada. Apakah dia?
0: Bapak dudu.
1: Ni poket, poket. Poket ni.
0: Tok poket.
1: Ya, poket baju. Kita cakap binatang.
0: Oh, haiwan.
1: Haiwan, bukannya manusia.
0: Okey.
1: Nya bermisai tapi bukan pusa.
0: Kenapa? Si ada bunyi ke? Hai.
1: Bukan pusa ah. Nya ada poket tapi bukan kanguru. Mesti mok kanguru.
0: Okey. Jadi kita orang dengar dengan teliti. Lagi sekali guys ha?
1: Ya, soalannya berbunyi banyak-banyak binatang. Binatang apa yang bermisai tapi bukan kucing? Tapi ada poket, bukan kanguru. Kanguru.
0: Okey. Jadi kita ada jawapan daripada pendengar kita untuk bagi tu.
1: Dah ada jawapan ke?
0: Dah daripada yes. Kak Mas Nahloso beri jawapan
1: awal.
0: Kelawar ataupun Batman.
1: Kelak.
0: Dia jawab bunyi kelawar, kelak. Eh, mutik eh.
1: Mutik dah bunyi kelak. Dalam gua malam-malam tak dengar bunyinya.
0: Si dapat dah pergi malam-malam, esok dah duty SPS. Dapat bola aku akhir-akhir pergi main di luar tu. Bagus ke tidur.
1: Kelakar.
0: Turun lagi kau tiga sengah.
1: Kelakar.
0: Okey.
1: Kelawar. Calang.
0: Okey. Salah. Lambat AI kita hari tu. Pasal siapa lagi ada? Kita ada Hasibah Kelas. Yang ada Harimau.
1: Harimau. Bila masa harimau ada poket?
0: Okey, so Hati Abdullah yang ada kuda, Madi Abang ada Doraemon. Kena ada Doraemon.
1: Kerana ada poket ajaib, ada misai tapi bukan haiwan.
0: Kebat tu. Soalan kebat.
1: Lagi. Apa lagi jawapannya? Amboi.
0: Okey. Lain. Lagi. Amboy. Lain. Kena. Kita pun AI tu. Mana bunyi? Ikan duri. Ikan duri.
1: Ikan duri. Tunggulah. Kami nak mikir sini. Poket ikan duri ah. Ikan duri.
0: Kan tempat ke simpan dulu ke?
1: Kanguru. Alah, Kak Noah ini kami madah tadi bukan kanguru. Kak Noah ini. Bukan.
0: Jawapan yang kita cari. Tapi bukan. Kak Rohani AJ yang madah kera.
1: Kera? Kera di hutan disusukan.
0: Tanah sekangkang kera.
1: Macam ikan semilang. Ikan
0: Ikan utit. Ikan apa ya?
1: Ikan utit. Doraemon, tupai. Allah. Kenapa cepat gila si terbaca kami? Adanya tupai.
0: Bang Zaiduddin dan Wahim. Kacau jawapan kita, bang. Nya dah hampir-hampir tepat. Tak jawab tupai nak. AI mana salah.
1: Mun kami DJ Doraemon.
0: Tupai.
1: Tupai. Bukan.
0: Oh, tu. Yang dicari kita. Tapi tetap juga salah.
1: Sugar glider. Cute ko. Kami mau nginang sugar glider ko.
0: Halo perhilitan. Boleh awal M Eda tu.
1: Sugar glider boleh dinang
0: oh. Oh. Tapi dia kan ada nyampun apa?
1: Mestilah ambil lah nyampun sertifikatnya.
0: Kad pengenalannya.
1: Ai panda loh. Ambil cute.
0: Cute.
1: Ada mana panda? Lagi. Panda.
0: Oh, tu lagi.
1: Apa?
0: Wombat.
1: Tunggu lah.
0: Wombat tu bukan macam
1: dalam tanah ya kah?
0: Bukan.
1: No ni. Macam kelawar juga kah?
0: Si dia dari spesies kerak nak. Wombat tu. Nya jalan slow. Nya kecil ke apa?
1: Kita eh.
0: Cuba tak dengar. Matanya kembang.
1: Nya macam nya macam nak ya, macam
0: kalamansi.
1: Bukan.
0: Oh, eh, kalamansi.
1: Kapibara.
0: Kapibara lain. Nya
1: macam kami madah macam. Cuba kita type kita di sini tak dengar macam ni image umbet. Nah, betul lah pada kami teh.
0: Okey, 30 saat lagi. Guys, cepat guys. Ikan warna oren ya. Ikan apa warna oren? Gafil.
1: Ikan warna oren tu pula. Ikan warna oren. Katun kah? Gafil lah ikan. Ikan warna oren.
0: Oh, cinta ya. Finding Nemo. Bukan. Finding Nemo. Nak ikan warna oren lah.
1: Tahulah warna-warninya. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Keluang keluang min.
0: Ada lagi. Keluang min yang manusia sayang. Okey dah. Jadi jawapan
1: kuala.
0: Tuh dia kuala katuk keluar dah okang apa indah katuk bagus kita pada jawapannya. Macam-macam haiwan. Macam-macam haiwan keluar katuk. Laju.
1: Okey jawapannya.
0: Jadi jawapannya soalannya teh.
1: Halus soalan.
0: Soalannya kita ulang.
1: Okey, kami lupa indah kami apa soalannya tu. Banyak-banyak binatang nak, binatang apanya bermisai tapi bukan kucing. Mm-hmm. Tapi nya ada poket bukan kanguru.
0: Mm-hmm. Jadi jawapannya adalah
1: dedeng Doraemon. Betul sebenarnya ada yang dapat jawab Doraemon tadi. Pandai kita orang.
2: Pensel berbulu senyum.
0: Udah lah kita.
1: Alright.
0: Okay lah guys, itu dia.
1: Betul-betul.
0: Kami tanya kita jawab. Sebelum beda jadi Doraemon tu. Terus terangkan aku lagi lepas tu. So FM.
1: Satu sejiwa.

0: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #GengPagiKita.
1: Okay, #GengPagiKita, minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak bersama Bab dan juga Ada.
2: Ya.
1: Ha, itu terjawab sudah teka-teki kita. Kami tanya kita jawab.
2: Betul.
1: Padahal hal tek bukannya wombat tek.
2: Ah bukan.
1: Doraemon betul hal.
2: Ya, bukan.
1: Okey, berbalik kepada kita pun nak ya tu tadi tajuk apa kata kita.
2: Ya.
1: Pernah sih kita orang ada pengalaman dah makan tapi lupa nak bayar.
2: Betul.
1: Jadi macam ni kesimpulan kita, Ada.
2: Alright, untuk kesimpulan kita pada hari tu nak lupa bayar mungkin satu kesilapan. Tapi apabila kita sudah sedar apa yang kita perlu lakukan lepas ya, kita perlu menunjukkan siapa diri kita. Mungkin kita orang pernah terlupa bayar, jangan tunggu sampai kedai cari kita orang. Mungkin boleh patah balik.
1: Sampai kedai jari kita orang. Kedai datang ke rumah.
2: Mun si boleh telefon, yang penting selesaikan. Sebab nilai makanannya mungkin 10 ataupun 20, tetapi nilai kejujurannya jauh lebih besar. Jadi betul, kita kena ingat sebenarnya ya adalah rezeki peniaga benar kata kebanyakan kita pun pendengar itu. Rezeki ya adalah rezeki peniaga. Tapi mun kita langgar daripada komen akan kita semua tadi. Rata-rata cedaknya orang walaupun cedaknya lupa dan
1: Balit
2: bayar.
1: Nak macam tu lah. Orang padah apa? Integriti.
2: Integriti.
1: Ya, betul.
2: Betul. Itu tidak ada red flag di situ. Itu adalah kejujuran yang apa yang ada pada diri kita. Benda yang menyerlahkan lagi sifat kita. Boy, tiba-tiba je.
1: Syabas. Pada pendengar-pendengar kita. Okay, guys. Rasanya sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak kita. Dah sampai ke minit yang ke... Berapa dah tu?
2: 2 minit.
1: 2 minit lagi.

0: Jadi pagi Isnin kita orang akan terus bertemankan dengan Baby Azaz kita.
1: Mesti kita akan bersama dengan Baby Azaz
0: untuk sembah
1: ekspresi. Bermohon sembah.
0: Dari pukul 10 pagi hinggalah ke 2 petang.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
0: #gengpagi
1: kita.
0: Hari bila? Hari Khamis.
1: Hari Khamis. Allah.
0: Alright. Dengarkan dari bawah Esar Hans. Ya. SOFM.
1: Satu sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan, Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Sad Anis. Beliau menamatkan empat pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aman FM.
1: Belas pagi panduan kita bersama. Waktu sekarang 10.15 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami pada waktu sekarang tu. InsyaAllah dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang, anda bersama saya Azaz Azmi. Dan seperti biasa yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstreaman Facebook, terima kasih kerana menyaksikan dan juga menyokong kami selaku pendengar setia kami pada waktu tu. Dan seperti biasa juga hari Isnin, kita nak bersama rakan kita di

0: Sri Aman FM, Emmy. Assalamualaikum, Emmy.
1: Waalaikumsalam, Azaz.
0: Apa khabar? Selamat
1: pagi, Pak Azaz.
0: Sihat, Emmy?
1: Ah, boleh lah.
0: Alhamdulillah. Emmy.
1: Semakin lah. Makan ubat sekejap.
0: Sebab coklat lah pada hari tu.
1: Sebab coklat?
0: Sebab okay coklat. Lah. You look brown.
1: Warna tanah. Warna tanah.
0: Okay, Emmy. Macam mana kena cuaca di Sri Aman, Emmy?
1: Okay, mun kita tanggal lah perkongsiannya daripada pihak Jabatan Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi tu, kedua-dua bahagian di bahagian Sri Aman dan Betong, pagi tu nya diramalkan siap ada hujan. Pada sebelah petang kelak, dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Mungkin tak nak nanggap suhunya 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Perkongsian kita mengenai cuaca, kita keadaan cuaca di sekitar Semanggang tu dan juga di bahagian Betong. Mungkin di Kuching macam ni panas juga rasanya.
0: Di Kuching kalau saya keluar awal pagi tadi sempat bersarapan kejap. Alhamdulillah. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, kalau di sekitar Kuching diramalkan hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi tu lah, Amy, ya. Manakala petang ribu petir di beberapa tempat dan malamnya hujan di beberapa tempat. Pendek katanya di Kuching tu pagi, petang, malamnya dijangkakan hujan lah kalau ramalan daripada Met Malaysia Sarawak. Jadi kepada kita orang semua yang mungkin dari Kuching nak ke Sri Aman, Sri Aman nak ke Kuching ke ataupun di mana-mana aja, bersiap sedialah dengan sebarang kemungkinan keadaan cuaca kita pada waktu tu, Amy.
1: Keadaan si menentu juga lah.
0: Kita
1: harapkan panas hingga ke petang, tapi lain juga keadaan cuaca ya. Apapun kita nak berhibur.
0: Berhibur
1: ni, ya. Azaz, untuk semua pendengar Sarawak FM, sehati sejiwa dan juga untuk segala tempatan kita di Sri Aman FM tu, inspirasi berinformasi. Jadi kita nak hibur anda dengan lagu Thank You Very Much daripada Kakak Azraf.
0: Ya, silakan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Kata bahasa Malaysia nak bahasa Malaysia nak mi. Terima kasih. Bahasa orang putihnya apa tu? Thank you.
0: Thank you very much. Tapi kena itu semua make pakai tu nanti short form.
1: Short form. Thanks. Thanks. Good, good, good, good, good. Katanya. Mau nak bahasa Cina? Bahasa Cina apa?
0: Sisi
1: ya, sisi ya, kamsia, sisi ya kan. Sisi salah mana-mana aja lah. Yang pentingnya kita sentiasa mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang sentiasa menyokong siaran RTM tu. Dan juga yang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstriman Facebook Stream FM dan juga Stream FM. Apa khabar semuanya? Cukup bersemangat. Ada banyak ucapan yang diterima. Amy, insyaAllah kelak kita kongsikan ya.
0: Boleh.
1: Tapi Amy, saya tu tertarik dengan satu petikan akhbar tu. Boleh kita nak kongsi bersama tu? Tu petikan akhbar tempatan tu nya dah cerita pasal satu berita di Marudi tu Amy. Buaya. Tu cerita pasal buaya tu, buaya. Bukan buaya darat.
0: Tapi tu buaya lah.
1: Tapi tu buaya sungai, bukan buaya darat. Amy. Macam ni bunyi buaya.
0: Macam ni bunyi buaya, buaya darat.
1: Mun boya darat macam mana bunyinya?
0: Boya manusia ni sama dengan boya sungai.
1: Mun boya darat bunyi macam tu mi. Hai sayang, tanya.
0: Ya kan? Tapi kat kenengah macamnya.
1: Ya, boya darat.
0: Tapi mas, mun boya sayang, sungai ada diingat.
1: Tu, sikan apa tu? Nah, bayangkan boya tu sepanjang 18.7 kaki berjaya ditangkap di Sungai Baram. Kita tu manusia nak dalam lingkungan mun orang Asia tu nak. Kita pun panjang, kita pun ketinggian nak.
0: Kan? Ketinggian.
1: 5 kaki lebih nak. Ada 5 kaki lebih. Ya, biasalah.
0: Tu, 6 kaki lebih dah tinggi dah.
1: Tu 18.7 kaki. Ibarat 3 orang ditelentang di sia aku panjangnya.
0: 3 orang.
1: Daripada ujung mulut sampai ke ujung kaki, ujung ekornya. Panjang tu mi. Operasi di Sungai Baram tu kerjasama tim Eric Cat dengan kerjasama anggota pasukan yang berpengalaman menangkap buaya di kawasan sungai berhampiran yang berhampiran dengan jambatan Marudi lah. Jadi kita nak bukan setakat di Sungai Baram aja, di mana-mana aja di Sarawak tu ataupun di seluruh Malaysia lah ada sungai tu yang ada penghuninya lah. Jadi yang ada nak pergi ngail ke, ada yang aktiviti di sungai dan sebagainya, berhati-hatilah Romada. Okay. Di Sungai Sarawak tu ada boyaknya.
0: Jalan-jalan juga, jangin-jangin juga.
1: Kena pandang pandang lah.
0: Ya. Pandang pandang lah. Walaupun kita orang dah, apa kata orang, udah tegal biasa berada di air.
1: Ya.
0: Tapi kita sih tahu keadaannya. Sih terduga nak.
1: Ya lah.
0: Bukan bunyi minta ke tu orang nak.
1: Tak sih minta. Tapi ialah kenyataan di Sarawak tu. Memang ada boya.
0: Ya, si milih tua biak ke tu orang nak. Jadi berhati-hatilah.
1: Ya. Okey. 10. Sebelum 23 minit pagi.
0: Sip
1: berasa. Tinggal lebih kurang 26 minit lagi tu Amy.
0: Azaz, semua jangan habis orang bersukan Azaz. Boleh relax sikit. Tapi tahniahlah untuk Malaysia sebabnya berada di kedudukan ke-10. Nya melepasi sasaran pingat emas ya.
1: Ada
0: apa kata orang tek 8 nah. 8 emas.
1: Ya.
0: 3 perak dan juga 5 gansa.
1: Syukurlah. Ada satu acara yang kita kita pun nak berbangga lah. Ada acara contohnya judo nak yang dapat emas ya. Alhamdulillah.
0: Ya, julung kali ya kan?
1: Julung kali kita dapat.
0: Julung kali. Bowling padang di tempat yang ke-3.
1: Tahniah lah.
0: Untuk lelaki dan juga wanita pun sama juga.
1: Ya.
0: Tahniahlah untuk
1: tahniah. Ya. Tepukan untuk semua atlet kita yang berjuang. Ya. Walaupun dah selesai nak, tapi kita cukup berbangga lah.
0: Tapi paling banyak nak pingat yang diperoleh adalah untuk kategori apa kata orang acara angkat berat. Angkat berat dia mesti silap 5 ataupun 6 pingat emas.
1: Ada atlet dari Sarawak ke?
0: Nang mangga pukul 6 petang sampai pukul 9 bayangkan. Rindu nangga sidaknya angkat apa? Angkat naik ya.
1: Dia ni angkat berat. Ya? Kita tu angkat apa? Kita angkat tong gas. Angkat beras.
0: Ketong gas pun si langat. 16 kilo ya.
1: Beras 5 kilo pun sekian angkat.
0: 5 kilo. 5 kilo. Yang angkat 10 kilo. Dah ya, madah sakit pinggang.
1: Tapi saya nak tanya Amy lah, cerita rasa ngangkat beras ke, ngangkat tong gas ke. Amy pandai masang tong gas ke? Muna di rumah.
0: Ya Rabbi, munpatnya saya kalah lah.
1: Kalah lah.
0: Kosong.
1: Bukan
0: si Wani, si berani. Minta orang rumah lah. Benar, si pula.
1: Tapi kena tu senang je, Amy. Kadang-kadang kita, kan kita kadang-kadang order atau guest lah. Kita ada orang yang hantar ke rumah. Dia nyawa masang dengan kita. Lagi selamat, lagi abdal madahnya.
0: Bagus. Tapi kelak getah bocor ke apa nak kita sih tahu.
1: Dia nyawa boleh ngecek sebenarnya. Artinya dah biasa dah, boleh ngecek.
0: Waktu panas-panas macam tu, berhati-hatilah kadang-kadang. Lupa nak tutup apa, suis dapur ya apa.
1: Tahu.
0: Hati-hatilah, takut puyok kita orang meletup lah.
1: Yalah, kadang-kadang kita nak, bukannya apa, ada yang waktu terlupa. Tu kan dah 10 lebih nak. Dan masa tengah hari, silam lagi, ada yang masak ke dapur. Nyatik tek madah tek nak, air bunga aku belum disiram. Bersiram lah bunga tek. Dah nyiram bunga tek, lepas air tek garam dah habis. Pergi beli garam. Tapi tek makanan di dapur tengah dimasak. Saya ada orang di rumah. Kan bahaya macam ni. Kenapa isah lah dulu sebelum nak keluar rumah. Kadang kita babo bah, Mi.
0: Babo, Azaz.
1: Babo. Pila usia meningkat tu nak.
0: Kadang-kadang kita singat tu.
1: Jadi kita sama-sama ingat, mengingati antara satu sama lain. Kalau nak keluar ya.
0: Periksa dulu. Biar je yang memelihara binatang tu nak. Kadang-kadang ditinggal sih, diberi makan. Minta lah jiran kita sebelah nolong nak. Apalah salah kiranya menolong jiran sesama kita tu.
1: Saya ada masalah.
0: Saya ada masalah. Siram bunga pun apa salahnya.
1: Mun musim hujannya syukur Alhamdulillah lah, Mi. Mun musim hujan.
0: Munya panas jam ni. Tinggal apa, ranting kayu aja. Daun
1: tapi,
0: pun kering.
1: Tapi ada bunga nak. Bunga yang sip boleh disiram selalu tahu.
0: Ada?
1: Ada. Bunga yang boleh disiram selalunya macam
0: bunga perlu, liar kan?
1: Bunga liar ke, yang kaktus ke apa. Kan yang ada masa-masa tertentu nak disiram. Sip boleh disiram selalu.
0: Ada juga?
1: Ada. Rasanya lah. Yang pakai bunga lagi tahu lah. Kalau kita cakap orang pakai bunga.
0: Pokok puding pun sip payah disiram.
1: Yalah tak.
0: Bunga pokok puding.
1: Ada sikit pokok yang sip perlu disiram.
0: Yang macam pokok aloe vera pun sama juga.
1: Ada sikit pokok ni. Ada sikit pokok yang sip perlu disiram langsung.
0: Pokok apa?
1: Pokok plastik.
0: Pokok plastik.
1: Bunga plastik. Janganlah disiram. Okay. Tapi cuci je lah. Mun dah lama dah. Dah setahun, dua tahun dah. Dah berdebu dah.
0: Ya, berdebu.
1: Basuh lah. Jemur.
0: Cuci.
1: Lepas ya.
0: Setahun sekali kan? Setahun sekali ataupun dua kali. Sebabnya dapat dipakai untuk perayaan akan datang ke macam ayah ke apa nak. Sebabnya cantik bah bila bila dah diperolah nak diperolah pakai
1: ada store, ada sikit semua, ada sikit bunga yang bunga plastik tu Amy, bunga hiasan nak yang kadang-kadang hati-hati untuk kita menyiram membasuhnya tau. Contohnya kena? Bunga yang diperbuat daripada kertas, kadang kita basuh nak kertas yang tercabut. Kan ada bunga.
0: Kan ada ataupun hancur, gemuk.
1: Yang daripada kertas.
0: Yalah kertas kan. Kertas namanya. Macam tisu juga.
1: Macam tisu.
0: Hati-hati jual lah.
1: Okey. Lepas tu kita akan kongsikan info, Amy. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu tu, Amy.
0: Di
1: untuk
0: sini.
1: Segmen pertama. Dalam Facebook masing-masing. Saya Facebook. Nak menyapa dulu lah ya.
0: Sila.
1: Kita ada Bia-Bia. Terima kasih. Ada bunga diberinya tu. Bunga dalam bentuk e-poster. Terima kasih banyak-banyak. Siapa disiram bunga ya. Kita ada daripada Amran Saili. Untuk semua kekawan, selamat menikmati makan tengah hari kelak. Suhaila Abdullah, apa khabar hai katanya. Juga kita ada Nora Nganora. Nyamadaha. Assalamualaikum Azaz dan juga Amy di Sri Aman. Selamat bertugas. Semoga sihat hendaknya. Salam untuk semua sahabat kita. Cuaca di kampung Sandong. Panas pada pagi tu. Terima kasih atas info yang diberi oleh Nora Nganora dan semua rakan-rakan yang lain. Okey, Amy mungkin ada nak menyapa rakan-rakan di Sri Aman, silakan.
0: Di Sri Aman, saya klik dulu lah Facebook Sri Aman FM tu. Kita ada Azlan-Azlan yang hanya nyampe salam aja dan juga ucapan selamat pagi. Ya, Timbau Tawa untuk pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ selamat bertugas. Ya perkongsian kita lah. Dua rakan Facebook kita tu dari Sri Aman FM. Banyak ada lagi sebenarnya.
1: Seorang lagi.
0: Okay, kita kita apa kongsikan sama kelak lah.
1: Kelak okey, lepas tu kita kongsikan info. Kita nak berhibur terlebih dahulu tu. Ini daripada Nuha Bahrain dan juga Naufal Azrin dengan lagunya Casablanca.

0: Okey, kembali untuk Info Express di Sarawak FM dan juga Sri Aman FM. Azaz dan juga Amy masih bersama anda hingga pada pukul 11 pagi.
1: Alright. Okey, Azaz. Kita nak kongsikanlah apa yang berlaku pada hari itu di sempadan Lubuk Hantu Nanga Padau. Sebab hari itu diadakan lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak ya ke sempadan Lubuk Hantu Nanga Padau. Yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak yang dijadualkan mengadakan lawatan kerja walk apart ke Kompleks ICQS Lubuk Hantu, Pos Sempadan Nanga Padau serta Kawasan Rehat dan Rawat RNR Jelukong. Jadi lawatan tu bertujuan untuk meninjau sendirilah operasi pintu masuk Sempadan Malaysia Indonesia dan juga mendapatkan taklimat berkaitan perkhidmatan bas rentas sempadan oleh salah satu perkhidmatan bas lah dan untuk menilai perkembangan kemudahan di RNR Jelukong melalui taklimat daripada pihak JKR Sarawak. Jadi semoga lawatan itu dapat memperkukuhkan lagi jaringan pengangkutan rentas sempadan, meningkatkan keselesaan para pengguna serta merancakkan lagi pembangunan ekonomi dan juga hubungan dua hala antara Sarawak dan Kalimantan untuk manfaat rakyat di kedua-dua wilayah. Kan kita Azimah Kasim pun berada di Siak untuk mendapatkan maklumatnya, liputan sebenarnya berkenaan dengan lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak ke sempadan Lubuk Hantu Nanga Padau tu. Itu yang berlaku di situ, di bahagian Sri Aman tu.
0: Saya asyik pernah pergi ke Lubuk Hantu, Amy. Ingin nak pergi sana sehari kelak?
1: Boleh, tak ada masalah. Pergi aja.
0: Kita pernah pergi ke Amy?
1: Pernah, sejam pernah. Lebih macamnya sebab jalan raya pun lagi pan bonio nak. Apa kata orang, mudah ajak kendek tu.
0: Dari Sri Aman ke Lubuk Hantu, jalannya berapa lama, Amy?
1: Si juga jauh. Mohon ambil perjalanannya sejam setengah macam ya. Sejam 20 kan. Sejam 25 minit macam ya. Mohon laju-lajulahnya. Mohonnya biasa-biasa. Ikut keadaan-keadaan yang berada di jalan ya. Mohonnya sesak. Mungkin ada lambat sikit lah. Tapi si jauh. Memang si jauh. Dah ke Engkelili pun setengah jam. Jangan dari yang keliling pergi ke Lubuk Hantu.
0: Dari segi pembangunan di Lubuk Hantu, Amy, dari segi dia punya pekan.
1: Sebab kita nangga di Sia rancak lah. Sebab para peniaga dengan aktiviti perniagaan masing-masing pun semakin rancak. Dan macam pelancongan untuk Tahun Melawat Malaysia tu, kita nangga di Sia tempat rekreasi pun dah ada di Sia. Jadi ada yang

0: apa kata orang, para peniaga menjual hasil-hasil tani yang segar, bugar. Mm-hmm. Di sini terutamanya hasil jualan ikan.
1: Ikan.
0: Dia jual di sini lah. Di lubang tu tu terkenal jual dengan ikan talapia.
1: Ikan talapia dah.
0: Ikan talapia. Mau nak rasa ikan talapia dari lubang tu, bolehlah pergi ke sini. Fresh lagi ya, segar. Ya. Tak saya sayuran pun semuanya hasil-hasil yang cukup. Cukup apa kata orang, segar juga.
1: Harganya pun murah nak mio.
0: Murah? Kita pandai berunding dengan si tanya tahu menawa. Kita jangan main beli aja, kita tanya dulu. Ya. Munya mahal, kita siapkan beli. Kecuali teringin nak makan harga mahal. Ya. Kita orang boleh cubalah. Macam-macam lah hasil-hasil craft pun banyak duit di sini. Majoritinya di sini kemipan lah.
1: Iyalah, saya teringin nak pergi lah Mi. Kerana dulu saya sempat pergi calit dahi, tanah ke dahi dulu pergi ke Kapit nak. Tu saya nak pergi ke lubuk antu lagi. Teringin saya.
0: Si bayar lah, calit calit.
1: InsyaAllah lah.
0: Si bayar calit di dahi. Mu rasa nak bertepung. Ya. Boleh juga kelah. Mi mula. Jangan di dahi aja. Di muka sekali.
1: Buka sekali. Lumo. Lumo. Ya kan calit yang lumo nama Mi.
0: Ya, melumo.
1: Melumo.
0: Alang-alang calit ya sebenarnya. Apapun ya perkongsian kita, mun kita orang rasa nak pergi ke bahagian Si Aman tu, tempat-tempat pelancongan kita di situ pun ada. Di Si Aman pun boleh kita orang pergi ke Taman Aman ya, untuk kita orang brisk walk, jogging ke apa pada sebelah petang, nak ambil apa kata orang pemandangan cukup indah dengan angin yang super-super basah, pergilah ke Waterfront Si Aman. Nak pergi melancong ke jauh sikit pun pergilah ke apa batang air sia. Jual di lubuk antu
1: batang air.
0: Tapi saya si jual nak pergi ke dalam-dalam lagi. Sebab Amy suka di bahagian kita tu ajaklah.
1: Tapi tadi Amy ada nyebut tentang Taman Aman, Taman Aman.
0: Taman Aman.
1: Sini Taman Aman. Jadi si jauh dari tengah bandar kami dari Si Aman.
0: Si jauh daripada Dewan Suara sia.
1: Oh, dekat aja.
0: Dari rumah Sri Aman sia. Kan rumah Sri Aman tu yang nyimpan sejarah Bandar Semanggang. Macam-macam sejarah lah dikisahkan dalam ya. Dan di sebelah ya, kita orang boleh pergilah mbak keluarga ke teman-teman. Kita orang nak nak berjoging
1: beriadah lah.
0: Aktiviti beriadah. Kita orang boleh pergi sia, ambil lah dalam cuaca yang redup, jangan cuaca yang panas dalam pukul 3, pukul 12.30 hari leput kita. Ambil lah dalam pukul 5.30 ke 5 macam ni kan. Nangga upah keadaan cuaca, mungkin cuaca yang si panas, kita orang boleh teruskan dengan aktiviti keadaan kita orang. Anak berbasikal pun boleh juga di sia.
1: Saya tak mun pergi ke Sri Aman Amy. Saya cuma terbayangkan kerana semua tempat saya sempat pergi. Tapi kalau waterfront-nya wajiblah. Jadi waterfront-nya memang kacak tempatnya, memang ada.
0: Di sia mun petang-petang setidaknya
1: ada berjual lah.
0: Suka berjual lah.
1: Berjual lah.
0: Ya, berjual berniaga setidaknya.
1: Berniaga, dah wing panggang
0: dah. Penjaja kecil kita.
1: Dah bandar lati panggang nak.
0: Macam-macam. Lepas ya, aktiviti yang main pakai remote control ya, bot ya, bot control ya. Petang-petang nyenyak lah bunyinya di air ya.
1: Pesta benak pun hujung, pesta benak pun di tepi waterfront ya nak.
0: Di sini aja.
1: Di sini aja. Pesta benak.
0: Mundi keliling ni ya, sampai ke Arca Ikan Bulu. Kita nangga sida ngail udang ataupun ikan.
1: Ada Arca Ikan Bulu sih kah?
0: Ada.
1: Cik saya pasang tu. Arca Ikan Bulu.
0: Ada ke ujung sekali. Si jauh daripada Tepekong kita situ.
1: Tepekong
0: Cina.
1: Di sini tempatnya.
0: Pergi ke ujung lagi aktiviti mengail udang ataupun ikan.
1: Bukannya apa yang yang si pernah pergi ke Bandar Simanggang nak. Kerana Simanggang tu ataupun lamanya Simanggang lah, Sri Aman
0: nak. Nama dolok mana. Tapi yang di Tunggah Balit lah.
1: Di Tunggah Balit lah, Simanggang lah.
0: Bahagian Sri Aman.
1: Kerana pun di Sri Aman ataupun Simanggang tu memang cukup terkenal dengan ikan bulu dengan ikan buntal lah. Betul tak?
0: Ikan buntal di Sepauh.
1: Sepauh.
0: Bagian Betong. Buntal. Tapi di oleh kanan nak tahu tak, baru lepas Pesta Mangut. Di sini lah, genet tu dah ditarik ke sia. Mesti silap lah, dah ada ikan buntal apa semua lah. Jadi ikan nyaki agen lagi lah. Untuk di Sepauh ya, bagian Betong.
1: Saya teringat kita dengan juga, saya teringat bukannya Pak Amy. Dulu kan saya pernah mula uji bakat bintang kecil di Si Aman. Dulu rakan kita dah pencen dah, Zano kan Suud. Pernah pergi ke rumahnya. Dia masak ikan, masak nasi. Masak nasi dan ikan buntal diingkah atas nasi ya. Hanya masak, mengukus nasi ya. Ya
0: buntal hidup ke buntal masin?
1: Hidup.
0: Hidup.
1: Okey. Yalah ya. Kali pertama saya naga menanak nasi ada ikan buntal di atasnya.
0: Cara paling mudah lah. Cepat masak.
1: Karena saya pernah naga. Jadi ya pengalaman yang si pernah saya lupakan lah. Bila saya datang ke Si Aman lah. Okey. 10.42 minit pagi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Kali itu Amy mulakan dulu. Silakan.
0: Okey, kita nak langgar lah mesej kita Tok Nane, Tok Tek. Di Facebook Si Aman FM, saya takut yang pandai hilang lah Tok Tek.
1: Sorry FM pun boleh kita
0: ni. Sorry FM pula. Sorry FM. Yeah. Si Aman FM tu nak ya tadi. Okey. Sorry FM. Yeah. Siapa yang nak ya tadi? Nora udah tak nak. Nora.
1: Noraini Amrin belum tau.
0: Noraini Amrin.
1: Ada nama tak dua je siap.
0: Tunggu lho, saya
1: apa scroll. Dimakannya? Cuba baca. Apa dibaca? Apa dimakannya? Ni ada madah apa dimakan pagi tu. Noraini Amrin.
0: Noraini Amrin tu. Assalamualaikum katanya. Di Jazah Sazmi. di Song FM. Emily Siaman katanya. FM-nya tertinggal. Selamat pagi kita dua. Selamat pagi. Cuaca lembab jangan rupa pagi tu. Sedang menonton live. Ya, hai. DJ sambil minum. Minum cucu tembedak. Cucu tembedak bukan diminum.
1: Dimakan.
0: Dimakan. Okey, minum apa? Kopi O kah? Teh O kah?
1: Oh, tu dia. Cerita. Hobi. Bukan nyapi. Tapi dan yang cucu cerita tembedak. Kena. Makan cucu tembedak nak. Oh, ya, Rabi. Nak yang mana? Kena dengan kopi panas. Kopi O panas lagi. Milih
0: sebab di situ mun mun di ujung waktu pekan kita di Semangang untuk kedai ujung ya memangnya ada berjual cucur temendak tengah macam tu waktu tu memang dah ada waktu tu dah kena pukul 11 apa cucur sukun pun ada
1: sukun tu
0: dia sukun
1: tapi cempedak tena ada orang ni yang makan cucurnya dia si makan buah cempedak sekali Amy makan si buah cempedak sekali.
0: Buah cempedak? Buah cempedak nama apa maksudnya dengan biginya sekali?
1: Biginya sekali, awak.
0: Makan.
1: Yalah, nikmatnya. Rugi sih dimakan. Jangan yang dibuang, Om Ada.
0: Makin direbus.
1: Buah cempedak.
0: Makan dengan minum teh.
1: Bukan setakat bola cucur. Pula sayur pun nyaman, Mi. Sayur masak lemak. Cucur cempedak. Sayur masak lemak cempedak. Makan.
0: Ya kah? Malam tadi makan. Masak lemak lagi. Bukan udang sesar. Undang sesar. Eh lapar.
1: Ya bukannya apa? Tips lah. Mungkin ada yang sedang mikir nak aku nak makan apa kata. Oh, dia makan pagi tapi masih lapar. Mau ada cempedak ya, nangka ke apa kena. Polalah cucu.
0: Cempedak yang beri dengan ikan sale.
1: Ikan sale.
0: Ikan sale. Ikan sale apa? Belukang pun boleh.
1: Makan dengan ikan masin ke?
0: Ikan sale. Ikan masin pun boleh. Renang dulu ikan masinnya. Ikan sale lumek pun boleh. Ikan sale lajong pun boleh. Di situ banyak sale lah.
1: Yalah, Teh. Yalah, kelak. Mun pergi, insyaAllah. Saya pun nak beli benda-benda ikan-ikan yang disale. Ya.
0: InsyaAllah program apa Sarawakku Sayang bulan 9. Kita situ
1: 24. Yalah, siap lama lagi. Kerana bukannya apa. Kerana hujung minggu tu, hari Jumaat, Sabtu, anak Ahad tu, semua akan pergi ke Sarike.
0: Sarike.
1: Apa khabar orang Sarike? Kita pun nak meraihkan program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike. Bermula pada hari Jumaat tu. Lokasi kita yang ke-6 silapnya, Mi. Jadi seperti lokasi-lokasi yang sebelum tu nyadual lah. Memang cukup meriah. Pelbagai jualan-jualan dapur Sarawak, dapur Sarike pun ada kelak. Yang pentingnya ada hadiah untuk orang ramai yang datang lah.
0: Tiga hari dia adakan?
1: Tiga hari.
0: Di kompleks Sukan Sarike.
1: Iyalah.
0: Jangan lepaskan peluang lah kita orang Sarike tu beramai.
1: Mona dari Sarawak FM lah Andy akan pergi ke sinon.
0: Andy
1: akan pergi ke sinon.
0: Alhamdulillah. Akan kita berjuang bertugas di Sia.
1: Okey. Kita nak berehat seketika. Ketuk kita akan cerita lagi antara aktiviti lain. Jom kita berhibur dengan lagu yang akan disiarkan oleh Amy di Sia Man FM. Silakan.
0: Baizal Azim dengan Rasa Cinta.

0: Okay, semoga hibur lah dengan lagu Yatim. Kita ada lagu rancak. Kini tunya dah hiling-hiling yang pun dah.
1: Ya, betul.
0: Sentimental sikit. Rasa cinta Aizal Lazim. 10.51 minit pagi. Kini tu. Rindu juga nangga komen-komen. Sida apa sahabat. Menerusi Facebook Sarawak FM.
1: InsyaAllah kejap lagi kita akan bacakan. Tadi saya menyebut tentang program Seraku Sayang di Sarike. Jom kita dengarkan promonya terlebih dahulu ya.
2: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
3: Siri ke-6 program Seraku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Seraku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
2: Jadi kebanggaanku megahlah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku.
1: Jangan lupa ya temu janji kita untuk program Sarawakku Sayang di Sarike kelak hari Jumaat tu. Bermula.
0: Meriahkan. Hari pertama pun buka terus pergi.
1: Betul. Mari tahu kita jadi pemenang bertuah untuk cabutan bertuah ya, nak. Nama pun bertuah nak.
0: Tapi macam kita tu siapa dulu bagi kita tugas nak insyaAllah. Dan ya. Okey, kita nak nangga apa komen
1: ya. Ya, silakan Amy.
0: Sebabnya ada pantun. Ada pantun. Tok Noriwi. Tok familiar namanya tu. Cukup popular. Goreng bijan dicampur nanas, hari ini cuaca terasa panas. Ya. Dari hulu pendaki kolek penuh buah kunin. Pejam celik. Tahu-tahu dah hari Senin. Hari tu hari Senin. Ya. Sambal bilis, nasi lemak. Buat sarapan di pagi hari. Sambil berhibur, siap memasak. Terus keceriaan di ekspresi. Tok segmen Azaz lah tok.
1: Ni Atik nak ada nyebut dua jenis buah dan satu makanan tok Amy. Buah apa disebutnya Teh?
0: Buah
1: nanas. Buah kuini.
0: Buah kuini.
1: Lepas ya ada sambal bilis, nasi lemak.
0: Sambal bilis. Sambal busuk.
1: Sambal busuk ada.
0: Mungkin sambal busuk. Mu nak pedas, beri cabai lebih.
1: Yeah.
0: Masih pedas, si boh beri cabai.
1: Okey, saya nak menyapa rakan kita juga tu. Daripada Sabtu Yaha Ramli di Miri ya. Yang memaklumkan keadaan cuaca di Miri panas. Semoga sihat semuanya, dijauhi daripada segala penyakit dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Layan sambil kerentak-kerentong di dapur. Menunya simple saja hari tu katanya Teh. Okey, terima kasih Sabtu Yaha Ramli yang memberikan info kepada kita. Lagi daripada Piyot Haji Hamdan untuk DJ bertugas di Kampung Pinang Jawa, mendung cuaca hari tu. Dan ucapannya untuk Syarifah Salma Wan Rezwan dan cucunya Ariel Kaib yang baru menyambut hari jadi yang ke-14 tahun semalam. Ucapannya semoga sukses dalam pelajaran ya. Antara yang sempat saya sapalah, insyaAllah saya akan bertugas lagi hingga pada pukul 2 petang. Akan saya baca lagi lah kerana Amy. Silakan Amy.
0: Apa ya, saya nak baca juga. Okey, satulah daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, selamat bersiaran.
1: Waalaikumsalam.
0: Untuk DJ Sri Aman dan juga DJ Sokong FM Aziz Azmi. Semoga tugasan kita dua diberi apa tu? Diberi kesembuhan, keceriaan sebenarnya, keceriaan dan dirahmati Allah. Nak kita siarkan semua lagu katanya. Tu dah nak hampir penghujung. Kita cerita apa lagu yang disiarkan oleh Azaz Superstar.
1: InsyaAllah lah ya.
0: Yang pastinya memang menghiburkan anda semua ya. Okey, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dia, dan yang mengenali Kawi Kurus di mana aja berada, semoga terhibur hendaknya.
1: Satu lagi ucapan dari Sri Aman Amin sebelum kita menutup tirai kita, silakan.
0: satu lagi.
1: Ya.
0: Ucapan daripada Sapian Podin. Assalamualaikum, katanya selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman, dan semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Okey. Selesai.
1: Okay. Ya, yang sempat lah kita sapa lah.
0: Sempat.
1: InsyaAllah Amy akan bertugas hingga jam
0: 12:30 hari.
1: 12 setiap hari. Hari. Itu. Saya akan bertugas hingga pada pukul 2 petang. Saya akan tukar rentak pukul 11 kelak hingga dapat pukul 2 petang dalam Sembah Ekspresi dengan himpunan lagu-lagu irama tradisional, irama Malaysia lah. Sepanjang hari Isnin. Jangan lupa temu janji kita. Okey, Mi. Nampaknya sampai setakat tu jalan Info Ekspresi, Seri FM dan juga Seri Aman FM.
0: Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama. InsyaAllah minggu hadapan bersama dengan rakan penyempat kita yang lainnya. Dua minggu tak bersama dengan Amy. Jadi untuk kesinambungan tugasan berikutnya mungkin ada perkongsian, terutamanya untuk aktiviti bersama dengan sambutan Maulidur Rasul, iaitu para akan dan sepanduk. InsyaAllah minggu yang akan datang.
1: Okey,
0: minggu
1: kita yang akan datang
0: akan... Kita silakan.
1: Ya, kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang, insyaAllah. Amy, jumpa lagi. Amy, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita bersama dengan Viviana dengan lagunya Playboy.

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Nur Zihan, juruterapi pergigian dari Klinik Pergigian Petrajaya. Bersama saya dalam segmen AIS Sihat Sarawak FM hari ini, kita akan membicarakan tentang satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, iaitu kesihatan pergigian. Ramai antara kita menganggap bahawa dengan hanya memberus gigi 2 kali sehari, pelindung gigi kita sudah cukup kebal daripada sebarang kerosakan. Namun, tanggapan ini sebenarnya kurang tepat. Hakikatnya, terdapat pelbagai tabiat dan amalan kecil yang kita lakukan setiap hari, sama ada secara sedar atau tidak, yang sedang merosakkan struktur gigi dan gusi kita secara perlahan-lahan. Mari kita rungkaikan 5 amalan harian yang sering kita abaikan tetapi memberi impak buruk kepada senyuman kita. Tabiat yang pertama adalah tabiat mengunyah ais batu dan makanan keras. Gigi manusia, terutamanya gigi geraham, mempunyai permukaan yang direka khas untuk mengisa dan menghancurkan makanan yang liat atau rapuh sebelum ditelan. Walau bagaimanapun, enamel gigi, iaitu lapisan pelindung luar gigi, mempunyai had ketahanan mekanikal yang tersendiri. Enamel ditakrifkan sebagai tisu yang paling keras dalam tubuh manusia. Tetapi ia bersifat seperti kaca, sangat keras tetapi boleh retak atau pecah jika dikenakan impak tekanan mengejut atau melampau. Mengapa tabiat mengunyah ais batu sangat popular dan berbahaya? Mengunyah ais batu, atau dalam istilah perubatannya dipanggil pagopagia, selalunya dilakukan secara bersahaja selepas kita selesai meminum air sejuk di kedai makan atau semasa mengisi masa lapang. Kebanyakan orang menganggap ais batu hanyalah air beku yang akan cair apabila digigit. Hakikatnya, ais batu mempunyai struktur kristal yang sangat padat dan keras. Apabila anda menggigit ais batu, anda memaksa 2 permukaan yang sangat keras, enamel gigi dan ais, untuk bertembung dengan tekanan yang tinggi. Kejutan suhu dan retakan garis rambut. Kombinasi antara tekanan fizikal yang kuat dan suhu sejuk yang ekstrim daripada ais batu akan mencetuskan fenomena kerosakan gigi yang kritikal. Suhu sejuk yang mendadak menyebabkan struktur enamel gigi mengecut dengan cepat. Apabila enamel mengecut dan pada masa yang sama ditekan dengan kuat untuk memecahkan ais, ia akan menghasilkan retakan mikro atau garis rambut pada permukaan gigi. Retakan ini pada mulanya tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi ia bertindak seperti rekahan pada cermin hadapan kereta yang menanti masa untuk pecah sepenuhnya. Impak jangka masa panjang, gigi pecah sensitif dan kerosakan tampalan. Jika tabiat mengunyah ais batu serta memakan makanan keras seperti kacang keras, tulang ayam, ini diteruskan dalam jangka masa panjang, gigi pecah atau patah di bahagian tepi atau patah terus sebahagiannya apabila struktur retakan halus tadi sudah tidak mampu lagi menahan tekanan. Gigi menjadi sangat sensitif. Apabila enamel mula retak dan menipis, lapisan dalam gigi, iaitu dentin, akan terdedah kepada persekitaran luar, menyebabkan kita mengalami masalah ngilu yang kronik setiap kali meminum air sejuk atau panas. Bagi individu yang mempunyai tampalan atau dental fillings atau sarung gigi, iaitu crown, tabiat mengunyah benda keras ini akan melonggarkan, meretakkan atau memecahkan bahan tampalan tersebut dengan mudah, sekaligus memerlukan kos rawatan yang mahal. Sebagai langkah untuk menghentikan tabiat buruk ini, beberapa alternatif boleh diamalkan. Jika anda mahu kesegaran sejuk di dalam mulut, biarkan ais batu itu mencair secara semula jadi di dalam mulut seperti menghisap gula-gula dan jangan sekali menggigitnya. Jika suka untuk menahan keinginan mengunyah, pilih minuman yang menggunakan ais hancur atau halus yang jauh lebih lembut dan kurang memberi tekanan kepada gigi. Sekiranya tabiat ini dilakukan kerana mulut terasa bosan, Tukarkan ais batu kepada snack yang rangup tetapi selamat untuk gigi seperti potongan lobak merah, timun atau buah apple.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sembah Ekspresi Sarawak FM

Itu dah dipersembah daripada Wani Hasrita dan juga Wani Syaz dengan lagunya Sangat Purnama, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.27 minit pagi. Kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian Sembah Ekspresi. Temu janji kita setiap hari Isnin 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang ya, dengan irama tradisional, irama Malaysia, irama lama ataupun baru. Janji ada irama sentuhan, irama Malaysia, irama tradisional yang mengisi segmen kita Sembah Ekspresi pada hari Isnin tu. Okey, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kita doakan agar semuanya baik-baik belaka. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak yang kita terima daripada Ainul Wadi Idris yang memaklumkan di Met Malaysia Sarawak, cuaca pada selepas pagi tu hujan di beberapa tempat di Sibu, di Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan di kawasan lainnya. Ya, keadaan cuaca pada sebelah pagi tu, manakala pada sebelah petang hingga senja diramalkan ribut petir ya di beberapa tempat di semua bahagian. Dan juga keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu kita 24 hingga 34 darjah Celsius dan tiada amaran cuaca buruk dan juga amaran angin kencang dan laut bergelora. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak iaitu Ainul Wadi Idris yang memaklumkan keadaan cuaca untuk hari itu Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Yang sedang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman Facebook Strive FM, anda masih lagi bertemankan saya Azhar Azmi. Terima kasih atas ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan juga terima kasih kepada rakan kita yang telah menyediakan dua bahan pada pagi itu. Pada pukul 11.10 pagi kita ada IC Hat terbitan Yati Jaya dan juga 11.20 yang baru kita dengarkan tadi ialah Johor Round yang telah pun disediakan oleh Nadia. Jadi apakah pengisiannya pada esok harinya? Temu janji kita Isnin hingga hari Jumaat untuk IC Hat 11.10 pagi dan juga Johor Round pada pukul 11.20 pagi. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Strive FM, antaranya yang kita terima daripada Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan. Cuaca panas di Kampung Tebuan Ulu Haji Rahman tu DJ, alhamdulillah. Salamnya untuk semua rakan-rakan di mana saja berada. Selamat bersarapan, selamat memasak untuk mak-mak kita. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kepada Suhaila Abdullah. Kita ada juga daripada Rohani AJ. Salam untuk pagi tu. Selamat bertugas, dipermudahkan urusan. Dan untuk semua sahabat, semoga sihat dan ceria hendaknya. Terima kasih Rohani AJ. Kita ada juga daripada rakan seterusnya iaitu Masnah Loso. Waalaikumsalam. Layan ekspresi sambil mula kerja rumah Tok DJ. Radio on seawal subuh, pagi merami rumah dengan info-info terkini di Strive FM dan steady. Terima kasih. Ya, antara yang sempat saya kongsikan. InsyaAllah kita ada lagi bersiaran hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Jadi kepada kita orang semua yang mendengar siaran kami, teruskan mendengar siaran kami dengan pelbagai informasi dan juga ucapan-ucapan dalam Facebook Sarawak FM. Untuk Irama Malaysia ataupun Sembah Ekspresi, jom kita bersama dengan Datin Rafael Buang dengan lagunya Sayang Disayang.

Persembahan daripada Datin Rapi Ambuang dengan lagunya Sayang Disayang membawa kita pada detik sekarang 11.33 bayar pagi. Jangan lupa pada pukul 12.30 hari kita ada berita ringkas RFM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani. Baiklah, kepada yang berada di rumah pada waktu itu, khasnya kepada makcik-makcik, kepada pakcik-pakcik, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang sibuk di dapur pada waktu itu, bak kata saya awal program tu tadi, mana kita gagal masak di dapur ya, ada perkara nak dibuat di luar ya, jangan lupa ya, barang yang kita masak ya, jangan dibiar macam aja, kita simuklah berlakunya kebakaran dan sebagainya. Dan kalau kita rujuk petikan akhbar hari itu, ada banyak kes-kes berlakunya kebakaran yang telah pun berlaku pada hari semalamnya. Contohnya di BDC tu, satu rumah dua tingkat berstruktur kekal yang rosak dalam kebakaran ya, tu di Taman Satria Jaya BDC pada hari Maretnya. Juga tentang di Sibu, kebakaran pada 21 Julai yang memusnahkan 10 daripada 13 unit rumah kedai sepanjang jalan Kopeng Leong Long yang merupakan kebakaran bangunan komersial terburuk pernah berlaku di Sibu lah ya, antara yang tersenarai dalam petikan akhbar tempatan. Bukan setakat dalam rumah saja, bahkan di luar pun kadang-kadang kenderaan pun boleh berlakunya kebakaran. Contohnya ada satu kes yang berlaku di Miri, sebuah kenderaan pickup musnah kira-kira 70% dalam kejadian kebakaran di lorong lintang 5 Vista Perdana pada hari Maretnya. Tu pun Romadah, kes melibatkan kebakaran di rumah panjang pun ada kes lah kita dengar nak sepanjang tahun tu lah. Yang terkini, penduduk di rumah panjang Padang di Batu 37 Jalan Pen Bonio Bintulu Miri tinggal sehelai sepinggang setelah rumah panjang mereka musnah dalam kebakaran yang berlaku pada petang Maretnya. Kita ucapkan takziah lah dan harap bersabar. Mungkin ada yang memerlukan bantuan kepada kita orang semua yang ada memberikan sumbangan, nak memberikan sumbangan dari segi pakaian, makan minum lah, bolehlah rujuk kepada pejabat daerah yang terdekat untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, khususnya dalam kes-kes kebakaran. Jadi kita tu di rumah, jadi kena lah sentiasa peka dengan keadaan situasi kita di rumah, terutamanya yang sedang menggunakan barang elektrik dan sebagainya. Berhati-hati, jadilah pengguna di rumah yang bijak dan juga sentiasa peka dengan suasana rumah kita. Okey, saya nak menyapa rakan di Facebook Stripem, antaranya daripada Mak Usu. Waalaikumsalam, salam kerinduan dari Kelajuan. Selamat mengopi katanya. Kelajuan? Laju benar Mak Usu tu. Okey, kita ada Sadia Jidia. Waalaikumsalam, salamnya untuk semua pendengar, untuk yang berada di mana sahaja. Cuaca cerah pada pagi tu, semoga kita tu sentiasa sihat selalu. Terima kasih Sadia Jidia. Kita ada Nek Mok. Waalaikumsalam, semoga sihat selalu. Yang sedang menonton bersiaran langsung di Facebook, apa khabar orang yang sedang menyaksikan kita? Terima kasih banyak-banyak. Nolena Kuang, waalaikumsalam. Layan sampai mendengar siaran kita tu, santai jak di kebun pagi tu DJ. Tu dia seronok ada.

kebun di halaman rumahnya, di luar rumah ataupun di kawasan berdekatannya yang berada di kebun waktu tu, hati-hati juga oi. Kadang-kadang nak binatang berbisa dan sebagainya. Jadi gunalah pakaian yang bersesuaian. Pastikan kita sentiasa peka dengan situasi kawasan kita ya. Kita bersama dengan Dayang Nur Faizah, Tari Tualang 3.

Itu dia Dayang Nur Faizah dengan lagunya Tarikh Tualang 3. Membawa kita pada detik sekarang 11.40 pagi. Jangan lupa lebih kurang 20 minit dari sekarang Siti Nadia Hassani akan bersama anda ya dalam berita ringkas Sarawak FM. Saya dah tanya kita orang semualah, malam tadi pukul berapa tidur? Berapa lama kita orang tidur? Bukannya apa, kadang-kadang nak kita tu tidur tu merupakan salah satu faktor untuk menentukan kita hidup dalam gaya hidup yang sihatlah. Jadi tidur yang cukup adalah elemen yang sangat penting dalam membina gaya hidup yang sihatlah. Jadi mun kita cukup tidur nak, kita boleh menyebabkan otak kita suka untuk fokus dan juga mudah untuk jatuh sakit lah. Jadi tetapkan waktu tidur, janganlah pada contohnya nak, malam tadi kita tidur pukul 10 malam, ada yang tidur awal, ada yang tidur pukul 12.30 malam, hari berikutnya tidur pukul 1 pagi, hari lusaknya pukul 2 pagi, si tetap. Jadi mudah padanya kita tetapkan masa untuk kita tidur kerana ia merupakan cara untuk membina gaya hidup yang sihat ya. Dan ramadah apa sekurang-kurangnya berapa lama kita nak tidur tu bergantunglah kepada cara kita lah, yang ikut usia lah. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 6 hingga 8 jam sehari, ada yang perlukan 5 jam je. Jangannya tidurnya cuma 2 jam 3 jam, mohon sekali-sekala ya, ada banyak kerja saya ada masalah. Tapi seandainya kita tu nak si ada masalah apa-apa, kita tetapkanlah ramadah nak cara yang berkualiti untuk tidur ya, lebih kurang 5 jam ke atas lah ataupun 6 ke 8 jam. Terutamanya anak-anak kita yang akan melangsung ke persekolahan pada esok harinya, pastikan tetapkan masa kita didiklah anak-anak kita tu untuk tidur pada masa yang telah pun ditetapkan. Jangan dibiarkan aja. Karena bukannya apa, kelaknya si fokus waktu persekolahan, ngantuk, jadi sarwak. Kadang-kadang ada cikgu yang menegur. Kadang-kadang kena anak kita tu waktu belajar ya, malah aja ngantuk. Si cukup tidur. Ya, masalahnya. Jadi pendek katanya, tetapkan masa tidur. Sekiralah kepada anak-anak kita ataupun diri kita sendiri. Semoga kita sihat, insyaAllah. Dan juga umat apa, si mudah jatuh sakit. Ya, penting alternatif diri kita sendirilah dalam membina gaya hidup yang sihat. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan Facebook kembali, antaranya daripada Bia-Bia, sahabat bersiaran, terima kasih banyak-banyak. Apa khabar Nani-Nani? Kita ada dua daripada Salma Maharub. Waalaikumsalam. Cuaca mendung je hari tu, nya santai sambil tersenyum dengan cerita hari tu. Dan juga untuk semua warga Senau, oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Apa khabar Syarifah Hanifah Syed Akil? Waalaikumsalam untuk semua sahabat Sarawak FM. Ucapannya selamat memasak dan juga lagu apa-apa je untuk orang sebuyo. Cuaca baru nak panas katanya. Ya, antara yang sempat kita kongsikan. Jom kita bersama dengan Datuk Syarifah Aini Seri Dewi Malam. Khasnya kepada anda yang merindui suara Syarifah Aini.

Itu dia pesan pada Dato' Syarifah Aini, Seri Dewi Malam. Tadi saya ada cerita tentang cara kita untuk membina gaya hidup yang sihat. Ada juga satu cara untuk kita membina gaya hidup yang sihat dari segi tekanan dan juga kerisauan tu. Contohnya, medikasi lah. Meditasi. Bagi yang Muslim, kita senang aja. Ada cara meditasi kita iaitu ibadah solat dan juga doa. Ia pun merupakan salah satu meditasi. Tetapi untuk cara alternatif yang lainnya, contohnya, kita bolehlah belajar kemahiran baru atau mulakan hobi baru, contohnya menuliskah, melukis, berkebun. Mbak kata rakan saya tadi dalam Facebooknya, pergi di kebunnya ataupun belajar muzik. Luangkan sekitar 10 hingga 15 minit sehari pun sudah memadai. Satu lagi, luangkan masa dengan alam sekitar. Pergilah beriadah ke kolam petik, kolam ikan, kena nangga ikan-ikan yang berenang kah, ataupun kita pergi ke air terjun, pantai dan sebagainya, melihat kehijauan alam. InsyaAllah, ya, salah satu medikasi yang Ramadan boleh menenangkan jiwa dan juga perasaan kita. Bak rakan saya Siti Nadia yang sudah pun bermeditasi untuk berita ringkas RFM pada pukul 12 tengah hari nanti. Jangan ke mana-mana.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 12.10 minit tengah hari dan masuk tengah hari dah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada kita orang semua yang mendengar siaran kami di Strive FM untuk hari itu Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Anda masih lagi bersama saya, Azaz Azmi, untuk sembah ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak dengan himpunan lagu-lagu irama Malaysia, irama tradisional dan juga yang seagatan dengannya. Macam ni kadang cuaca di tempat kita orang semua, kalau di Kuching memang mendung, dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pada sebelah petangnya kelak, ya, ribu petir di beberapa tempat di semua bahagian diramalkan. Terima kasih kepada Ainul Wadi Idris dari Met Malaysia Sarawak yang memaklumkan keadaan cuaca di seluruh bumi kenyalang pada sebelah petang hingga senjanya kelak. Okey, selepas tu saya akan kongsikan jadual solat fardu zuhur di seluruh bumi kenyalang. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Strive FM. Ini dia Ayati Tasrif dengan lagunya Seloka Berbisik.

0: Center Majelis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Topik kita pada hari ini ialah mengapa Allah mengangkat orang yang ikhlas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya, setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa hadis tersebut merupakan asas yang sangat besar dalam Islam. Nilai sesuatu amalan bukan hanya diukur pada zahirnya, tetapi bermula daripada niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama meletakkan hadis ini sebagai antara hadis terpenting di dalam agama kerana ia menjadi asas kepada penerimaan setiap amalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keikhlasan, kita tidak dapat memisahkan nama Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Beliau dikenali sebagai tokoh hadis teragung yang menghasilkan Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang sahih selepas Al-Quran. Apa yang menarik bukan sekadar keluasan ilmunya, tetapi keikhlasan beliau di dalam menjaga amanah ilmu ini. Az-Zahabi meriwayatkan dalam Siyarul A'lam An-Nubala bahawa Imam Al-Bukhari ini tidak memasukkan sesuatu hadis di dalam kitabnya bahawa beliau terlebih dahulu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan memastikan hadis tersebut benar-benar memenuhi syarat kesahihan yang ditetapkannya. Beliau mengembara ke pelbagai wilayah Islam selama bertahun-tahun, menemui ratusan guru dan meneliti ratusan ribu riwayat hadis. Namun tujuan pengembaraan itu bukan untuk mengejar kemasyhuran, sebaliknya untuk memelihara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bercampur dengan riwayat yang tidak sahih. Pendengar yang dikasihi, dalam kehidupan media sosial hari ini, kadang manusia diukur melalui jumlah pengikut di media sosialnya, pujian manusia atau penghargaan yang diterima. Sedangkan di sisi Allah, ukuran yang paling utama ialah keikhlasan hati. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, ibu bapa yang mendidik anak kerana Allah Subhanahu wa taala, penjawat awam yang melaksanakan amanah dengan jujur, bahkan seorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, semuanya berpeluang memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya benar. Maka keikhlasan mungkin tidak sentiasa mendapat tepukan manusia, tetapi ia sentiasa mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah mengangkat nama Imam Al-Bukhari sehingga lebih 1000 tahun selepas kewafatannya, hasil daripada ilmu yang diberkati dan niat yang tulus. Mari kita memperbaharui niat dalam setiap pekerjaan dan amalan kita. Semoga setiap usaha yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk kali ini, sehingga bertemu lagi pada episod yang akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Persembahan daripada Adila dengan lagunya Kabulkanlah Ya Tuhanku membawa kita pada detik sekarang melewati 12.32 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur, khasnya kepada anda yang sudah pun masuk solat fardu Zuhur pada detik sekarang tu. Manakala bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, jangan lupa masuknya solat fardu Zuhur bagi zon 8 pada pukul 12.49 minit tengah hari kelak. Okey, kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi. Kepada anda yang mendengar melalui radio ataupun RTM Klik dan juga yang sedang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman Facebook FM. Yang nak makan tengah hari kejap lagi, jadilah kita tahu sebagai masyarakat yang bijak untuk menghadapi makanan yang seimbang dan juga yang boleh mengubah hidup kita dengan cara hidup yang sihat. Contohnya, jangan lupa ambil karbohidrat. Mungkin ada yang tahu apa ya karbohidrat. Contohnya, jenis sumber karbohidrat tu seperti bijirin lah. Kalau bijirin tu, nasi putih, nasi perang, apa lagi, roti gandum penuh dan juga oat. Ya, bagi bijirin yang mana merupakan sumber karbohidrat, macam ni tentang sayuran berkanji. Contohnya, ubi kentang, ubi keledek dan juga jagung. Kacang pun boleh kita amalkan juga. Contohnya, kacang dal, kacang hitam, manakala buah-buahan dan susu, buah-buahan segar serta produk tenusu yang ada gula asli. Ya, merupakan sumber karbohidrat. Tetapi jangan lupa lah ya, rancang apa yang kita nak makan lah. Biar seimbang, rancang pengambilan kalori kategori makanan kita. Kebenarannya, jangan lupa, waktu makan paling penting ialah waktu makan tengah hari, di mana sistem penghadaman kita telah bersedia sepenuhnya yang dirancang dan juga seimbang. Jangan lupa pilih makanan berwarna pelangi, contohnya sayuran hijau, oren, anggur, kobis ungu, lada benggala dan pelbagai warna sayuran dan buah-buahan akan membantu memberi tubuh badan dengan pelbagai nutrien yang membantu melawan penyakit. Begitu juga berhenti sebelum kenyang. Berpada-pada Ramadan, tetapkan pola makanan yang seragam, minum segelas air suam 20 minit sebelum makan kerana ia mampu mengurangkan jumlah makanan yang diambil serta membantu sistem penghadaman. Kurangkan pengambilan gula di dalam makanan, mengunyah makanan secara perlahan-lahan dan tidur secukupnya. Ia merupakan amalan pemakanan sihat yang akan mengubah hidup kita. InsyaAllah, kalau kita rencanakan, kita rancang dengan betul, insyaAllah ia akan membantu menaikkan semula sistem badan kita yang okey. Teruskan bersama ke Ministry FM. Jangan lupa bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, Zohornya pada pukul 12.49 minit tengah hari. Manakala untuk siaran kita pada pukul 1 tengah hari kelak, kita akan sigas seketika ke National FM untuk kita ikuti berita utama.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.

0: Cuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.
1: Ada yang mengintai saya menerusi penerimaan Facebook Surat FM yang menyaksikan secara langsung. Terima kasih banyak yang telah pun setia dari pukul 10 pagi tadi, 10.15 pagi tadi. Saya bersama dengan rakan di Sri Aman FM iaitu Amy untuk info ekspresi, dan dari pukul 11 pagi hingga detik sekarang anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi untuk sembah ekspresi dalam hari itu Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Yang sedang berehat pada waktu itu, selamat beristirahat. Yang sedang makan tengah hari, selamat makan tengah hari. Yang masih lagi dengan urusan di luar pada waktu itu, sikiralah dalam perjalanan ke ataupun berjalan kaki ke sambil dengar radio RTM Klik, ataupun di kedai makan ke di stesen minyak, ataupun di pasar raya yang sambil-sambil mendengar siaran kita. Kuat sekali bunyinya nak. Terima kasih kerana anda menyokong kami sebagai teman setia anda bersiaran 24 jam tanpa henti. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik ya, untuk anda dapat mendengar dan juga menyaksikan kami secara langsung. Sekiralah radio ataupun TV RTM, banyak kemudahan kelebihannya di sia. Tak kiralah kepada kita orang yang berada di mana juga pada waktu itu, sekiralah di Malaysia ke di luar negara ke di Jepun ke Australia ke Amerika Syarikat ke di Mesir, yang merindui suara ataupun bahasa Sarawak tu boleh dengar siaran Sarawak FM. Okey, berbakikan lebih kurang 41 minit lagi dalam pengisian sembah ekspresi. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, pada sebelah petang tu, petang hingga senja diramalkan ribu petir di beberapa tempat. Semua bahagian ada yang bingung ko. Katanya tek kereta bau cuci pagi tek ko Zaz, katanya. Ada dua yang minta lagu. InsyaAllah kalau ada simpanan saya, saya akan siarkan Munsyah Daya. Saya cuba usahakan pada masa yang akan datang. Dan juga kepada rakan-rakan Facebook yang telah pun menghantar ucapan daripada seawal pukul 10 pagi, banyak yang diterima. Antaranya yang kita cuba nak langsaikan pada tengah hari itu, daripada Zara Haji Chi. Waalaikumsalam. Salamnya untuk Mas Naloso, Sharifah Hanifah, Syed Akil, Leha Leka, Rugayah Marikan, Rabayah Aing, dan semua sahabat pendengar kita. Terima kasih Zara Haji Chi. Dayang Hanim, apa khabar? Waalaikumsalam. Cuaca Bandar Baru Semeriang mendung hari itu dengan serakah pantunnya untuk pendengar kita. Bunga mawar berwarna merah, nampak indah mekar merekah. Meski letih jangan menyerah, semoga lelahmu menjadi berkah. Amin. Juga daripada Cheng Suni, selamat pagi untuk semua sekali. Selamat tengah hari dah. Ucapannya tu teh lebih kurang sejam yang tadi lah untuk semua sahabat kita. Lagi yang kita terima daripada Hajrah B. Waalaikumsalam. Semoga nyetok nasinete nak pergi ke klinik kesihatan nak jumpa doktor. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, bagi yang kurang sihat ya, jangan lupa berpantang ikut kata doktor. Ada dua yang ambil kesempatan pada tengah itu nak melawat sahabat handai ke kawan-kawan ke ahli keluarga yang kurang sihat. Tapi jangan lupa lah, kita pun ada adab untuk mengunjungi orang yang sakit. Contohnya pilih waktu yang sesuai. Kalau di rumah ya lain cerita, bila-bila masa, tapi kena maklumkan dahulu. Mun di hospital ya, kita pun sudah maklumlah ada masa untuk melawat. Ikutilah peraturan yang telah pun diberikan. Pilih waktu sesuai, maklumkan atau minta kebenaran pesakit atau keluarga sebelum datang. Elakkan waktu rehat atau lewat malam ya. Yang keduanya, masa lawatan singkat, jangan duduk terlalu lama. Ziarah yang terlalu lama boleh memenatkan pesakit dan mengganggu proses rehat mereka. Kecuali tuan rumah kita nyuruh relax dulu, katanya jangan pergi sini dulu, teman orang tua kami yang sihat tu, mungkin ya bolehlah kita nak bawa buah tangan. Seandainya ada rezeki lebih nak bawa buah tangan, hadiahkan buah-buahan, makanan yang bersesuaian atau keperluan lain yang menggembirakan hati mereka lah. Jaga tutur kata kita, berbicara dengan perkara yang positif, kata-kata semangat, elakkan daripada bertanya kesoalan yang boleh merisaukan pesakit. Doakan pesakit ya, penting sekali. Kita doakan kesembuhan dan juga mereka di hadapan pesakit lah ya. Dan juga jaga kebersihan, kesihatan, pastikan kita tu sihat dan juga tidak bergejala. Cuci tangan sebelum masuk dan elakkan bersalaman jika imuniti pesakit rendah. Mungkin kita tu sesema dan sebagainya, pakailah sarung penutup separuh muka kita ya. Semoga sakit kita ya si berjangkiti mereka yang telah pun sakit pada waktu itu. Tapi apapun saya rasa kita orang pun semua pekalah dengan cara yang sesuai untuk mengunjungi orang yang sakit ya. Jadi semoga kita doakanlah yang kurang sihat ya, semoga dikembalikan pulih seperti biasa. Berdoa lah kita, kita merancang, Tuhan yang menentukan. Okey, ini dia daripada Aisyah Songkok Mereng, 1.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM untuk Sembah Ekspresi.

jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.

ya, kata-kata orang tua nak. Oh, ha. Biasanya kata-kata orang tua tu ada bagusnya yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan kita tu. Gunakan sebaik mungkin nasihat orang tua selagi masih ada ya. Oh, semoga kita doakanlah orang tua kita dalam keadaan sihat walafiat. Yang mungkin kurang sihat ya, kita jaga baik-baik orang tua kita ya. Mungkin kita berada di perantauan dan sebagainya. Kenalah kita sentiasa memantau. Waima kita berada di tempat yang jauh. Jadi kena pantau macam mana kita nak berbincang dengan adik-beradik untuk jaga orang tua kita yang kita jauh dari pandangan dan jauh semua. Semoga hilang kerinduan orang tua kita. Okey. Waktu sekarang 1.31 minit tengah hari. Berbakikan lebih kurang 28 minit lagi yang memandu di jalan raya. Ya, berhati-hati memandu. Sekiralah kita memandu seorang ya, ataupun bersama anak-anak kita ya. Patuhi had laju ya yang ditetapkan untuk mengelakkan kemalangan. Seterusnya, jarak yang selamat, kekalkan jarak sekurang-kurangnya 2 saat, kaedah 2 saat ya. Mungkin bunyinya pendek je 2 saat ya, tapi kalau kita kira nak kenderaan di belakang, di hadapan dan kita tu, 1, 2 macam ialah sekurang-kurangnya 2 saat. Mun rasa si pasti si berani 2, 4 saat pun saya ada masalah, terutamanya waktu hujan dan juga waktu yang gelap lah. Berikan isyarat, lampu isyarat, lebih awal sebelum membelok atau menukar lorong. Itu pun sering berlaku lah. Kadang-kadang waktu nak belok ya, waktu yang duanya beri isyarat, terkejut kita di belakangnya. Jadi sama-sama kita beringat, fokus, jangan gunakan telefon bimbit dan elakkan gangguan. Dan gunakan cermin sisi ataupun pandang belakang, periksa cermin lalu bagi keadaan sekeliling. Kami doakan semoga pergi dan balik anda dalam keadaan yang selamat. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM, antaranya daripada Hajrah B. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak yang telah pun saya bacakan tadi. Lagi daripada Hasimah Suud, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Marlila Raini. Untuk semua sahabat yang pasti kalian tetap dalam ingatan selalu, buat mak yang tersayang, mak kepada Marlila Raini tu, love you, miss you. Ya, saya tambah sendiri. Okey, Dublin K. Baja, apa khabar? Ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching, Serian. Mak Wo.

Semua sahabat Sarawak FM, lagi daripada Ada Hartini Ada, salamnya untuk semua pendengar kita. Semoga dipermudahkan urusan. Daripada Mariam Loso nya pun sedang mendengar siaran kita. Terima kasih Mariam. Dan juga Rashida Edi dengan secarik katanya, jangan putus asa. Rezeki yang datang bukan kerana kita hebat, tetapi kerana kita tidak pernah berhenti mencuba. Ya, sekian sebanyak renungan kita bersama. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi ucapan anda selepas ini ya.

Itu dia Ramli Sarif dengan lagunya Temasya, Desa Gemalai, khasnya kepada kita orang yang tinggal jauh dari kampung halaman dan dari desa masing-masing. Ada yang ambil masa perjalanannya kena naik belon katanya, ada yang ambil masa sejam, ada yang 2-3 jam dan sebagainya. Dengan pertanyaan saya tu, bila kali terakhir kita orang pulang ke kampung halaman, sekiralah kampung halaman sendiri ke, kampung halaman orang tua kita ke, selamak ke, selabapak ke, bertemu dengan sanak saudara, adakah kali terakhir ya, waktu raya tahun lepas mohon dapat ya jenguk-jenguk lah selalu. Okey, saya nak menyapa rakan Facebook Surah FM semula daripada Hamidah Mordiah. Doanya semoga dipermudahkan kita dari segala, dilindungi kita daripada segala penyakit ya, amin. Terima kasih Hamidah. Zalika Zalia Leon, semoga sihat selalu, terima kasih. Apa khabar Saniah Ganti, salamnya untuk semua sekali dipermudahkan tugasan. Apa khabar Rosina Francis, semoga tak sihat. Juga kita ada pada Muhammad Hasbullah Syed. Waalaikumsalam. Apa khabar Muhammad Hasbullah Syed? Ya. Kita ada dua daripada Jalina Julaihi. Terima kasih. Lagi daripada Nur Puteri. Ada banyak lagu yang diminta. Saya si sempat nak siarkan semuanya. InsyaAllah pada keluar akan datang. InsyaAllah ya. Lagi daripada Syarifah Salmah Wan Rezwan. Apa khabar Syarifah Pelangi Pagi? Ya, tadi yang goreng ikan tongkol. Masak kicap. Basia sayur toge, buah dabe. Ha, tu dia special request ya, ada dabe. Ha, in the house. Salamnya buat mbok, adiknya Syarifah Shania dan juga Syarifah Jannah. Rindu kita dua katanya. Apa khabar juga kepada Joanna Ahmadi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Joanna. Untuk semua sahabat yang disayangi di sini jak berada, puan rakan-rakan di kompleks Persekutuan Simpang 3, sama bertugas buat semuanya sekali ya, yang antara sempat saya kongsikan. InsyaAllah saya kongsikan lagi selepas itu. Ini dia daripada Daily Indonesia, Tanjung Katong.

tidaknya lo alamat kahwin kan aku. Mungkin ada yang masih lagi mencari jodoh yang mana nak jodoh. Jadi kita nak cari jodoh tu kenalah cari yang bersesuaian mengikut yang pentingnya dengan orang tu ada sopan santunnya, ada berbicaranya dengan orang tua kita, pandai menjaga adab dengan orang, dan juga ada pekerjaan yang bersesuaian lah yang dapat mencari rezeki ya. Bukannya apa untuk masa depan kita, sama-sama kita renungkan. Okey, 1.4 menghampiri 1.45 minit tengah hari, berbakikan lebih kurang 15 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan terakhir dalam pengisian terakhir kita dalam Semba Ekspresi. Kita pendekkan semua ayat-ayat dan nyawang tu daripada Rogayah AG. Terima kasih banyak untuk yang memasak di dapur, katanya selamat memasak. Salam Zohor daripada Makwo Ahmad, ada Ahmad Syafi'i. Untuk semua sahabat di mana aja berada, Supiana Sulaiman, salam Zohor, salam Sembah Ekspresi, semoga dipermudahkan urusan. Lagi daripada Matih Muhammad Hasbullah, Muhammad nama yang sama. Terima kasihlah Muhammad Hasbullah yang beri banyak ucapannya tu. Ada lagu diminta. Ada lagu-lagu yang si sempat saya siarkanlah. Jangan marah. InsyaAllah minggu depan saya cuba senaraikan nama-nama lagu yang diminta minggu tu. Mesti apa minggu tu? Minggu depan. Mesti apa minggu depan? Minggu-minggu akan datang. Jadi harap bersabarlah kerana siaran kita tu 24 jam tanpa henti nak oh. Jangan lupa pentingkan kita tu sentiasa ukirkan senyuman yang paling ceria di wajah kita. Ini dia daripada Dainal Faizah, umpan jinak di air tenang.

0: Ke-6, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Jadi kebanggaanku megahlah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Oh, orang Sarike, jangan lupa hari hujung minggu tu bermula pada hari Jumaat tu, 7-8-9 Jumaat, Sabtu Ahad, kita ada program yang ke-6 ya untuk Sarawak Ku Sayang 2026. 5 dah lokasi diadakan, dimulakan di Limbang dulu. Limbang, sini lagi di Miri, lepas Miri ke Bintulu, lepas ya ke Kapit dan juga di Sibu. Ha, jadi hujung minggu tu hari Jumaat akan bermulalah Sarawak Ku Sayang 2026 di bahagian Sarike pula. Bermula hari Jumaat tu dah bermulalah kita online melawat sia, ada cabutan bertuah sehinggalah pada hari Ahadnya kelak. Hari Jumaat yang malamnya ada konsert rakyat, konsert budaya. Dan juga hari Sabtu ya, konsert rakyat diadakan. Boleh tak orang naga artis-artis yang dibawakan khas kepada kita orang semua, sambil-sambil menyaksikan pelbagai lawatan, ada dogib diberi tanya orang sagu hati. Yang pentingnya ada hari tarikh ya, cabutan bertuah untuk pemenang bertuah. Apakah hadiah menariknya? Seperti 5 lokasi yang sebelumnya, semuanya ada 12 lokasi secara keseluruhannya, yang akhir sekali akan adakan di Kuching ya pada bulan November kelak. Okey, nampaknya setakat ini sajalah ruangan pengisian segmen Sembah Ekspresi bersama saya Azaz Azmi, kerana Mus Rock pun sudah bersedia untuk bersama anda pada pukul 2 petang hinggalah pada pukul 6 petang kelak. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM, dan kita berhibur dengan lagu-lagu berhentak rock pada sebab tang tu. Sekiralah lagu rock yang lama ke, rock lama ke, yang perlahan ataupun yang rancak dan sebagainya, dan yang pastinya kita orang pasti terhibur. Akhir kata daripada saya Azaz Azmi untuk hari tu 3 Ogos 2026 Isnin, bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Saya insyaAllah akan bersama anda pada hari Khamis kelak dalam Ekspresi Warnai Hari Anda, pukul 10 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Dan jangan lupa pada pukul 11.30 pagi hari Khamis ya, kita ada segmen khas iaitu Konti Sukan terbitan AIDA. Okey, Mus dah berada di belakang saya tu dengan himpunan lagu-lagu rocknya. Okey Mus, are you ready?
3: Yeah.
2: Okey, saya serahkan kepada Mus Rock. Selepas ini jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Ritma Rock On, Music Retro Rock terbaik mengegarkan petang Isnin anda semestinya di Sound FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang bersama kami Muzrock menemani pada petang. Assalamualaikum dan selamat petang untuk tuan semua. Okey, iaitu hari ketiga dalam bulan 8, 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Maaf dan mengharapkan tuan semua pada petang tu semuanya gembira, semuanya sehat, semuanya bertenaga. Itu yang kita harapkan, terutamanya penggemar-penggemar irama rock yang mungkin pada petang tu hari tu sedang bertugas, sedang berkhidmat. Jadi teruskan bersemangat melaksanakan tanggungjawab kita. Cik kira harinya, walaupun hari Senin, kami yang set the mood hari Senin, maklumlah Monday Blues. Jadi kita tukar blues yang jadi rock untuk petang tu. Himpunan lagu-lagu yang hebat untuk kita untuk kita sajikan menemani anda semua selama 4 jam. Bukan sejam, bukan 2 jam, 4 jam. Lebih 30 lebih lagu, hampir 40 lagu rock yang akan kita sama-sama dengar untuk menghiburkan kita bersama pada petang ini. Okey, yang mendengar di sini-sini juga berada, mungkin juga mendengar sambil menonton siaran live di status Read My Rock On pada petang tu di Facebook. Kamu boleh hantar komen di sini ya. Kelak di jam berikutnya kami akan luangkan masa untuk berinteraksi dengan kita orang semua. Pun ada yang nak minta lagu, pastikan hanya lagu rock aja untuk kita siarkan 4 jam tu. Okey, 4 jam tu aja. Okey. Dan juga kita akan kongsikan info-info perkembangan-perkembangan semasa selama 4 jam ini. Yang pastinya di jam yang pertama kita ada apa yang viral, di jam berikutnya perkembangan tempatan dan nasional, dan juga perkembangan luar negara untuk kita bawakan di jam yang terakhir nanti untuk isu luar negara. Okey, terus kekal bersama. Menjadikan Sarawak FM sebagai pilihan untuk menemani anda semua pada petang ini. Semestinya Dwi Ritma, Rock On.

0: Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock on, rock on.
1: Ritma Rock on di Sarawak FM. Okey, kumpulan Exist dengan Anugerah juga dipetik daripada album yang menggunakan tajuk yang sama, Anugerah. Album pertama kumpulan Exist dan juga Blackout dari Scorpion. Di awal-awal tu kita rancakkan suasana dengan lagu-lagu rancak, lagu-lagu heavy sikit. Sebelum kita balik ke irama lebih perlahan sikit-sikit, kainnya naik lagi, turun lagi, panas sejuk, kita campurkan bersama untuk memberi mood kepada kita pada petang tu. Okey, seterusnya. Untuk apa yang viral di jam tu, kita nak kongsikan ditawar seorang remaja perempuan berusia 15 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Magistret hari ini atas pertuduhan meninggalkan bayi yang baru dilahirkan di kawasan Semak di Kampung Jawa Sentosa di Jalan Guru Tawau bulan lalu. Remaja yang tidak bersekolah lagi itu membuat pengakuan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Dan mengikut pertuduhan, dia didakwa meninggalkan seorang bayi yang baru dilahirkan dengan niat hendak membuang bayi berkenaan di kawasan itu kira-kira 4.30 minit pagi pada 21 Julai lalu. Dan berdasarkan fakta kes, polis menerima maklumat daripada orang awam kira-kira jam 7 pagi dan mengenai penemuan bayi perempuan di lokasi berkenaan. Dan susulan maklumat tersebut, bahagian siasatan jenayah, ibu pejabat polis daerah IPD Tawau menahan tertuduh kira-kira jam 11.10 minit pagi pada hari yang sama. Kes ini mendapat perhatian apabila seorang bayi perempuan seberat 3.1 kilogram ditemui ditinggalkan di kawasan Semak berhampiran sebuah rumah di Kampung Jawa Sentosa kira-kira 6 pagi sebelum diselamatkan orang awam dan dibawa ke Hospital Tawau untuk pemeriksaan serta rawatan. Dan susulan penemuan itu juga, polis turut menahan seorang remaja lelaki lepasan SPM dan direman 4 hari bagi membantu siasatan. Okey, ini antara yang ingin kita kongsikan cerita-cerita perkembangan-perkembangan dalam dan luar negara. Untuk jam yang pertama ini, kita bawakan sebagai apa yang viral.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar untuk jam yang pertama tu, 2:38 minit petang. Dan juga untuk yang hantar komen, dah ada komen yang masuk di live Facebook untuk petang tu. So, mendengar untuk tuan semua yang berada di sini juga pada petang tu, bukan je di Kuching, di seluruh Sarawak, orang Serian, Si Aman, terus ke Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, orang Miri, orang Kapit, orang Song, orang Limbang, orang Lawas. Di sini lagi, di Sematan, tuan yang berada di Sabah, Kota Kinabalu, kah, Tawau, kah, Sempena, kah, ataupun yang berada di Kalimantan, yang berada di Semenanjung, di Singapura. Sini lagi, oh. Untuk hantar yang kami ingat lah, yang pernah hantar komen, terutama yang mendengar di aplikasi RTM Klik, kita boleh didengar di seluruh dunia. Jadi terus kekal bersama, tuan sedang layan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman melalui Ritma Rock On, hanya di Sound FM, setiap Isnin 2 sampai 6 petang.

Rate my rock on music retro rock terbaik. Okay, penyanyi Wan dengan Kau Bagai Cermin. Ya, lagu retro berkonsepkan rock. Kita juga ada Liz dengan L, lagu yang dipetik dari album Liz juga dengan tajuk L, yang dihasilkan pada 1989.

kumpulan duo Arab dan Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Okey, antara lagu yang kita selitkan, kita bawakan untuk hiburan bersama merisi himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman untuk minggu ini, Ritma Rock on 3 Ogos 2026. Okey, ada dua lagi lagu untuk kita siarkan sebelum kita ikuti berita Sound FM tepat jam 3 petang, dan untuk jam yang berikutnya kelak, antara lain kita ada tetamu untuk slot temu bual pada pukul 3 suku. Dan kita akan siarkan sebelumnya iTech yang disediakan oleh Bab Adudu. Kelak lepas saja kita akan luangkan masa untuk bacakan komen yang dihantar oleh tuan semua. Okey, terus hantar komen. Terima kasih yang sekadar nak like ataupun nak share status Ritma Rock On pada petang tu, mendengar sambil menonton ataupun menonton sambil mula kerja ataupun mendengar ajak sambil mula kerja. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama di Ritma Rock On dari saat tu sampai pukul 6 petang kelak.

0: This is I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Tajuk iTech hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
1: This is
2: Don't move. It's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into
5: iTech.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
0: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
7: What?
0: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antara muka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyamak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
2: Stay locked.
4: Stay locked. Brought to you by Sarawak.

0: Ritman, mesti Ritman Rock on Music Retro Rock terbaik. Okey, 3:15 minit petang. Kita berada di jam yang kedua sudah. Dan tepat waktu terjawab seperti yang dijanjikan, kita bersama tetamu kita. Kami nak perkenalkan, tak boleh nanggar juga. Mesti live Facebook untuk status Ritman Rock on pada petang tu. Seorang jejaka, seorang pemuda bersama kami pada petang tu. Jadi selamat datang kepada Encik Muhammad Syafiq Aiman, merupakan pengurus Tegas Komuniti Community Innovative Learning. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Tapi macam sebelum kita madah tadi, mungkin sesema, panas-panas sikit ya. Biasalah semua orang mengalaminya masa tu. Oh?
1: Betul.
0: Okey, kami nak nunggah kita apa?
1: EE ya, Syafi'i.
0: EE.
1: Okey, dah senang lah nama panggilan.
0: Dah ada bunyi nama DJ dahnya. Okey, EE, kita nak bercerita tentang Pro DR Roadshow 2026. Jadi, kita mulakan. Jadi, apa sebenarnya Pro DR Roadshow tu?
1: Okey, pertama sekali, notuk selalu orang salah sebutlah dan yang kenungga Pro DR, Pro Doktor, tapi sebenarnya namanya benar Pro DR lah. Jadi Pro DR tu nya adalah roadshow jeraya wara pendidikan dan kemahiran dan kejaya juga lah anjuran Tegas sendiri dengan sokongan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Jadi program tu DJ nya menghimpunkan lebih 40 pameran yang melibatkan institusi pengajian tinggi, dah masuk juga dalam TVET, agensi kerajaan yang lain. Adakah ia paling penting adalah agensi peluang pendidikan yang mulah apa pinjaman ataupun bantuan kewangan untuk pelajar-pelajar lah, khususnya untuk kita orang Sarawak di situ, student-student lepasan SPM dan SPM. Jadi danya di sia danya boleh apa nak satu tempat untuk saya mengumpulkan maklumat. Mendapatkan maklumat.
0: One stop lah untuk
1: betul,
0: segala
1: one stop center.
0: One stop center. Okey, bila sebut pasal roadshow tu, pasti ada tempat, ada lokasi, ada masanya. Betul. Macam ni. Bila sini lokasi ya.
1: Kan sebenarnya terdekat. Pro DR tu untuk siri satunya dah bermula dulu. Bermula 6 bulan 7 ya. Jadi untuk tahun tu kita ada dua siri.
0: Di Sarawak lah.
1: Betul. So siri yang kedua tu hanya akan bermula daripada 6 hari bulan dekat Semop. Lepas ya kita akan terus bergerak ke Saratok 8 hari bulan, Tanjung Manis 10 hari bulan, Maradong 12 hari bulan 8, Kapit 14 hari bulan 8, 17 hari bulan 8 di Lingga. Lekat ya kita berehat sekejap, baru kita akan sambung 19 hari bulan 8 di Balai Ringin, 26 hari bulan 8 di Serian, 28 hari bulan 8 di Lunduk. Jadi di tempat-tempat ialah yang kita akan pergi. Ya ada a few tempat lah. Tapi before tu seri satu ya kita dah cover daripada Lawas sampai ke Mukah lah.
0: Bulan Julai tu.
1: Betul.
0: Pendek kata menangga tempat tu daerah tu hampir semua seluruh Sarawak lah.
1: Betul.
0: Dikunjung tu. Menerusi roadshow tu untuk siri yang kedua. 6 hingga 28 Ogos.
1: Betul.
0: Okey, mungkin ada juga yang nak tahu bau siri pertama, mungkin ada yang dah tahu, yang belum tahu lagi untuk siri kedua pasti ada juga nak tahu apa objektif utama penganjuran roadshow tu.
1: Okey. Objektif pertama Pro DR tu kita bergerak daripada ujung ke Sarawak ke ujung Sarawak lah, adalah kita untuk menjaringkan seberapa banyak pelajar supaya sirinya nombor satu danya dapat maklumat yang betul lah dan secara terus lah kepada sidaknya, dan nombor dua lagi kalau boleh kita ingin nak menjaring seberapa banyak lepasan SPM dan SCPM untuk danya sambung belajar. So di situ melalui program tu kita berharap pada samanya dapat menggalakkan lebih ramai belia untuk meneroka bidang TVET dan STEM lah. Tapi untuk selain daripada kita ada pameran juga, kita ada pameran untuk anak-anak kecil lah. Macam kita mempromosikan pendidikan TVET lah, mungkin TVET dan juga STEM.
0: Maksudnya dari awal lah diperkenalkan.
1: Betul. Dannya boleh ada hands-on activity STEM di sini. So setidaknya salah satu objektifnya tu untuk menarik minat pelajar-pelajar kita terhadap bidang digital dengan bidang STEM lah.
0: Jadi lokasi seterusnya untuk fasa 2 pada bulan Ogos kelak, antara lain tadi macam Semop, Tanjung Manis, Meradong, Kapit, Seratok. Banyak gila tempat yang disenaraikan di situ. Jadi boleh ready tak orang yang berada di sini. Mungkin kami nak tambah sikit macam ni, untuk fasa pertama dari segi sambutannya ya. Kita terlibat. Ada ikut ha?
2: semua tempat lah tu.
1: Dari semua tempat lah kami orang dan berminggu-minggu lah on the road. Jadi alhamdulillah Siri 1 dengan sokongan dan kerjasama daripada pihak partners-partners kami orang selain daripada termasuk apa Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan District Office ini, pejabat-pejabat daerah dan agensi kerajaan yang lain yang turut sama membantu menjayakan Prodi A tu. Alhamdulillah kita dah banyak sambutan untuk Prodi A tu, memang hangat lah. Hanya sebenarnya area hanya memang ditunggu oleh semua lapisan masyarakat di kawasan-kawasan yang kami orang singgah di sini.
2: Pendek katanya dah cover sangat luas kawasannya tadi.
1: Betul.
2: Jadi yang mungkin si Apat nak berada di tempat untuk fasa satu dulu, jadi tak orang tunggu untuk fasa kedua akan ada di tempat tak orang, insyaAllah. Okey, kelak kita akan sambung GE ya. Kita nak berhibur dulu seketika. Jadi tak orang tu kekal bersama. Banyak lagi kami nak tanya tu tentang program tu, Prodi Roadshow.

0: Ra'an lagu keluaran 2000 Linkin Park dengan In The End. Masih lagi kita bersama tetamu kita untuk kita bercakap mengenai Prodia Roadshow 2026 bersama Muhammad Syafie Edmund ataupun EE untuk petang tu. Okey, kita sambung lagi EE untuk setakat ni dari objektif dah. Okey, Mac nak tahu tentang ya kumpulan sasang. Nampak walaupun sasaran macam tak belia, tapi tadi EE ada mada sidak yang peringkat awal pun dah diperkenalkan juga. Jadi siapa sebenarnya golongan sasar yang digalakkan untuk hadir lah dalam program tu?
1: Okey, DJ untuk dan semua, untuk makluman semua juga. Prodia tuknya sebenarnya terbuka untuk semua lapisan masyarakat lah. Tapi bagaimanapun kita memberi fokus kepada pelajar SPM dan STPM. Selain daripada ya, lepasan sekolah juga lah, macam lepasan SPM, STPM yang sedang merancang hala tuju sendiri dan yang nak belajar ataupun untuk kerjaya mereka kelak lah. Selain daripada ya, ibu bapa dan penjaga juga digalakkan hadir lah bagi mendapatkan maklumat yang boleh membantu dannya untuk membimbing anak-anak dalam buat pilihan yang tepat lah. Sebab di sia kelak kita ada banyak macam aktiviti dan semua kedap pada kami tadi, anak-anak kecil pun kita ada aktivitinya pun di mana kita ada mempromosikan pendidikan STEM lah untuk dananya, untuk dananya boleh cuba. Sebab selalunya pendidikan STEM tu pamerannya jarang orang mula hands on. Macam kami orang memang ada drone yang boleh dicuba, robotik sekali. Jadi yang kecil pun boleh datang. Selain daripada ya, guru-guru dan juga komuniti setempat pun kami orang menggalakkan untuk pergilah. Sebab bukan saja kita akan gembak agensi institusi pendidikan, tapi kita pun akan ada gembak agensi kerajaan yang mungkin akan dapat membantu dan nyala dari segi menyalurkan maklumat yang dapat di peluang-peluang yang ada untuk semua masyarakat setempat di sini juga.
0: Jadi untuk mungkin bersemuka terus nak,
1: betul,
0: untuk nanya apa juga maklumat yang ingin ditahu sebelum lanjut tentang setiap apa nama tak setiap yang mengadakan pameran ya. Jadi untuk program yang kedua lah, fasa kedua lah di kawasan semok mana, jadi apa yang menunggu sidak pengunjung di siang? Mungkin ada istimewa lah.
1: Okey, banyak sebenarnya. Jadi untuk pengetahuan dulu, Prodia tu nya hanya sekadar pameran lah. Mula-mula kita mulanya back in 2015 sebenarnya. Jadinya berkembang. Jadi kini tu nya ada banyak institusi, banyak aktiviti yang kita sediakan. Jadinya bukan sekadar pameran aja lah, tapi untuk pameran tadi kita menghimpunkan lebih 40 yang termasuk institusi pengajian tinggi juga, penyedia latihan TVET, agensi kerajaan dan juga agensi pembiayaan untuk pendidikan lah. Selain daripada ya, kita ada pameran interaktif yang dinamakan Future Tech, Tegas Future Tech, di mana di sini kita untuk showcase semua barang-barang digital yang terbaru untuk yang boleh untuk student lah, untuk pembelajaran setidaknya. Kita pun ada hands-on STEM yang kena padah tadi. Kita pun collaborate dengan Petroscience dan juga Pustaka Negeri Sarawak lah. Kita pun rakan strategik yang setiasa dengan kita lah. Jadi di sini hands-on STEM tu student-student yang kecil-kecil pun
0: boleh try,
1: semua boleh dicoba dananya di sini. Jadi siapa takut lah mun kita datang di sini, semua everything boleh dipegang, boleh dimain dah. Just untuk kita apa, meningkatkan minat taknya dalam bidang STEM lah. Sebab digital dengan STEM tu very penting bah. Lagipun alang-alang dah Tegas dan juga rakan strategik lain pergi ke tempat luar bandar. Jadi kita beri peluang kepada pelajar-pelajar kita di luar bandar lah. Selain daripada ya, kita pun ada ngembak pertandingan-pertandingan juga DJ. Salah satunya adalah TVET Master lah. So TVET Master tu kita ada dua. Satu, kita mengolah prompt AI. So, ni pertandingan AI di mana pelajar-pelajar boleh masuk dan akan belajar untuk create poster daripada AI lah. Jadi di sini adanya ada hadiah lah akan dia beri.
0: Memang trend lah kena tu AI tu.
1: Betul. Dan surprisingly, siri satu ya, banyak kita nanggar bakat pelajar-pelajar yang memang udah waiman kita nanggarnya di luar bandar lah. Tapi surprisingly, Datuk memang ada talent dalam AI dan digital. So happy juga lah, positive feedback lah. Selain daripada kita ada satu lagi mungkin pelajar yang wanita lah minat, adalah kita pun pertandingan TVET untuk make up. kita mbak juga up. Betul. Jadi setidaknya boleh bertanding make up di sini. Dan ini mesti ada dua orang, seorang tukang make up, seorang yang akan di make up. Ia pun akan ada hadiah. Dan kita mungkin dah hiburan sikit, kita ada mula
0: prodi. Yang di make up ya, nyedian yang pun lah.
1: Asyik, memang disediakan lah tegas.
0: Orang yang di make up nyetek.
1: Oh, dah nyempun, kawan dah nyempun.
0: Sila bawa kawan untuk di make up.
1: Ya, mesti ada pasangannya.
0: Mesti pasangan. Okay.
1: Tapi saya satu ya, banyaklah orang yang
0: terlibat.
1: Oh, banyak terlibat. Minat setidaknya dengan make up. So, tibet tu something yang meluas bah. Jadi salah satunya adalah make up pun ada salah satu kemeheran juga lah. Sebab mungkin saya ada kemeheran. Pelik muka orangnya diconteng lah. No?
0: Lalu ujung mbak kawan. Jadi apa ndak kawan dah siap nak?
1: Okay. Selain daripada kita ada Prodi EAFC Challenge juga lah. Tok adalah pertandingan permainan video
0: football.
1: And then kita ada Mathematic Fun Game. Tok adalah permainan berkumpulan yang berkenaan dengan matematik. Kita akan cuba silap student-student untuk cuba untuk menyelesaikan masalah dalam matematik lah. Ya pun kita ada pendek kata semua pertandingan toknya ada hadiah lah.
0: Ada hadiah. Si Ugi ngikut.
1: Jadi selain daripada ya, si lupa juga kita memang ada malah taklimat lah. So taklimat tok kita ada taklimat yang memang insyaAllah akan dapat manfaat kepada semua orang yang datang lah, di mana kita ada perkongsian berkaitan dengan pendidikan percuma daripada institusi milik kerajaan ke Sarawak lah. Sebab kita tahu kini itu kerajaan ke Sarawak ni dah mula untuk beri insentif untuk pendidikan percuma lah. So kita sih mau pelajar-pelajar di luar bandar yang tertinggal lah. Jadi at least sedianya dah tahu tu nya dapat apply terus dan dapat merancang awal. Selain daripada kita orang ada talk pasal penerokaan kerjaya oleh PKSO, serta panduan hala tuju pendidikan dan kerjaya selepas SPM dan STPM daripada beberapa orang expert lah yang kita jemput sekali lah.
0: Jadi memang penting lah untuk yang dah mungkin dalam level dah SPM apa semua, memang penting untuk tahu. Tapi di peringkat awal pun memang satu pendedahan yang cukup berguna untuk masa depan dengan segala kemahiran. Kita mungkin bila terlibat dalam roadshow, terlibat secara langsung dengan sidak pihak yang terlibat tu, kita mungkin ada di antaranya si tahu apa sebenarnya kemahiran sehinggalah mencuba nak. Macam Mendok Bazli bila tradisi rupanya pandai menyolek kah, kita si tahu nak. Pandai make up rupanya. Mun si didedahkan, si ada orang yang apa nama tu yang beri support, kita si tahu nak. Jadi amat berguna lah. Jadi tolong yang berada di kawasan sekitar lah, jangan lupa untuk Prodi Roadshow tu. Jadi akan macam Imadah tadi, pendek kata semua bidang kemahiran lah, all in one di sini. Tak orang boleh terdedah dengan benda yang. Dan sikit lagi menarik tadi nak, sebelum tu kita cuma nanggar macam mungkin dari browser gambar je semua tu boleh disentuh. Kami sebenarnya dah geram je rasanya anak-anak ya tu. Okay, mengenai fasa kedua juga, mungkin ada apa-apa pesanan untuk terutama yang lokasi akan datang lah.
1: Okey, untuk di situ saya mewakili tegas ingin menyerulah kepada semua lapisan masyarakat dan juga masyarakat setempat di kawasan-kawasan yang kami orang akan pergi ya untuk datang hadir, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajarannya kelak lah. Contohnya calon SPM dan STPM lah. Di mana kalau boleh datang di sini, kita ambil maklumat, kumpul maklumat secara banyak sebanyak yang mungkin. Mendapat brosur yang simpankan.
0: Tangga semua
1: mun ada peluang pendidikan yang dapat kita orang ambil.
0: Ya, sesuai dengan kita.
1: Betul. Supaya tidaknya dapat menentukan hala tuju pendidikan setidaknya lah. Termasuk lepasan SPM dan STPM yang masih lagi cari tempat belajar lah. Supaya tidaknya datang, kita boleh datang untuk merancang lagi lah. Apa-apa. Sebab banyak peluang yang kita sediakan sebenarnya. Jadi cuma kita harap pelajar-pelajar untuk datang lah. Termasuk ibu bapa kena pada kami tadi.
0: Sekaligus lah. Lagi bagus.
1: Betul. Sekaligus. Termasuk warga-warga pendidik juga. Warga-warga pendidik. Sebab setidaknya adalah penggerak utama untuk pelajar-pelajar kita bah, untuk memberi panduan kepada setidaknya untuk melanjutkan pelajaran di sini. Jadi apa-apa pun saya harap semua akan datanglah untuk danya ngembak pun kami rasa kalau boleh berbakat.

0: Iya nak.
1: Betul. Jadi di Siak lah kita akan dapat mengumpulkan semua maklumat lah pelajar-pelajar.
0: Jadi cukup jelas kita harapkan peringkat semua peringkat umur lah yang kanak-kanak yang tengah apa nama tu? Sekolah menengah, yang habis sekolah menengah, habis SPM, termasuk mak bapak pun boleh turut serta, sebab ia adalah untuk masa depan juga, untuk kita mengetahui macam gamai madah dik, macam imadah, supaya kita tahulah bakat ataupun kemahiran kita di sini. Okey, untuk harapan dan kepada masyarakat di Sarawak untuk dua lokasi ataupun dua fasa yang diadakan di Sarawak tu.
1: Okey, harapan kami supaya semua orang-orang yang masyarakat setempat di Siak untuk datang, kaya ambillah peluang tu sebaik yang mungkin lah, secara sebab maklumat tu akan dapat secara terus lah, especially maklumat-maklumat yang penting macam contohnya inisiatif kerajaan Sarawak pendidikan percuma, sebab seperti yang kita tahu Sarawak yang menyediakan pendidikan percuma ya.
0: Sangat istimewa.
1: Memang istimewa. Dan then yang pun apa nak pendidikannya pun lebih kepada digital. Sebab kini tu kita semuanya berasaskan digital lah.
0: Digital AI.
1: Betul. Betul. Jadi kalau boleh simpan maklumat ya. Kalau ada buat brosur jangan buang, simpan. Kalau ada buat handphone ambil gambar,
0: snap semua.
1: Snap je semua. Mun ada pendidikan inisiatif kita dengar taklimat rekodkan kepada pelajar-pelajar. Lekat ya, just untuk pesanan juga DJ, since mungkin insyaAllah semua orang akan mendengar tu lah, so kemasukan adalah percuma lah,
0: free aja.
1: Betul, nasib ada berbayar dan kami orang harap dengan ada inisiatif tegas tu datang ke setiap tempat tu, kita dapat membantu sebab sedikit uang kita lah, orang Sarawak di kawasan pedalaman, supaya adanya maklumat yang peluang-peluang pendidikan tu dapat disampaikan terus kepada setidaknya lah,
0: insyaAllah. Mungkin kita boleh highlight lagi untuk fasa kedua, mungkin EA boleh nyatakan sekali lagi untuk fasa kedua, lokasi tempat dan lokasi dan juga tarikh masanya semua.
1: Okey, jadi untuk siri kedua tu kita akan berada di Semop pada 6 bulan Ogos
0: dekat di Semop,
1: Dewan Kampung Tekajong.
0: Sedaknya tahu lah.
1: Okey, lekat ya, kita akan terus bergerak ke Saratok 8 bulan 8, dekat Kolej Tingkatan 6.
0: Betul. Okey, di Seratong,
1: Lepas ia 10 bulan 8, kita ada di Tanjung Manis dekat SMK Belawe.
0: Di Belawe, Tanjung Manis.
1: Betul.
0: 10 bulan.
1: Betul. Kaya kita bergerak 12 bulan 8 ke Meradong. Jadi di Meradong kita mulah dekat SMK Kaichung.
0: Kaichung.
1: And then 14 bulan 8 Ogos kita akan pergi ke Kapit, di SMK Kapit. 17 bulan 8 kita akan berada di Lingga, di SMK Lingga. 19 bulan 8 di Balai Ringin, di Kompleks Sukan Balai Ringin. Kaya di Serian, kita akan kembali di 26 bulan 8 dekat Serian Conference Center. Dan last kali kita ada di Lunduk lah, 28 bulan 8, di Dewan Masyarakat Lunduk. Jadi untuk mun siapa-siapa yang ingin nak tahu git pasal Prodi A tu ataupun program-program tegas lain, boleh terus ke Facebook atau Instagram tegas lah,
0: media sosial. Okay.
1: Betul, betul. Jadi kita akan dapat semua maklumat di sini, insyaAllah.
0: Mun si sempat nak ya tadi, kita boleh juga untuk share live kita, kita orang boleh ulang lagi nangga. Hari tu dah 3 Ogos, terutama macam kawasan Semop tadi di Seratok dah dekat dah ya. Jadi rancang awal-awal masa tak orang untuk sama-sama kita ngikut turun padang nangga apa yang disediakan, yang pastinya memang menarik, menarik percuma sikit-sikit, sikit-sikit ada hadiah yang menanti anda semua ya.
1: Lepak kami DJ ada cabutan bertuah,
0: cabutan bertuah lagi
1: ada juga.
0: Nak tadi pun dah cukup bagus sama lagi. Cabutan bertuah, apa yang kita orang menang, pendek kata mun sik dapat sesuatu dalam bentuk hadiah pun, kita dapat pengetahuannya pun sangat penting juga nak, terutama tentang kemahiran-kemahiran di impun munsi macam Imadah tadi. Kita ambil semua browser ya, bak pulang rumah, mungkin ada yang sesuai dengan kita, mungkin sesuai untuk kawan kita, adik-adik kita nak, jadi sidaknya berguna juga untuk sidaknya. Jadi mungkin ada apa-apa tambahan lagi dari pihak tegas untuk program tu?
1: Okey, saya ada banyak gila, cuma mungkin ada orang nangga untuk makluman pendengar lah sekali dengan DJ. Kita ada mula di sekolah nak, tapi tu adalah terbuka untuk orang awam juga lah DJ. Jadi bawa takut mengkita bukan di sekolah ya nak, boleh aja datang di sial lah.

0: Sebabnya tadi ada beberapa tempat di sekolah boleh masuk aja.
1: Betul.
0: Bukan untuk pihak sekolah aja. Okey. Jadi tak orang mungkin jangan lepaskan peluang tu seperti yang Imada tadi lari laman Facebook dah juga di apa ataupun website tegas.org.my juga. Okey, sebelum kita berakhir, sebelum kita berakhir dengan sikit-sikit lagu untuk petang tu, mesti Ritmar brought on kata-kata yang terakhir untuk semua pendengar, terutamanya kumpulan sasar untuk program Pro DR Roadshow kali tu.
1: Okey, saya menyerulah untuk semua seluruh masyarakat setempat di kawasan yang kami dah padah tadi lah untuk datang ke program kita Pro DR Project Our Dream Realize, di mana kita berpeluang untuk mendapat maklumat secara terus lah tentang peluang-peluang pendidikan dan juga semua pameran-pameran yang digital yang dapat dicuba lah. Saya daripada tu kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan Serjik Tegas yang membantu kita dan menjayakan program tu, termasuk juga ATM Sarawak lah. Terima kasih kerana menjemput kita untuk dapat membantu rakyat-rakyat kita, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar, untuk sampaikan maklumat yang kita ada normal program tu lah. Terima kasih Sarawak FM. And kepada semua lah, kami harap kita jumpa lah di Pro DR 2026 CV2.
0: Yang pastinya Muhammad Syafiq Edmund akan berada di seluruh tempat. Jelas kami nak anggar semua tempat di lawannya tu. Kalau ada masa ambil orang ambil Dak Bazli nak join lah salah satu lah. Harus katanya. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi Encik Muhammad Syafiq Edmund, pengurus Tegas Community Innovative Learning, tentang program Pro DR Roadshow. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Salam juga dengan siapa tadi? Udak kita kah?
1: Oh.
0: Kawan kami.
1: Okey. Kelab memadah ni.
0: Okey. Jumpa lagi. Okey.

Untuk anda yang berada di zon khas Solat Fardu Asar telah pun masuk pada pukul 3.46 minit petang. Di zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.49 minit petang. Solat Fardu Asar di zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti Marudi 3.53 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.57 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kenaik Kapit dan Song 4.2 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu, Darul Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, 4.4 minit petang. Solat Fardu Asar di Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok, Roban dan Debang, 4.4 minit petang. Di Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuya dan Meludam, 4.7 minit petang. Dan di Zon 8, Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, Solat Fardu Asar pada pukul 4.10 minit petang. Demikian jadual Solat Fardu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Raw On. Raw On.
1: Sarawak FM bersatu sejuk merasa ritma Wrong On. 3.56 minit petang. Nak ucapkan selamat petang untuk semua pendengar-pendengar, terutama yang menghantar komen juga di live Facebook sebentar tadi. Buat jawab akhir. Namun untuk komen sejak 2 jam yang lepas, terima kasih untuk Nora Ngah Nora. Salam Retro Rock untuk semua. Juga ada Mariam Losong. Tak boleh baca komen sejak di ya, layan jak lagu-lagu rock untuk hiburan pada petang tu. Kita ada Zahra Jici minta lagu May sendiri. Selamat petang juga untuk Rashidah Eddy. Wrong On, cuaca panas pada masa tu. Relax je, layan Wrong On sambil makan minum petang. Makan cecah-cecah pedang yang mana. Okey, James Miran, selamat petang Mus. Selamat petang juga untuk kita. Hairul Abdul Rahman Erol. Cuaca di Gumpir panas terik pada masa tu. Keadaan kesihatan pun siap apa gila. Palak rasa pening. Okey, apapun untuk tak orang yang mungkin sihat pada petang tu, makan ubat, buat rehat. Kita doakan semoga cepat sembuh dan dapatlah kita terus melaksanakan tanggungjawab kita. Sarifah Hanifah, Syed Akil, cuaca panas, rehat jadi rumah. Layan lagu retro rock pada petang tu untuk semua sahabat. Selamat petang juga untuk Noraini Amrin. Kita juga ada Nolena Kuang juga komen 2 jam yang lepas di awal-awal tadi. Kita ada Sabtiah Ramli, Nur Abdul, Lehan Leka, Asfian Mahyus, Nancy. Minta lagu Cina. Boleh aja lagu Cina, lagu Iban, lagu Tamil. Asalnya lagu rock cukuplah untuk memenuhi tema kita. Selamat petang juga untuk Hamidah Mordia, Nur Putri. Lagi komen daripada Suhaila Abdullah. Terima kasih. Mazna Arni, Sufian Sulaiman, Amran Saili, Jelena Jelaihi, Masnah Loso. Juga ada Zalika Zalihalyun, Malilah Raini serta Joanna Ahmadi. Untuk komen yang dihantar di live Facebook untuk status Rock On pada petang tu sejam, dan juga ada yang 2 jam yang lepas dah menghantar komen di siang. Tak orang boleh chat, reply salam yang dituju, lagu yang dituju pada tak orang semua di siang. Sambil dia terus layan ritma Rock On sampailah pukul 6 petang kelak.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari tu kita ada special sikit kerana sempena bulan Ogos. Selamat lagi kita akan sama-sama meraihkan bulan kelahiran Rasulullah. Jadi kita akan recap semula pembelajaran ataupun perkongsian sedikit tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasulnya yang mulia, itu Sayyidina Muhammad, sebagai pembawa hidayah, guru bagi para guru-guru, pembimbing seluruh makhluk, dan yang menjadi penunjuk jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri Rasulullah itu dengan sebaik-baik kemuliaan dan tinggi budi perkertinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallah kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingatinya. Jadi diwajibkan ke atas kita sebagai orang beriman supaya berusaha sehabis baik untuk mengetahui kisah hidup dan cara kehidupan Rasulullah dalam setiap hal dan keadaan supaya dapat dicontohi dengan sebaiknya. Dalam sesi yang ringkas itu, kita berkenalan dulu dengan nama Nabi. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi kita mulakan dengan nasab keturunan Nabi yang mulia. Nama baginda Nabi SAW yang penuh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab melalui jalur Adnan tu, ia adalah sepakat daripada para ulama. Adapun lepas Adnan sehingga ke Nabi Ismail, maka terdapat pertambahan dan pengurangan, maka kita sih perlu nak pastikan. Yang pastinya ada sampai Adnan. Secara pasti, nasab Rasulullah juga yang berakhir kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Manakala ibu Nabi pulang, Sayyidah Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu nasab mak Nabi dengan bapaknya pada Kilab, iaitu datuk yang keempat. Cuma satu fakta yang menarik kami nak kongsi, disebutkan dalam kitab Aridatul Ahwazi fi Syarhi Tirmizi, bahawa berkata sebagian golongan Sufiyah, Allah Azza wa Jal ada 1,000 nama dan Nabi pun ada 1,000 nama. Kalau siapa yang mau tahu, maka rujuklah kitab Wasail Wusul Asyarah Syama'il Rasul. Tersambung pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Ritma 2 hingga 6 petang.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Sound FM Mersati Sejiwa 4.24 minit petang. Untuk seterusnya kita ikuti info cuaca bersama rakan kita Kamal dari Met Malaysia. Hello, Assalamualaikum Kamal.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 3 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan melibatkan beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dijangkakan di Pintulu dan Mekah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Manakala suhu dianggarkan di antara sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sabah FM.
1: Baiklah, terima kasih Kamal. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Okey, Kamal dari Met Malaysia untuk info cuaca. Ramalan keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak. Okey, terima kasih untuk yang terus kekal bersama mendengar. Ada juga yang masih lagi nak hantar komen di Facebook kita untuk petang tu. Roslina Francis, selamat petang. Selamat petang juga untuk Norisha Baby Saini Elby. Minta lagu Tamil lelok Daki. Oh, tahu mai lagu ya. Kita juga ada Dorina Wong. Kita ada Ramli Lee. Layan apa-apa juga lagu Rock On pada petang tu. Jadi, tak orang terus kekal bersama sampai pukul 6 buat kita stop.
3: Mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Zaman kini tu, saya tahulah ya, kadang-kadang kita tu sebagai pekerja ada masalah sebenarnya. Si ada orang ada masalah sebenarnya. Ya, si bekerja pun banyak lagi masalah. Ya. Kadang-kadang orang dah pencin, ada juga masalah. Bagailah ada orang dah pencin, lalu minta kerja lain sebabnya boring di rumah. Baguslah kadang-kadang dah pencin tu. Lalu berkebun, lalu loaded ya. Ladang kelapa sawit besar, ya. Ladang nyewa besar, ya, macam-macam lah. Kadang-kadang menjual bunga, ya, lalu menjadi kreatif sedaknya. Jadi ada juga masalah. Adakah orang yang mesti ada kerja, ada masalah? Kita hidup pun ada masalah. Kita pergi toilet pun ada masalah. Kita ingat minum kopi, ada masalah. Minum kopi panas, lalu ukur lidah, masalah besar. Jadi, kita mestilah pandai mengendali, pandai mengingati kuasa yang diberi pada kita. Pandai mengawasi diri kita pun. Ibu kita ragu orang nak negua kita ajak-ajak. Ibu minta puji ajak-ajak. Kadang-kadang manusia tu ya, hancur oleh kena pujian. Jadi ibu kita rasa lesu, carilah punca apa yang sebab kita lesu. Fikirlah diri pun cara mengatasinya. Kalau ada kawan dapat nak minta tolong kita, kita share lah dengan kawan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kekhawatiran, ketegangan dan kemarahan adalah tiga punca utama timbulnya kelesuan. Benda tu jangan berlaku di pejabat. Biarlah kita, saya menyarankan belajarlah bersikap rileks sewaktu anda melaksanakan pekerjaan anda. Jangan manas saja-saja. Sebab kita manas, darah kita naik, stres memanjang, ya. Tahu tak gini tu, ya? Bukan kerana makanan je orang itu sakit. Oleh kerana stres, ya, kemurungan berlaku. Biarlah, jangan khawatir, jangan berlaku ketegangan. Jangan marah, nyum je kita. Ya, ini adalah satu ubat ya. Sebab kita dapat mengelakkan tiga perkara tutik, maka tidak timbullah fenomena kelesuan kita sebagai seorang pekerja. Bapialah tuan-tuan dan puan-puan, buang rasa bosan yang menimbulkan keletihan dan kesedihan. Kadang-kadang kita buruk dengan rakan kita. Kadang-kadang berteguarlah kita di ofis, bertanya dengan rakan kita. Senanglah, eh? Kita jarang merasa letih jika mengejar sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Anggaplah kerja kita yang menyenangkan. Saya selalu kelakar tentang keseronokan bekerja. Contohnya, kita lah, tenaga di luar lah. Berjalan di sepanjang kedai dengan isteri yang berleter adalah suatu yang menyiksakan suami. Ingat ha, bini-bini ya. Tapi kita tu sebenarnya siapa dahilah lah perempuan tu. Nak kerjanya berleter ya. Jangan disaut ya. Lagi kita nyaut, makin kreatif lah bini kita ya. Ha? Jadi kita relax yang dengarnya nak apa padanya. Kelaknya lucu ya. Nah, jadi di ofis janganlah berleter saja-saja. Pola kerja supaya kita tak disangka orang mencuri tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock on.
1: Rima Rock On. Dah pernah kita bersama mengikuti refleksi diri tepi tanjai. Dan untuk jam tu juga, selain daripada lagu-lagu Ritma Rock On, musik Ritma pada petang tu, kita juga akan kongsikan info-info perkembangan-perkembangan semasa untuk anda semua. Okey, tadi ada yang nak dengar lagu Mandarin, ada yang nak dengar lagu Tamil, dan macam-macam lagi lah untuk kita siarkan musik Ritma Rock On. Untuk pilihan antarabangsa di Ritma Rock On petang tu, jom kita dengarkan Deep Purple, I Will Star menyusul, selepas itu Paradise dari kumpulan Beyond, Ritma Rock On.

Rima Rock On Music Retro Rock Terbaik. Okay, kembali Beyond dengan Paradise dan Deep Purple membawakan Highway Star untuk hiburan kita bersama pada petang tu. Mercy Rima Rock On. Okey, pada pukul 4.45 minit petang, sekejap lagi kita akan ikuti Go Ahead Sarawak, disediakan oleh penerbitnya Aida. Sebenarnya saya nak kongsikan juga info mengenai sukan Commonwealth Glasgow 2026 telah pun melabuh tiranya dengan penuh warna-warni menerusi sambutan yang meriah dengan muzik, tarian dan perpaduan sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutupan di The Hydro berdurasi 90 minit bertemakan A Concert of Celebration, memberi penghormatan kepada para atlet, sukarelawan dan semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan temasya berkenaan sambil mempamerkan identiti muzik dan juga budaya Glasgow. Dan Putera Edward di Edinburgh yang mewakili Raja Charles III mengisytiharkan temasya berkenaan ditutup secara rasmi. Glasgow 2026 menampilkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah yang bertanding dalam 215 acara dengan pingat merangkumi 10 jenis sukan termasuk 6 sukan para di 4 lokasi pertandingan. Ia menandakan kali keempat Scotland menjadi tuan rumah sukan Commonwealth dan juga kali kedua Glasgow menganjurkan temasya pelbagai sukan itu selepas edisi 2014. Malaysia menamatkan kempen pada kedudukan ke-10 dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Okey, itu kemangan untuk kita kongsikan penutupan sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Okey, ikuti seketika nanti perkembangan-perkembangan sukan menerusi Go Ahead Sarawak.

0: Ritma Retro sepanjang zaman.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Sukma 2026, Pasukan Pelayaran Sarawak kini giat memperkasakan persiapan menjelang Temasya Sukan Malaysia Selangor 2026 dengan meletakkan sasaran membawa pulang 1 pingat emas, 2 perak dan 3 gangsa. Kontinjen pelayaran negeri dibarisi 14 atlet terdiri daripada 8 atlet lelaki dan 6 atlet wanita termasuk 9 atlet senior serta 5 atlet junior yang akan bersaing dalam pelbagai acara pelayaran. Persiapan rapi yang dijalankan melibatkan latihan intensif, pemantapan aspek teknikal serta fizikal atlet bagi memastikan mereka berada pada tahap terbaik apabila turun beraksi di Selangor nanti. Barisan atlet turut dibimbing oleh 2 pegawai dan 3 jurulatih yang bertanggungjawab menyelaras latihan serta strategi pertandingan. Sarawak secara keseluruhannya menyasarkan sekitar 70 pingat emas pada temasya kali ini. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: Oh, diri udah lagi. Oh, orang lain pun nak pakai
1: telefon. Kan orang lagi nak pakai telefonnya. Oh. Aku lama juga nunggu.
0: Lama dah Anton.
2: Telefon gelek pun si senang.
1: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
3: Nah, pakai.
1: Curi lain enggak?
4: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyang.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan, cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Mokah Food Fest 2026 meriahkan Mokah Perkasa Usahawan. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia merangkap Ahli Parlimen P213 Mokah yang berhormat Dato' Haji Hanifah Haji Taib telah menyempurnakan Majlis Perasmian Mokah Food Festival MFF 2026 yang berlangsung meriah di Pantai Tapak Kaladana di Mokah. Festival yang berlangsung selama 10 hari ini dianjurkan bagi mempromosikan keusahawanan tempatan, makanan tradisional dan moden serta menghidupkan aktiviti ekonomi dan produk pelancongan di daerah Mokah. Majlis perasmian turut dimeriahkan dengan kehadiran pemimpin tempatan, para vendor serta ribuan pengunjung yang hadir memeriahkan suasana. Selain pesta makanan yang menghimpunkan pelbagai juadah tempatan dan moden, pesta ini turut diselangi dengan persembahan pentas istimewa daripada artis jemputan dari Indonesia, Tegar Septian. Yang berhormat Timbalan Menteri turut berkesempatan melawat ke ruai jualan makanan serta beramah mesra dengan para peniaga dan pengunjung yang hadir. Beliau berharap festival ini dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi usahawan tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, di samping merancakkan ekonomi setempat serta memperkukuh semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat di Mokah. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan, cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Assalamualaikum.
1: So, FM Sehati Sejiwa. Okey, kita dah pun berada di jam yang keempat, jam yang terakhir untuk pertemuan kita mengisi Rhythman Raw On setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Dan sikit lagi akan menyusul kelak lepas kita berhibur bersama lagu tu, kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya. Terus kekal bersama mendengar di Sound FM Rhythman Raw On.

0: orang kampung. Kamik Yazid sebagai Daud, dengar kamik dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya sepanjang minggu tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ai, benar tak kau cerita kau tu Daud eh? Maksudnya, mohon kita melabur RM100, seminggu lekat ya lu dapat lagi 100. Macam ya? Benar kah? Mohon RM200, dapat RM200 lagi. Ih, kaya macam ya? Benar tak, Daud? Benar sih, Daud?
0: Oh. Berganda tu kau. Berganda melubur-lubur. Apa kena kau sedaikan aku, Kak Sobri? Aku dah madah tadi. Tuk, dah 3 bulan dah aku join. Lihat kau. Mun sisi aku dan Cia kita nak makan nyaman di hotel tu. Tuk, ada beg, ada baju mahal beli ku. Nak ku break kan kita dua?
4: Robi. Masih, Tuk. Robi, apa?
2: Sobri. Contoh je. Aku percaya dengan kau, Daud. Sikanlah kau nak membulat kami dua.
4: Betul.
2: Kita tu dah lah sama kampung. Sama main guli lagi kecil mari. Tapi iyalah. Kau munudah kalah. Nangis.
0: Begini sih nangis oi. Kita dua gini aku sih nangis. Kita dua ngakal.
4: Ngakal Linda tak faham.
0: Penipu. Coba kita tu. Kita dua main dengan aku. Bulat aku sih melawan. Ku taci kepala dua.
4: Aulah. Salahlah kami dua. Kau nang menati jua ba. Kau kan kaya guli mari. Kan mak bapak kau berkedil. Kami dua ngambil lah kesempatan sikit. Tapi wak Ima kau malah ajak nangis bila guli kau habis kan. Agik juga kita main sama-sama nak. Betul sih?
0: Yalah.
4: Sampailah kita habis sekolah menengah masing-masing dan ngembak luar dari impun. Lalu si bertemu lagi. Tu baru bertemu lagi lah kita tu.
0: Yalah aku nak ajak kita dua sama. Hidup sedang macam aku tu. Sobri japa. Orang lain nak sama ofis aku tu. Semua dah aku ajak aku. Kita duduk aja duit yang rolling yang pun. Kita tidurnya beranak-anak tu kau. Sama dia beri. Tahan kau beri. Si ada ni tahan kau beri.
2: Mun macamnya dalam aku nebas rumput di kebun aku nun. Ada juga duit masuk nak Daud. Nak sih. Dapatlah pakai aku beli. Apa kata orang jam tangan nak diidamkan aku ya. Mesti best eh.
4: Sabar. Kau jangan semua lu nak diauk kau pa. Kau tak semua nak kekut kau. Semua nak keauk kau. Kau tu nak pengauk juga. Jam tangan kau ya kehendak ajak ya. Bukannya keperluan.
2: Kau jeles.
4: Kau ya.
0: Bunda berduit ke kehendak keperluan kah? Saya nak cerita. Kau tu apalah salah japa ingin no. Kau si ingin kan nambah ke apa tu bang di kedai pota stand kau tu.
4: Ingin juga aku nambah kertas
0: si mau
4: aku ya.
0: Kau nak ngias kedai tu. Engkau kau prem muka aku kah. Kau tahu si kau. Si mau kau nak pergi melancong kah? Nak pergi ke China, ke Korea kah? Keluar dari kampung tu bah. Raun makan angin.
4: Mau nang lah, mau siapa si mau nak benda macam ya, nak pergi ke China, siapa si mau mudah pergi melancong nak duit banyak. Ni fikir kau apa nak?
0: Mau pun kau, duh mau.
2: Jangan kau lalik dengan si Sobri ya. Munya si mau, tok. Aku mau join pelaburan kau tu, Daud. Mun kau main 3 bulan, dah nampak hasil lumayan ke datuk. Aku, mau juga.
4: Mun benar kau mau, kami dua join, kau lah si ambil dua masuk. Nak, macam ni fikir kau, Daud. Mula-mula tu kau beri kami dua modal. Mun apa-apa berlaku klasik lah kami dua rugi ni. Mau rugi lelah pun cari putih karis.
0: Nang nyaman palak kau. Boleh? Boleh. No problem. 200 tu modal kita dua. Aku Cia full stop. Jangan banyak cakap. Jumpa kita di depan.
4: Hidup Daud. Daud.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu. Jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Selam Ali.
1: Ritma, muzik, retro terbaik.
2: Hai, kita dah makan, Tik.
3: Udah. Kita?
2: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, kami mau makan.
3: Hello. Hello.
4: Tu sindah telefon tu. Dah, duit pecah habis tu.
5: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Aku lama juga nunggu.
6: Lama ada Anton.
4: Telefon gelik senang.
5: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
7: Nah, pakai lah.

0: Senin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock on, rock on,
1: Ritma Wrong On di Sarawak FM. Okey, buat ya sebentar tadi sama-sama telah kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya. Jadi berikutnya kita ada

luar negara waktu tu. Untuk kita kongsikan di jam yang terakhir setiap hari di Sound FM Malaysia Ritma. Kita mulakan di Jakarta, Kerajaan Indonesia melancarkan siasatan rasmi. Ini berhubung kebakaran feri di Laut Jawa yang mengorbankan 5 nyawa manakala 41 lagi masih hilang. Kebakaran berlaku awal pagi Ahad di atas feri KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Mandura di luar pesisir Jawa Timur. Menurut Barsa Mas, agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, beberapa penumpang terjun ke laut sebelum diselamatkan sebuah kapal yang berada berhampiran. Dan agensi itu berkata 4 lagi kapal berada dalam keadaan bersedia di sekitar feri berkenaan namun tidak dapat menghampiri lokasi kejadian berikutan risiko yang berpunca daripada bahan mudah terbakar di atas kapal. Seterusnya, Islamabad, sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 20 lagi cedera dalam satu serangan pengebom bunuh diri berhampiran balai polis berdekatan lokasi perhimpunan aman. Ini berlaku di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan semalam. Letupan berlaku berhampiran pintu masuk balai polis ketika acara perhimpunan awam berdekatan kawasan berkenaan baru sahaja berakhir. Itu kata pegawai polis daerah Swat. Mangsa yang terkorban dan cedera merangkumi orang awam yang menghadiri perhimpunan itu serta anggota polis yang bertugas. Seterusnya, sekurang-kurangnya 10 negara Arab dijangka berdepan gelombang haba melampau sepanjang minggu ini dengan suhu di beberapa kawasan teluk diramal menghampiri atau melebihi 50 darjah Celsius. Ini susulan pembentukan fenomena heat dome atau kubah haba yang memerangkap udara panas di rantau itu. Dan pakar meteorologi berkata, Kuwait, Timur Arab Saudi, kawasan pedalaman Emirat Arab Bersatu dan Baghdad di Iraq dijangka mencatat suhu tertinggi manakala Syria, Jordan, Lebanon dan Oman turut mengalami peningkatan suhu yang ketara. Dan platform ramalan cuaca serantau Arabia Weather berkata fenomena cuaca itu akan terus mempengaruhi Asia Barat sepanjang minggu pertama dalam bulan Ogos. Dan info yang terakhir, sekurang-kurangnya 18 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan udara terbaru Israel di Gaza yang berterusan untuk hari kedua berturut-turut semalam. Serangan itu berlaku meskipun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan terdapat perkembangan positif dalam usaha melaksanakan perjanjian gencatan senjata tahun lalu. Dan menurut pegawai kesihatan Palestin, sejak awal pagi ia membabitkan bandar Gaza di utara Deir al-Balah di tengah Gaza dan Khan Yunis di selatan sekaligus mencatat jumlah korban harian tertinggi dalam tempoh beberapa minggu. Okey, itu antara himpunan perkembangan-perkembangan luar negara untuk kita himpunkan melalui cerita luar negara dan isu global di jam ini.

di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Ritma Rock on this FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Dah pun 5.43 minit petang. Dan berapa lagi lagu akan disiarkan sebagai persembahan kita untuk hidangan yang terakhir mesti Ritma Rock on untuk minggu tu. Tak orang suka himpunan lagu-lagu retro rock terutamanya, boleh tunggu siarannya setiap hari Isnin bersama Muzra dan rakan-rakan 2 sampai 6 petang. Okey, kami akan kembali pada hari Khamis kelak juga waktu yang sama mesti Ritma Music Retro terbaik 2 sampai 6 petang. Pada pukul 6 petang ikuti berita Sound FM, dan selepas itu ruangan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa akan terus menemani petang dan malam anda. Untuk itu, jaga diri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Inek tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun inek tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun inek tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Alhamdulillah, terus bersama kita kena tu Simponi Mabang Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Kami Ril bersama dengan kita insyaAllah untuk 3 jam yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat petang kepada kita. Walau di sini jawab ada pada waktu tu, insyaAllah apa jawab urusan kita pada waktu tu, baiknya dalam perjalanan balik dari tempat kerja now, apa-apa jawab urusan kita, semoga semuanya dipermudahkan hendaknya. Dan seterusnya melalui Simponi Mabang Musik Jiwa edisi hari tu Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Selepas itu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib khususnya kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu. Dan kita insyaAllah boleh juga singgah dan tonton live FB kita di FB Facebook Sarawak FM pada petang tu. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam kita untuk 3 jam pertemuan kita pada hari tu. Jadi jangan ke sini-sini, terus bersama di Sarawak FM sehati sejiwa oleh kata Belly Strader featuring Harry Jiwa Yang Mengalah, hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Dalam telefon kita ada SP Global.
3: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sarawak MNN, seperti sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan Sebagol, Sasa Monco, Undup, Bukit Manang, Lom Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 6.37 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.42 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sebukenawit Kapidan Song pada pukul 6.47 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Reke Julau Bintangoh dan Rajang pada pukul 6.48 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Enggelili Lubuan Tubetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.48 minit petang. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.50 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.53 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: 6.37 minit petang pada waktu itu, jadi selamat petang kepada kita walaupun di sini juga dengar dan stream Sarawak FM. Dan insyaAllah di zon 8 menuju maghrib yang masuk waktunya pada pukul 6.53 minit petang gula di Sarawak FM itu, insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu dari petikan surah Ibrahim dari ayat 24 hingga 33. Dan tepat 7 malam tu pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Apapun, terima kasih juga kepada kita yang singgah di live FB Sarawak FM pada petang tu. Terima kasih lah menyapa kita di sini, antaranya yang terawal kita ada Rashidah Edi, Sabtia Ramdi, Cheng Suni dan ramai lagi. InsyaAllah komen-komen nak diantar kita ya. Kami akan bacakan mesti pertemuan kita untuk 3 jam sampai pukul 9 malam untuk apapun. Semoga dipermudahkan apa juga urusan kita pada petang tu. Dan salam senja menuju maghrib kepada kita. Walau di sini juga berada pada waktu tu. Dan terus bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
2: Alunan suara irama kedamaian Sarawak FM, sehati sejiwa, simfoni mawah musik jiwa.
3: Sarawak FM, seharusnya sejiwa.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Berikut kita ikuti bacaan Surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akthara min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja warazaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
3: Simfoni Mahabah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Hampir 100,000 kandungan berusaha penipuan dalam talian berjaya diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, sebanyak 99,693 kandungan diturunkan sehingga 31 Julai lalu berbanding 98,503 kandungan yang direkodkan bagi 2025. Sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Kerajaan sedang memperhalus pindaan undang-undang bagi mengenakan hukuman lebih berat dengan kadar denda sehingga RM100,000 terhadap penjenayah yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato Hasbi Habibullah, cadangan menaikkan kadar denda daripada hanya RM1,000 ketika ini dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Jelasnya, pindaan undang-undang itu amat mendesak, memandangkan hukuman sedia ada disifatkan terlalu ringan berbanding kesan kerosakan serta kelewatan operasi tren yang terpaksa ditanggung pengendalinya. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT menanggung kos sebanyak RM40,000 bagi operasi pembersihan sampah di tapak program RXZ Members 8.0 di litar pemotoran Gong Badar. Dato' Bandar Lizan Cik Mat berkata, kos tersebut melibatkan bayaran kerja lebih masa petugas, tambahan perjalanan lori serta waktu operasi di tapak pelupusan sampah di Sungai Ikan. Susulan itu, MBKT akan meneliti cadangan untuk mewajibkan penganjur mana-mana program agar mengemukakan pelan pengurusan sisa pepejal sebagai syarat kelulusan sebarang penganjuran acara berskala besar pada masa akan datang. Rakyat Selangor diseru untuk bersama-sama menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kejayaan negeri itu sebagai tuan rumah selepas 28 tahun bukan hanya bergantung kepada atlet dan pihak penganjur, sebaliknya memerlukan sokongan semua rakyat bagi menyambut kehadiran puluhan ribu tetamu dari seluruh negara. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Bola sepak Piala ASEAN, status pertahanan Harimau Malaya Jimmy Raymond menjelang aksi terakhir kumpulan B menentang Filipina Ahad ini masih belum dapat dipastikan susulan kecederaan yang dialaminya ketika menentang Thailand. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata pihaknya sedang memantau perkembangan kecederaan pemain berusia 30 tahun itu dan menunggu laporan perubatan sebelum membuat keputusan mengenai kesediaannya untuk diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, terima kasih.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Ya, terima kasih kepada kita terus hati sejiwa di Soepen pada waktu itu. Alhamdulillah kita bersama pada jam kedua Simfoni Bahbang Musik Jiwa memasuki malam 20 Safar 1448 Hijrah, dan kita bersama dengan 3 Ogos 2026 Masihi pada malam itu. Dan sebenarnya dengan bulan kebangsaan itu, alhamdulillah kita berbangga lah dengan pencapaian kontijen negara kita di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang baru saja selesai semalam, menamatkan edisi pada kali itu dengan prestasi terbaik sejak 2010, melebihi sasaran kutipan pingat dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa, dan berada di kedudukan ke-10 terbaik keseluruhan kontijen yang menyertai Sukan Commonwealth pada kali itu. Jadi tahniah kepada kontijen negara kita Malaysia, dan Sukan Commonwealth seterusnya akan berlangsung pada tahun 2030, 4 tahun lagi, dengan Ahmedabad, India akan jadi tuan rumah bagi edisi ulang tahun ke-100 penganjurannya sejak pertama kali dianjurkan pada tahun 1930. Ya, sedikit info untuk Commonwealth. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang menyapa kita di live FB Sidepan untuk teman kita Simfoni Mama Musik Jiwa pada hari itu. Antaranya nak dikongsikan bersama dengan kita Nemo. Waalaikumsalam Nemo, terima kasih menyapa kita di situ. Nak dengar sembarang lagu je yang ada, insyaAllah. Nemo dan Cheng Suni, waalaikumsalam Cheng Suni. Salam Simfoni Mama Musik Jiwa untuk semua. Terima kasih Cheng Suni. Sabtu Yah Ramdi, waalaikumsalam Sabtu Yah Ramdi juga menyapa kita di situ. Salam 19 Safar 1448 Hijrah. Cerah cuaca di Miri pada petang tu, alhamdulillah. Sabtu Yah Ramdi, jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang agama, alhamdulillah. Terima kasih Sabtu Yah Ramdi dan Rashidah Edi. Terima kasih juga menyapa kita di situ bersama dengan secara kata daripada Rashidah Edi. Jangan risau pada berat atau ringannya ujian, tapi risaulah jika kita tidak dapat hadapinya dengan iman dan takwa. Jadi terima kasih untuk secara kata yang dikongsikan kita Rashidah Edi, dan dengan lagu daripada Nirwana, Aku Tanpa Cintamu, insyaAllah Rashidah Edi. Sikit kami kongsikan daripada Mak Teh, terima kasih banyak Mak Teh menyapa kita di situ. Assalamualaikum Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga kita, doa kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mak Teh, dan insyaAllah komen-komen yang seterusnya kami akan kongsikan menada kesempatan ladang. Teruskan bersama di frekuensi masing-masing, dan juga terus singgah bersama di live stream kita di Facebook Sarifan pada malam tu. Dan insyaAllah pada jam kedua tu, sebentar aja lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu isyak bagi suatu zon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam, macam biasa, kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu yang diterbitkan oleh rakan setugas Azlina Haji Ramli. Jadi terus hati sejiwa di Sarawak FM.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tu? Trok habar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Iya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok
0: ya, kipas nak tepi apa ke apa
1: kecocok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan
1: sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan, Cabaran Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Disampaikan jadual solat fardu isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
6: Baik, dimulakan di zon khas bagi panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Muncu, Undop, Bukit Manang, Lom Rambai, Lempegi Tengah, Lempegi Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.47 menit malam. Zon 1 Limbang Sunda Tutusan dan Lawas pada pukul 7.50 minit malam. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.53 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.55 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.59 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Julau Bintang Odan Rajang pada pukul 8.01 minit malam. Zon 6, Kabung Dingga, Suaman, Angkeliri, Lubuan, Tubetong, Sepauh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak pada pukul 8 malam. Zon 7, Samrahan, Semenjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.02 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 8.06 minit malam.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
7: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara. Frekuensi Sarawak.

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berbeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
2: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. #penyiaranjakit. Sarawak FM, Sahar Hati Jiwa. Lantunan Wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ghafir ayat yang ke-60 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Zaidi bin Edward.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita hayati satu firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini mengajar kita bahawa doa adalah satu bentuk ibadah dan bukti hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyeru agar kita memohon kepadanya, kerana hanya dia tempat bergantung dan tempat kita mengharapkan pertolongan. Sebagai manusia, kita sering berhadapan dengan ujian, kesulitan dan perkara yang di luar kemampuan kita. Namun, seorang mukmin tidak pernah merasa sendirian kerana dia yakin bahawa Allah sentiasa mendengar setiap rintihan dan permohonan hamba-hambanya. Kadangkala kita tertanya-tanya, mengapa doa masih belum dimakbulkan? Namun yakinlah bahawa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ada doa yang diberikan segera, ada yang ditangguhkan untuk waktu yang lebih tepat, dan ada yang Allah gantikan dengan kebaikan yang lebih besar. Oleh itu, jangan pernah jemu berdoa walaupun dalam keadaan susah maupun senang. Berdoalah dengan hati yang ikhlas, penuh harapan dan keyakinan bahawa rahmat Allah sentiasa dekat dengan hamba-hambanya. Semoga kita menjadi insan yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, memperbanyakkan doa dan meletakkan sepenuh pergantungan hanya kepadanya. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
6: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: sekalian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
4: Al Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
5: Alhamdulillah, terima kasih kepada kita terus hati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. Dan sedikit perkembangan sukan untuk dikongsikan bersama dengan kita pada waktu itu. Kejohanan Bola Sepak ASEAN hari itu dan esok, saya dah melibatkan Malaysia dalam jadual perlawanan bagi kumpulan B. Skuad bola sepak lelaki negara kita akan turun beraksi cuma pada hari Sabtu kelak, pada 8 hari bulan Ogos itu, dengan menentang pasukan Filipina di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Jadi pada perlawanan dia kelak, Malaysia perlu meraih kemenangan lah untuk mengelak laluan yang lebih suka untuk peringkat yang seterusnya. Setakat 3 perlawanan lepas Malaysia dah meraih 6 mata, menang 2 kali dan tewas kepada Thailand di Bangkok baru-baru tu. Dan insyaAllah kita terus menyokong skuad kebangsaan negara kita untuk terus berjuang lah dalam kejohanan Piala ASEAN pada kali itu. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di Live FB yang terus menyapa kita untuk pertemuan kita Simfoni Mabang Sejiwa pada malam itu, antaranya Ahmad Safi'i. Waalaikumsalam Ahmad Safi'i. Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat daripada Ahmad Safi'i. Jadi terima kasih Ahmad Safi'i. Dan Nora dengan Nora juga ada menyapa kita di situ. Terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Nora dengan Nora. Salam Asandia Maghrib Isya buat muslimin dan muslimat Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora dan Jamilah Johnny Man Iman. Terima kasih juga. Waalaikumsalam dan salam fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat di sini dia berada. Semoga dirahmati Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jamilah Johnny Man Iman. Dan Seripah Hanifah Said Akil, waalaikumsalam Seripah Hanifah Said Akil. Salam simponi mabah pusik jiwa dan kepada muslimin dan muslimat semua di sini dia berada nyamadah. Selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di Live FB sebagian pada malam tu. Dan insyaAllah untuk panduan muslimin dan muslimat bagi khususnya kepada kita yang berada di zon 8, maksud waktu solat fardu isya pada malam tu pada pukul 8.06 minit malam kelak. Dan insyaAllah sebelum berkumandangnya azan fardu isya bagi zon 8, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Bila ditanya kepada Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi SAW. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa juga kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag sehati sejiwa.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suara yang paling dihormati, dipercayai oleh seluruh anggota masyarakat Quraisy, baik sebelum dirinya diutus menjadi rasul maupun sesudahnya. Sebelum baginda diangkat menjadi rasul lagi, baginda telah diberi gelaran Al-Amin yang bermakna orang yang dipercayai. Baginda mendapat gelaran itu kerana kepribadian yang indah serta memiliki budi perkerti yang mulia dan tinggi. Anehnya, baginda bukan sahaja dianggap orang yang paling benar oleh para sahabat dan para pengikutnya, tetapi juga oleh musuh-musuh baginda, termasuk Abu Jahal, musuh Islam nombor satu.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah.

0: الرحيم
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari tu kita ada special sikit kerana sempena bulan Ogos, Silam Masjid kita akan sama-sama meraikan bulan kelahiran Rasulullah. Jadi kita akan recap semula pembelajaran ataupun perkongsian sedikit tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasulnya yang mulia, itu Sayyidina Muhammad, sebagai pembawa hidayah, guru bagi para guru-guru, pembimbing seluruh makhluk, dan yang menjadi penunjuk jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri Rasulullah itu dengan sebaik-baik kemuliaan dan tinggi budi perkertinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingatinya. Jadi diwajibkan ke atas kita sebagai orang beriman supaya berusaha sehabis baik untuk mengetahui kisah hidup dan cara kehidupan Rasulullah dalam setiap hal dan keadaan supaya dapat dicontohi dengan sebaiknya. Dalam sesi yang ringkas tu kita berkenalan dulu dengan nama Nabi. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi kita mulakan dengan nasab keturunan Nabi yang mulia. Nama baginda Nabi SAW yang penuh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab melalui jalur Adnan tu ia adalah sepakat daripada para ulama. Adapun lepas Adnan sehingga ke Nabi Ismail, maka terdapat pertambahan dan pengurangan, maka kita si perlu nak pastikan. Yang pastinya ada sampai Adnan. Secara pasti nasab Rasulullah juga yang berakhir kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Manakala ibu Nabi pulang, Sayyidah Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu nasab mak Nabi dengan bapaknya pada Kilab, iaitu datuk yang keempat. Cuma satu fakta yang menarik kami nak kongsi, disebutkan dalam kitab Aridatul Ahwazi fi Syarh At-Tirmizi bahawa berkata sebagian golongan Sufiyah, Allah Azza wa Jal ada 1000 nama dan Nabi pun ada 1000 nama. Kalau siapa yang mau tahu, maka rujuklah kitab Wasail Wusul Asyarah Syama'il Rasul. Kita sambung pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Sejiwa.
1: Yes, FM Sati Sejiwa. Masih lagi kita bersama Musisi Simponi Bapak Musisi Jiwa pada jam ketiga kita bersama pada hari itu. Terima kasih kepada penerbit Sirah Pilihan Nur Faizah Kiplis. Sebentar tadi kita telah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan untuk siri 1 Nazab Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya pada jam tu pada pukul 8.30 minit malam kelak, sekali lagi kita boleh ikuti rancangan ulangan Mahrajan Al-Quran yang diterbitkan oleh Aminah Mursyidi, insyaAllah bersama dengan kita dari pukul 8.30 malam sampai 9 malam kelak. Dan setakat tu je rasanya habis sempat bersama dengan kita. Terima kasih lah terus hati sejiwa di SWFM. Terima kasih kepada kita juga yang menyapa di live MP pada malam tu. Sempat lagi rasanya nak dikongsikan komen-komen daripada sidaknya. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan sebelum malam pula kita boleh ikuti berita utama dan sepasang terusnya bersama dengan DJ Ashraf untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan semalam malam sampai 12.30 malam kelak. Jadi terus hati sejiwa di Sarawak FM.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai cahaya, petunjuk dan rahmat buat seluruh alam. Jadi alhamdulillah, bersua lagi kita dalam rancangan Mahrajan Al-Quran, sebuah program yang membawa kita mendekati dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi pada malam tu kita akan sama-sama berkongsi bacaan-bacaan Al-Quran, yang mana kita akan menggunakan surah Al-Jumu'ah bermula daripada ayat 4 hingga 5, dan para pendengar boleh semak sama-sama, boleh buka mushaf sama-sama pada muka surat 553. Jadi insya-Allah sebelum kita menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan program Mahrajan Al-Quran, pengisian kita, kita akan kongsikan bacaan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4 hingga 5 tu. InsyaAllah kalau dalam siri-siri sebelum tu kita menggunakan taranum yang lain, InsyaAllah pada malam tu kita akan menggunakan taranum Bayati. Jadi insyaAllah para pendengar kita boleh simak sama-sama.

0: وسل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
2: Baiklah, untuk pembaca pertama kita, Puan Azura Baiti binti Abu Sa'il. Alhamdulillah, bacaannya sangat lancar. Namun ada beberapa perkara yang boleh kita perbaiki, yang mana kita fokus satu-satu pada surah Al-Jumu'ah. Kita fokuskan dulu pada ayat yang keempat. Para pendengar, kita nangga pada ayat yang keempat, iaitu pada huruf Dad. Huruf Dad, Dad sukun. Dhalika fadlullahi. Di situ Puan Azura tadi boleh perbaiki lagi, insyaAllah. Kita kena tahan sedikit pada huruf Dad, pada huruf Dad yang sukun ya, kita kena tahan. Jangan ada sampai bunyi lantunan ataupunnya berbunyi seakan-akan qalqalah. Macam tadi nya ada lantunan zalika fadlullah. Jadi hati-hati jangan sampai ada bunyi fadl. Jadi kita kena tahan zalika fadlullahi. Kita kena tahan. Dan ada dua tempat yang ada huruf Dad sukun tu pada ayat yang keempat, iaitu tempat yang kedua tadi ada juga wallahu dzul fadlil azim. Fadlil, jangan ada bunyi, jangan ada bunyi seakan-akan lantunan ataupun qalqalah yang mula bunyi jadi dzul fadlil. Yangnya kita kena elakkanlah bunyinya. Jadi kita kena tahan dzul fadlil azim. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kelima, iaitu kita nangga pada tempat yang pertama yang boleh kita perbaiki pada hukum wajibul gunnah, pada mim yang bertasydid ataupun mim sabdu lah. Mim sabdu tu kita kena cukupkan dua harakat, jangan kita lalukan aja. Mathalul ladina humilut. Okay, kena hum, kena ditahan dua harkat, kena didengung. Kalau kita baca mathalul ladhina humilut ataupun humilut, nasi cukup harkat, jadi yangnya kurang tepat. Jadi kita kena perbaiki mathalul ladhina humilut tawrah. Hadis ya. Okay, ya adalah pada ayat yang kelima. Kemudian kita pergi pada makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha pada kalimah kamathalil himari. Di situ nya ada tiga, kalau kita ambil daripada thumma lam yahmiluha kamathalil himari. Di situ yang kedua. Kemudian yang ketiga yahmilu asfara. Jadi kita bacanya kena hati-hati, kena jelaskan huruf ha ya. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Kena jelaskan pada ha yang bertanda sukun ataupun ha yang berbaris atas, bawah ataupun depan makhrajnya kena jelas. Kemudian pada asfara, Puan Azura tadi mungkin boleh perbaiki lagi kalau kita waqaf pada asfara, walaupun dalam mushaf kita nya macam ada tanda mim kecil, betul? Kalau untuk siapa-siapa yang semak nya ada bertanda mim.

kecil di sia, ia adalah tanda untuk sebab ra tak tadi, kalau asalnya ra yang tanwin bertemu dengan ba, jadinya akan jadi iqlab. Jadi mim yang tadi nya bukanlah kita kena dibacakan asfarom, jadi ya kena elakkanlah. Oh, jadi kalau kita waqaf kita kena baca asfaro. Asfaro. Jadi si ada bunyi mim ya. Kemudian yang ketiga ataupun yang seterusnya adalah pada kalimah zalimin. Zalimin. Jangan sampai macam desiran yang terlebih zalimin. Jadi ya kena hati-hatilah kalau zalimin ya, kena perbaiki lagi makhrajnya. Okey, kerana pada makhraj huruf za tu nya sama makhraj macam kita nak nyebut huruf zal dan tha, kena keluarkan sedikit lidah. Tapi za tu kita kena tebalkan bunyinya lah. Qawmazzalimin. Kalau kita baca Qawmazzalimin, biasa kebanyakannya kita dengar bunyi desirannya. Jadi kita kena perbetulkan, kita kena perbaiki supaya za yang tadi dapat disebut dengan makhraj yang betul. Okey, ada, ia adalah untuk pembaca yang pertama. Untuk pembaca yang kedua, iaitu Puan Munah binti Bakut daripada Gedong. Alhamdulillah, bacaan yang sangat lancar, sangat bagus. Tetapi kita kena ambil juga perhatian beberapa tempat, kerana untuk bacaan kita tu, kita nak capai tahap bacaan yang cemerlang, tahap bacaan yang lebih baik ya, kita kena perbetulkan beberapa tempat yang kita dapat perbaiki ya. Okey, jadi tempat yang pertama yang kita boleh ambil perhatian pada ayat yang keempat, pada kalimah yu'tihi. Di situ nya ada hamzah yang baris sukun, yang bertanda sukun. Yu'tihi. Di situ kita kena tahan, matikan hamzahnya, jangan sampainya ada lantunan. Kalau bacaan yang betul adalah kita kena tahan hamzahnya. Yu'tihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jangan kita lantunkan macam yu'tihi. Hati-hati ya, kita kena betulkan balik. Okey, kemudian yang kedua pada kalimah dzul fadlil azim. Di situ pada huruf dzal. Dzul fadlil azim. Dzu kita kena sebutkan betul-betul. Jangan kita sebut huruf dzal ya yang berbaris depan. Nya kita bila kita sebut jangan sampainya macam bunyi huruf zai. Kalau huruf zai tu nya agak kuat sikit desirannya. Kalau huruf zal tu makhrajnya pada lisan, kita kena keluarkan sedikit lidah. Dzul fadlil azim, supaya makhrajnya lebih tepat. Okey, kemudian yang ke yang ketiga pada ayat yang kelima atau tadi, pada makhraj huruf fa. Nya sama juga macam huruf zal tadi, dzul fadlil azim. Nya pun makhraj zal ya sama dengan huruf fa. Tempat keluarnya, tempat keluarnya kamathalil himari fa. Jangan kita sebut sa, sayanya dah jadi huruf sin. Di situ kita kena hati-hati, kena perbetulkan balik kamathalil himari. Kemudian yang seterusnya pada kalimah qawmil. Qawmil ladhina. Okey, di situ kita nak sebut bi'sa mathalul qawmil ladhina kazzabu bi ayatillah. Qawmi. Jangan kita sebut qawmi. Di situ hati-hati, kerana pada huruf qaf ya, yang berbaris fathah, kita kena lembutkan sikit lah, jangan kasar gila nyebut macam mathalul qawmi. Jadi hilang dahnya pun apa tu, nya pun sifat huruf qaf ya tadi yang berbaris fathah.
qawmi. Kita kena lembutkan sikit lah bunyinya. Jadi insyaAllah ya, untuk pembaca yang kedua, kita boleh ambil perhatian sama-sama. Yang mana kita boleh perbaiki, kita perbaiki. Jadi kita pindah kepada pembaca yang ketiga, iaitu ada Irwan Amzar bin Amli. Pembaca tok tadi, ada Irwan tok tadi, bacaannya bagus, tapi kalau boleh kita nak kemaskan lagi, mungkin kita boleh perlahankan sedikit tempo bacaan lah, supaya kita lebih jelas, sebutan huruf kita lebih cermat, dan bacaan kita pun akan lebih baik insyaAllah. Okey, jadi untuk ayat yang pertama, untuk ayat yang keempat, jadi untuk ayat yang keempat, yang pertama kita boleh ambil perhatian pada huruf dad sukun, iaitu dhalika fadlullahi. Macam pembaca sebelum Tok Jad lah, kita kena tahan, jangan sampainya ada bunyi lantunan, tahankan. Dhalika fadlullahi, bukan fadlullah, yang kita sedar mungkin time kita baca, kita si perasan. Okey, kemudian may yasha, mai idgham ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah tu kita kena cukupkan dua harakat. Okey, mai yasha, jangan lalu je mai yasha, jadi nasi cukup harakat, kena cukupkan mai dua harakat. Okey, kemudian pada kalimah wallahu dhul fadlil azim, pada kalimah dhul fadli, di situ kalau kita tangga pada mushaf, selepas huruf dhal ianya ada huruf waw, tetapi huruf waw ianya bukanlah perlu dipanjang. Sebab apa? Sebab selepasnya ada huruf lam yang berbaris, yang bertanda sukun, iaitu matilah. Kalau kita dhul, lam ya berbaris mati, jangan dipanjanglah, jangan dibaca dhul. Jadi ya kita kena ambil betul-betul lah perhatian pada wallahu dhul fadlil azim. Pada ayat yang kelima, iaitu pada humilut taurah, hum pada huruf mim yang bertanda sabdu, iaitu wajibul gunnah, kena cukup dua harakat juga. Humilut taurah. Okey, pada thumma, mim berbaris sabdu juga, iaitu wajibul gunnah, sama juga dua harakat kena cukupkan. Kemudian pada kalimah bi ayatillah, kita baca mungkin ada Irwan tadi si perasan, si cukup harakat pada kalau kita waqaf di tillah tadi, bi ayatillah, kena cukupkan kerana mat arid tu nya adalah waqaf yang mendatang lah, maksudnya kita nak waqaf di sia, kena cukupkan matnya. Kita boleh panjang sikit bi ayatillah, supayanya nampak lebih teratur, insyaAllah. Jadi selesai ketiga-tiga pembaca kita, apa yang boleh kita ambil pengajaran ataupun ambil iktibar untuk kita perbaiki sama-sama bacaan kita, insyaAllah para pendengar pun sama-sama boleh perbaiki, insyaAllah.

Jadi, Alhamdulillah, kita pergi ke sesi yang seterusnya, iaitu kita nak berkongsi bacaan dalam irama Taranum Murattal tu. Para pendengar tadi, kita sama-sama dah dengar ataupun kita dah sama-sama kongsi bacaan dari surah Al-Jumu'ah ayat 4 hingga 5 dengan irama Taranum Bayati Murattal. Jadi untuk para pendengar kita lebih senang nak follow, lebih senang nak ikut, jadi kita akan baca ataupun kongsikan irama Taranum Bayati Murattal tu dalam surah Al-Fatihah. Okay. Jadi para pendengar boleh ikut sama-sama, boleh simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin. Jadi alhamdulillah ia adalah taranum murattal, taranum bayati secara murattal. Jadi para pendengar, mungkin sebelum tu pernah dengar para imam kita, para qari, para hafiz kita membaca dengan irama sebentar tadi. Tapi mungkin ada yang si kenal nama taranumnya. Selalu dengar nak familiar jak bunyi lagu ya tadi, taranumnya tadi. Tapi si berkenalan dengan nama taranumnya. Jadi kita sama-sama kongsikan sebentar tadi adalah irama taranum bayati. Dibaca secara murattal. Para pendengar kita, kalau dalam kita nak belajar taranum tu, kita kena kita kena faham. Baiklah, para pendengar kita, ingin saya kongsikan kalau dalam taranum tu ia terbagi kepada dua. Yang pertama, yang kita biasa dengar masa musim tilawah, iaitu taranum dibacakan secara mujawwad. Maksudnya dibacakan dengan perlahan, kemudian iramanya agak perlahan. Jadi ia yang pertama, taranum mujawwad. Yang kedua, taranum murattal. Taranum murattal yang kita baca sebentar tadi lah. Para pendengar kita pun hari-hari biasanya baca secara murattal. Dan para pembaca kita tadi pun membaca secara taranum murattal. Jadi ada dua lah, taranum mujawwad dan taranum murattal. Jadi kedua-dua tu kita boleh baca mengikut keadaan. Contoh macam kita nak tadarus nak pada bulan puasa, contohnya kita nak dapat tadarus, kita boleh praktikan ataupun kita boleh cuba membawa secara taranum murattal. Ataupun para qari qariah, para qura kita di luar sana, ataupun ada adik-adik di sekolah, di pelbagai peringkat yang pernah belajar taranum, ataupun kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, ayahanda-ayahanda kita, kita pernah belajar taranum contohnya secara mujawwad, yang ianya agak perlahan sikit. Contoh beza temponya, kalau mujawwad tu, kita ambil contoh ta'awuz lah. Kalau mujawwad, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yang ya kalau dalam tilawah biasanya kan kita dengar. Tapi kalau taranum murattal, ia agak sedikit cepat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hanya ada perbezaan dari segi apa tu iramanya lah, ataupun temponya, dan kemudian kedua-dua bacaan, taranum murattal ka taranum mujawwad ka, kita nak baca, kita kena utamakan tajwid. Kita yang pertama sekali kita kena lancar lah baca, kita kena lancar, kemudian kita baca kena jaga tajwid. Jangan apa nama dah, jangan kita nak baca menurut taranum semata-mata, mengikut taranum semata-mata. Kita nak baca yang cantik, kita kena utamakan tajwid dan perelokkan suara. Jadi di situ ingin saya kongsikanlah sedikit bacaan yang baik ataupun faktor bacaan yang baik dalam kita nak membaca Al-Quran tu terbagi kepada beberapa faktor, iaitu yang pertama adalah membaca dengan tarutil, iaitu bacaan yang tenang, nyasik tergopoh gapah lah, tenang. Kemudian yang penting memenuhi kehendak tajwid, yang mana bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tarutil. Okey, jadi tarutil tu kita kena penuhkan kehendak tajwid. Alhamdulillah, Para pendengar kita, kita dah sampai ke penghujung perkongsian dalam siri Maharajan pada hari itu. Jadi apa yang kita kongsikan untuk pada malam itu diharap menjadi manfaat untuk kita bersama, kemudian menjadikan kita tu hamba yang penuh cinta dengan Al-Quran, dan semoga kita menjadi golongan ahli Quran yang terbaik insya-Allah. Jadi berjumpa lagi kita pada siri-siri seterusnya dalam perbincangan-perbincangan yang lebih menarik insya-Allah. Ya ja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Qur'an cintaku. Wahai Al-Qur'an, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Maharajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan.

0: Eh ay, sina sketsa ko makayo tepi je kaya lah.
1: Si Sobri tu, bila nya make mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai
1: Sobri.
2: Aku dah madah.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: No tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji wa.
1: Nah, yo ya.
3: Lah. Tapi kau dengan tu Azirate, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Itu macam tuk lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tok man.
4: Oh, kami nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Banget,
6: lihat tuk. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu
5: tepi
6: jeraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Baik, sebelum kita ikuti Joe Round dan kita terus beribu pada malam tu, Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan makan malam lewat selalu. Itu yang selalu kita pola lah sebenarnya. Kadang-kadang kita sedapat juga nak mengelak kita tu nak makan malam. Jadi, mendapat kurangkan badan anda mungkin sedang rosak secara senyap. Jadi, tabiat makan malam selepas jam 9 secara kerapnya boleh meningkatkan risiko gangguan metabolik, terutama jika disertai pengambilan kalori berlebihan dan waktu tidur yang terlalu dekat. Jadi, paras gula darah lebih sukar dikawal. Lepas ia, yang paling ditakut kita, berat badan kita mestilah kita meningkat. Boleh menjejaskan kesihatan jantung, kualiti tidur menjadi lebih buruk, gangguan metabolisme dan sensitiviti insulin, risiko hati berlemak meningkat jika berlebihan kalori ataupun fatty liver. Lepas ya, bangun pagi akan rasa kurang bertenaga, rasa macam saya dah semangat, rasa macam semun, kena hari-hari aku rasa semun, kena macam malas nak bangun, macam yalah ya antara faktornya. Lepas saya antara tipsnya, cuba makan malam 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Paling bagus nak kita orang amal makan pukul 7 malam. Asap selalu mula lepas maghrib, ya makan. Mun rasa lapar gila malam ya, sangat-sangat lapar lah, saya tahan lagi lah. Jam tu dah dekat pukul 11, pukul 12. Mun dapat lah, makan roti je. Makan roti apa? Crackers ya, crackers. Alright, ya boleh. Kita sekejap kan, makan-makan nasi lagi malam-malamnya. Lepasnya pilih hidangan yang seimbang, kurangkan makanan ultra proses dan minuman bergula, dan jika lapar lewat malam, pilih snack ringan yang lebih sihat, bukan dak kopok, dak jajan, bukan. Okey, yang paling pentingnya makan roti ataupun jangan minum air bergula lagi. Kita makan roti je, makan-makan roti je. Ataupun bread lah, bread. Bukan yang bread, hanya ada bread yang memang si yang gandum ya. Ya bagus. Jadi kurangkan yang paling penting, kalau kita si dapat diet kah, apakah nak susah nak makan makanan sihat atau cut sugar paling senang. Kurangkan minuman yang manis, yang berwarna-warni apa indah ya, kurangkanlah. Mau dapat stop. Kita makan air kosong aja, air kosong, air mati, ya aja. Sebab makanan dalam makanan kita tu adalah sudah ada gula. Okey, jadi ya sempat kita kongsikanlah berkaitan dengan tabiat makan malam selepas jam 9 secara kerapnya boleh meningkatkan risiko gangguan metabolik. Paling bagus lepas maghrib, lepas kita solat, lepas semana sembahyang, lepas semua 7:30 pun dah steady dah kita makan berat, makan nasi. Lekak ya, siap dah pula. Siap lagi lah. Kita relax lagi. Mak tidur, mak rehat. Okey, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk yang kita dapat daripada berita RTM Sarawak, kita boleh nanggar juga lah. Info-info di situ pun boleh juga. Untuk dari unit berita RTM Sarawak di Facebook. Untuk makluman larangan parking di kawasan Sri Aman New Town Square, jadi perhatian kepada orang-orang Sri Aman tu, bahawa kerja-kerja projek naik taraf jalan sedang dilaksanakan di kawasan Sri Aman Town Square ataupun jalan sekitar Guardian Lipapa. Jadi sumbangan itu, orang awam adalah tidak dibenarkan meletakkan kenderaan ataupun parking di kawasan terlibat mulai jam 8 malam hingga 5 pagi bagi memberi laluan dan memastikan kerja-kerja projek dapat dilaksanakan dengan lancar dan selamat. Tarikhnya 3 Ogos hingga selesai, 8 malam hingga 5 pagi. Jadi orang awam dimohon untuk mematuhi arahan dan papan tanda yang telah disediakan serta menggunakan kawasan parking alternatif yang bersesuaian. Okey, jadi untuk kita yang berada di kawasan sia, mendapat jangan parking. Okey, parking di tempat yang disediakan ataupun parking alternatif lah. Jangan meletakkan kenderaan ataupun parking di kawasan yang terlibat di jalan sekitar Guardian Lipapa di kawasan Sri Aman Town Square, untuk orang-orang Sri Aman lah. Alright, yang kita dapat daripada berita RTM Sarawak. Baik, kita teruskan beribu daripada 7 Evening, dan selepas itu kita akan ikuti Joe Round hanya di Gatra.

penerokan kompleks Mahkamah Lama ini pada waktu petang. Kawasannya sangat redup, dilengkapi kafe-kafe tempatan yang estetika serta halaman terbuka yang amat sesuai untuk anda bergambar sambil menikmati suasana sejarah. Sambil meneliti setiap perincian barangan pameran di Museum Rani, pastikan kita sentiasa menjaga ketenteraman kawasan warisan ini dan menghormati setiap bahan sejarah yang dipamerkan. Daripada kemegahan seni bina Mahkamah Lama hingga kepesona keanggunan Rani Margaret, lokasi ini ialah cermin keindahan sejarah Sarawak yang sentiasa segar zaman berzaman. Jom kita round ke Museum Rani dan Mahkamah Lama. Saya Nadia. Satu lagi.

Kuan Mail, terima kasih dan selamat tugas DJ Ashraf Maizura Hamzah. Selamat malam DJ Ashraf dari Tawau Sabah. Nak request lagu Permataku daripada Diotai Boss, Rashida Edy, Noktah Bagi Cinta Ini atau Noktah Terakhir dari Ellie Kates. Daripada Sharifah Nifah, Syed Akil, kami lain ajak Gatra pada malam tu. Kita terpaksa bermusuhan, lagu permintaannya daripada kumpulan Slam. Ina SN, salam Gatra, nak request lagu Segalanya Mungkin dari Hedwin. Dorina Wong memputarkan lagu Slam Jika Kau Rasa Getarnya. Dan Noraini, Noraini, malam tu semoga dipermudahkan dan selamat malam. Daripada Mas Nahloso, kami on aja Gatra sambil beristirahat. Daripada Suhaila Abdullah, selamat malam, request lagu Rembulan Malam dari Arif Putra. Arif Putra untuk hiburan Gatra dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat untuk malam tu. Baik, untuk jam yang kedua, Ashraf akan putarkan lagu pilihan kita orang. Jadi untuk jam yang pertama tu, kita layan dulu dengan lagu-lagu terkini guys. Okey, jadi Ashraf akan terus kembali pada jam yang seterusnya selepas kita ikuti berita ringkas selepas tu hanya di Sarawak FM.

Baik, seperti biasa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Astro FM dan Astro akan terus menemani kita pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Baik, terima kasih kepada Amran Sailin, Naluri Cinta, lagu permintaannya pada malam tu. Jero FC, requestkan lagu Aziz Kau Tetap Dalam Anganku. Rogih American selama bersiaran, semoga sentiasa dipermudahkan. Tulus, Teh Hijau, nama

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan disinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gerak pikiran anda.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Baik, sebelum 45 minit malam, jadi selepas itu pada pukul 11 malam, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nesra FM. Dan Asraf akan terus kembali bersama dengan Kita Orang menerusi Gatra dengan lagu-lagu permintaan Kita Orang dan juga lagu-lagu terkini termasuk lagu retro di Sarawak FM. Jadi kita masih lagi berbakit 1 jam lagi untuk kita tune RTM Klik dan frekuensi kita masing-masing sini-sini pun Kita Orang berada. Jadi seperti yang Asraf ingin kongsikan kepada Kita Orang tadi berkaitan dengan jangan ambil ringan anak mengadu mata gatal, ibu terkejut, doktor keluarkan serangga bersayap. Jadi, siapa sangka ia juga boleh berpunca daripada serangga bersayap yang tersangkut di dalam mata. Jadi, berkongsi pengalaman, Elisha Majana berharap kisah dilalui anak lelakinya menjadi peringatan kepada ibu bapa supaya lebih peka terhadap setiap aduan atau perubahan pada anak, terutama pada bahagian sensitif seperti mata. Menurut wanita itu, dalam hantaran di media sosial, pada 26 Julai, apabila anaknya mengadu matanya gatal sejak awal pagi. Ha, jadi selepasnya tadi mengadu, Aluratus tidaknya pergi ke hospital dan keesokan harinya anak lelakinya bangun lewat dan kembali lagi menggosok mata sambil mengadu rasa gatal. Jadi Elisha yang tadi mengakui ketika itu dia tidak memeriksa anak dengan lebih teliti, sebaliknya menghubungi suaminya untuk membeli ubat titis mata. Menurut Elisha, doktor memaklumkan objek tersebut hampir mengenai bahagian mata hitam dan mereka bersyukur kerana ia tidak melekat pada kawasan berkenaan. Jadi Elisha berharap pengalaman dilaluinya dapat dijadikan pengajaran kepada ibu bapa agar tidak memandang ringan setiap aduan anak walaupun mata kelihatan normal dan tiada tanda kemerahan atau bengkak. Baik, ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, jangan ambil ringan anak mengadu mata gatal, ibu terkejut, doktor keluarkan serangga bersayap. Okey, kita teruskan dengan perkongsian Kita Orang di Facebook. Malilah Reni, assalamualaikum dan selamat malam, selamat bertugas DJ Asraf, salam Gatra daripada Nekmo Ku di Halaman Rindu. Dah kita putarkan lagu kita tadi, Juada Ahmadi, Dinding Pemisah dari Mary Andani. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Dayang Hanim, selamat bertugas DJ Asraf di Gatra untuk Ibu Wan Nekmo Mohonda Tentari dan Ahmad di Serike dengan ucapan selamat beribu dan selamat malam. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Sufian Sulaiman, mohon lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi. Dan kita ada perkongsian daripada Zalika Zalialun, Rasa dan Takdir, Amira Uthman dan Irfan Aris. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada malam tu. Amira Uthman dan Irfan Aris, Rasa dan Takdir, dan Acik Nana, Cari Ketenangan, semuanya menerusi pilihan Gatra.

0: Gatra
1: dengan pelbagai musik tanpa batasan.
0: Tanpa batasan.
1: Dengarkannya di Sarawak FM
0: 9 malam
1: hingga 12 tengah malam. Gatra.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Baik, kembali bersama dengan Azraf menerusi pilihan Gazra 9 hingga 12 tengah malam. Lagu permintaan pendengar kita pada masa itu, Search Gadis Misteri. Dan semestinya untuk satu jam yang terakhir sebelum kita menutup tiranya Gazra pukul 12 tengah malam. Jadi Azraf akan kongsikan berkaitan dengan info sukan untuk peminat-peminat Manchester United lah. Wah, okay. Untuk peminat fan-fan yang pakai baju merah yang menyokong warna merah. Okay, United boleh beli, boleh jadi juara EPL jika Sidak yang tadi beli Fernandes. Anilah tahu nak tahu untuk champion moon aja. Oh nak oh. Bekas penyerang England Emily Heskey percaya Manchester United hanya memerlukan seorang lagi pemain berkualiti untuk muncul pencabar kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL musim ini. Menurut Heskey, pemain tengah Chelsea Enzo Fernandes adalah calon paling sesuai untuk melengkapkan skuad kendalian Michael Carrick yang sedang melalui proses pembinaan semula. United dilaporkan sudah memperkukuh pasukan dengan mendapatkan Yuri Tielemans dan dari Aston Villa dan Andre Santos dari Chelsea. Namun Carrick dikatakan masih mahu menambah seorang lagi pemain tengah susulan pemergian Casemiro serta kecederaan Sirius Manuel Ugarte. Jadi antara pemain yang dikaitkan dengan perpindahan ke Old Trafford ialah Alex Scott dari Bournemouth, Adam Morton dari Crystal Palace, Carlos Baleba dari Brighton dan Manu Korn. Jadi bagaimanapun, Heskey berpendapat Fernandes mampu memberikan impak paling besar kepada jentera tengah United. Jadi Fernandes dilaporkan mahu meninggalkan Chelsea pada jendela perpindahan kali ini, namun harganya yang dianggarkan mencecah 120 juta pound bersamaan 661.38 juta ringgit dilihat menjadi penghalang utama kepada mana-mana kelab yang berminat. Jadi Heskey turut percaya United memiliki kualiti pemain yang mencukupi, namun merasakan sistem permainan sebelum ini gagal memaksimumkan potensi skuad. Jadi selain pemain tengah, United turut dilaporkan mahu mendapatkan bek kiri baru bagi memberi persaingan kepada Luke Shaw yang kerap dibelenggu kecederaan dengan Lewis Hall dari Newcastle United dan Miles Lewis Kelly dari Arsenal antara nama yang menjadi sebutan. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, United boleh jadi juara EPL jika beli Fernandes. Ivan 17, Jangan Paksa Rindu dan Toki Biasan, semuanya menerusi Gatra di Sarah FM.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Baik, minit-minit yang terakhir tu, lagu daripada Deep Purple, Soldier of Fortune, yang merupakan lagu permintaan pendengar kita pada malam tu, menerusi Gatra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, lawatan kerja yang berbahagia Datuk Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN ke Maritim Negeri Sarawak. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri KDN bersama Tuan Hairudin bin Abdullah, Timbalan Setiausaha Bahagian 1, Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam KDN, hari ini telah mengadakan lawatan kerja ke Maritim Negeri Sarawak di Muara Tebas di Kuching. Semasa lawatan, Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi bin Abdul Aziz telah menyampaikan taklimat ringkas mengenai keadaan dan pengoperasian Kompleks Maritim Negeri Sarawak termasuk perkembangan projek pembinaan JT operasi tambahan di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Komtas Muara Tebas Kuching Sarawak bernilai RM79 juta yang akan dikawal selia atau dilaksana oleh Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan CKIP Jabatan Kerja Raya JKR Persekutuan. Jadi ia sempat kita kongsikan yang merupakan antara perkongsian yang terakhir untuk malam tu. Lawatan kerja yang berbahagia Datuk Timbalan, Ketua Setiausaha Keselamatan KDN Maritim Negeri Sarawak. Okey, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, rasanya Ashraf ingin kongsikan untuk info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari, yang mana hujan di beberapa tempat di Sarike, Sibu, Muka, Bintulu dan Miri, manakala Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit dan Limbang dijangka tidak hujan. Manakala kita pergi ke cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Betong dan Sarike dijangka tidak hujan. Untuk cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Sri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kuching, Serian, Semarahan, Betong, Serike, Sibu dan Mukah dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari 4 Ogos 2026 yang dikeluarkan pada hari itu tadi. Baik, Dave Gibson Merah semuanya menerusi Gatra.

Baik, Dev gave C merah. Jadi nampaknya sampai di situ saja Ashraf bersama dengan kita orang menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Semua dengan pengongsian dan juga lagu yang telah saya putarkan dari pukul 9 hingga pukul 12 tengah malam menghiburkan malam Gatra kita orang. Jangan lupa, petang esok kita akan layan Ritma memainkan muzik retro terbaik bersama dengan Ashraf pukul 2 petang hinggalah pukul 6 petang esok. Jadi jangan lupa kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan. Semestinya lagu retro merupakan lagu permintaan yang banyak. Kita mengimbau kenangan mengusik jiwa nak. Kenangan kita orang lagi zaman-zaman lagi bujang dulu mari agik dara dulu mari anak. Petang esok jangan lupa, okay? Jadi selamat tugas. Selamat beristirahat. Terus bersama kami di Star FM, Radio Sehati, Sejiwa Anda. Asam mumpung dulu. Jumpa petang esok. See ya.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat bersama kami di Sri Aman FM pada waktu ini untuk pertemuan layan Sri Aman FM ya, bersiaran selama 3 jam di udara. Untuk siaran tempatan kita boleh dengar melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama di RTM, teman setia anda. Dan untuk pertemuan layan Sri Aman FM ini, saya Mulyami Ahmad ataupun Amy akan terus menemani anda sambil kita berhibur dan juga kita kongsikan antara informasi yang bakal kita muatkan untuk ruangan layan Sri Aman FM.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inilah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jom layan Sri Aman FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom Lensremon FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cuaca panas dan perpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pengsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup. Tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa menit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

0: Igolupa, Lansiaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Terima kasih kepada anda yang setia bersama sambil anda bertugas pada waktu ini. Kita teman berteman ya dalam pertemuan layan Sri Aman FM. Baik, untuk informasi yang seterusnya, tahukah anda berkenaan dengan bunga raya? Kita nak kongsikanlah apa yang terkandung dalam bunga raya ini. Bunga raya ini menjadi lambang kebanggaan negara dan identiti rakyat Malaysia. Pada 28 Julai 1960, saudara, bunga ini diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sekaligus melambangkan perpaduan keberanian dan semangat cintakan tanah air. Hingga kini, bunga raya terus mekar sebagai simbol jati diri serta penyatuan rakyat Malaysia.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kita bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Lagu baru

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kita masih lagi dalam layan Sri Aman FM. Mudah-mudahan untuk setakat ini semuanya terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita sajikan sebagai hiburan dalam layan Sri Aman FM. Baik, untuk seterusnya ini berkenaan dengan salah satu aktiviti yang akan berlangsung di sekitar bahagian Sri Aman. Baiklah saudara, ayuh semarakkan sambutan Maulidur Rasul. Jadi sertailah perarakan dan juga spanduk sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Inilah peluang untuk bersama-sama mempamerkan kreativiti, semangat perpaduan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perarakan dan spanduk yang menarik. Program ini akan berlangsung pada 26 Ogos 2026 hari Rabu di Masjid Bandar Sri Aman ya, bermula dari pukul 6.30 pagi. Jangan lepaskan peluang, mari kita bersama-sama menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul dengan penuh kesyukuran dan semangat ummah maju makmur.
1: Layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi di

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.
0: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Haji.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Lagu-lagu menarik.

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Siaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Siaman FM. 89.5 MHz.

0: hiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 93 Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Siraman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Baik, masih lagi bersama untuk pertemuan layan Sri Aman FM. Kata-kata hari ini, kita nak petiklah salah satu kata-kata yang menarik perkongsian kita, iaitu kalau penat, rehatlah sekejap. Nikmati apa yang ada di depan mata kita seperti semangkuk sup yang hangat, dan ia bukan sahaja mengisi perut yang kosong tetapi juga memulihkan semangat kita yang hilang. Terima kasih. Terus berhibur dengan lagu yang disediakan khusus kepada semua dalam Layan Sri Aman FM.

0: cuaca panas dan berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesehatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pengsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup. Tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa menit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika Anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini

0: adalah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.
3: Jom layan Sri Aman FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Inspirasi ber

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Setakat di sini dahulu untuk pertemuan Layan Sri Apan FM selama 3 jam. InsyaAllah Amy akan menemani anda untuk pertemuan yang akan datang dengan lafaz Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak dan terus mendengar kami di RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Layan Sri Apan FM.

0: Bak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
2: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi Berinformasi.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Zaman kini tu saya tahulah ya, kadang-kadang kita tu sebagai pekerja ada masalah sebenarnya. Siada orang sedang masalah sebenarnya. Ya, si bekerja pun banyak lagi masalah. Ya. Kadang-kadang orang dah pencen, ada juga masalah. Bagailah ada orang dah pencen, lalu minta kerja lain sebabnya boring di rumah. Baguslah kadang-kadang dah pencen tu. Lalu berkebun, lalu loaded ya. Ladang kelapa sawit besar, ya. Ladang nyewa besar, nah macam-macam lah. Kadang-kadang yang jual bunga, ya, lalu menjadi kreatif sedangnya. Jadi ada juga masalah. Adakah orang yang mesti ada kerja ada masalah? Kita hidup pun ada masalah. Kita pergi toilet pun ada masalah. Ya, kita ingat minum kopi ada masalah. Mau kopi panas, lukus lidah, masalah sah. Jadi kita mestilah pandai mengendali, pandai mengingati kuasa yang diberi pada kita, pandai mengawasi diri kita pun. Nah, ibu kita ragu orang nak negur kita ajak-ajak. Ibu minta puji ajak-ajak. Kadang-kadang manusia tu ya, hancur oleh kena pujian. Jadi ibu kita rasa lesu, carilah punca apa yang sebab kita lesu. Fikirlah diri pun cara mengatasinya. Kalau ada kawan dapat nak minta tolong kita, kita share lah dengan kawan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kekhawatiran, ketegangan dan kemarahan adalah tiga punca utama timbulnya kelesuan. Benda tu jangan berlaku di pejabat. Biarlah kita, saya menyarankan belajarlah bersikap rileks sewaktu anda melaksanakan pekerjaan anda. Jangan manas saja-saja. Sebab kita manas, darah kita naik, stres memanjang. Ya, tahu tak gini tu? Ya, bukan kerana makanan saja orang itu sakit. Oleh kerana stres, kemurungan berlaku. Biarlah, jangan khawatir, jangan berlaku ketegangan. Jangan marah, nyum saja kita. Ya, ini adalah satu ubat ya. Sebab kita dapat mengelakkan tiga perkara tutik, maka tidak timbullah fenomena kelesuan kita sebagai seorang pekerja. Bapialah tuan-tuan dan puan-puan, buang rasa bosan yang menimbulkan keletihan dan kesedihan. Kadang-kadang kita buru dengan rakan kita, kadang bertegurlah kita di ofis, bertanya dengan rakan kita. Tenanglah, kita jarang merasa letih jika mengerjakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Anggaplah kerja kita yang menyenangkan. Saya selalu kelakar tentang kesenangan bekerja. Contohnya, kita lah tenaga di luar lah. Berjalan di sepanjang kedai dengan isteri yang berleter adalah suatu yang menyiksakan suami. Ingat bini-bini ya. Tapi kita tu sebenarnya siapa daerah lah perempuan tu. Nak kerjanya berleter ya. Jangan disaut ya. Lagi kita nyaut, makin kreatif lah bini kita ya. Jadi kita relax yang dengannya nak apa padanya. Kelaknya lucu ya. Jadi di ofis janganlah berleter saja-saja. Pola kerja. Supaya kita tak disangka orang mencuri tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: perkongsian ini dari kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM Prihatin.

0: di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Nur Zihan, juruterapi pergigian dari Klinik Pergigian Petrajaya. Bersama saya dalam segmen AIS Sihat Sarawak FM hari ini, kita akan membicarakan tentang satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, iaitu kesihatan pergigian. Ramai antara kita menganggap bahawa dengan hanya memberus gigi 2 kali sehari, pelindung gigi kita sudah cukup kebal daripada sebarang kerosakan. Namun, tanggapan ini sebenarnya kurang tepat. Hakikatnya, terdapat pelbagai tabiat dan amalan kecil yang kita lakukan setiap hari, sama ada secara sedar atau tidak, yang sedang merosakkan struktur gigi dan gusi kita secara perlahan-lahan. Mari kita rungkaikan 5 amalan harian yang sering kita abaikan tetapi memberi impak buruk kepada senyuman kita. Tabiat yang pertama adalah tabiat mengunyah ais batu dan makanan keras. Gigi manusia, terutamanya gigi geraham, mempunyai permukaan yang direka khas untuk mengisar dan menghancurkan makanan yang liat atau rapuh sebelum ditelan. Walau bagaimanapun, enamel gigi, iaitu lapisan pelindung luar gigi, mempunyai had ketahanan mekanikal yang tersendiri. Enamel ditakrifkan sebagai tisu yang paling keras dalam tubuh manusia. Tetapi ia bersifat seperti kaca, sangat keras tetapi boleh retak atau pecah jika dikenakan impak tekanan mengejut atau melampau. Mengapa tabiat mengunyah ais batu sangat popular dan berbahaya? Mengunyah ais batu, atau dalam istilah perubatannya dipanggil pagopagia, selalunya dilakukan secara bersahaja selepas kita selesai meminum air sejuk di kedai makan atau semasa mengisi masa lapang. Kebanyakan orang menganggap ais batu hanyalah air beku yang akan cair apabila digigit. Hakikatnya, ais batu mempunyai struktur kristal yang sangat padat dan keras. Apabila anda menggigit ais batu, anda memaksa 2 permukaan yang sangat keras, enamel gigi dan ais, untuk bertembung dengan tekanan yang tinggi. Kejutan suhu dan retakan garis rambut. Kombinasi antara tekanan fizikal yang kuat dan suhu sejuk yang ekstrim daripada ais batu akan mencetuskan fenomena kerosakan gigi yang kritikal. Suhu sejuk yang mendadak menyebabkan struktur enamel gigi mengecut dengan cepat. Apabila enamel mengecut dan pada masa yang sama ditekan dengan kuat untuk memecahkan ais, ia akan menghasilkan retakan mikro atau garis rambut pada permukaan gigi. Retakan ini pada mulanya tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi ia bertindak seperti rekahan pada cermin hadapan kereta yang menanti masa untuk pecah sepenuhnya. Impak jangka masa panjang, gigi pecah sensitif dan kerosakan tampalan. Jika tabiat mengunyah ais batu serta memakan makanan keras seperti kacang keras, tulang ayam, ini diteruskan dalam jangka masa panjang, gigi pecah atau patah di bahagian tepi atau patah terus sebahagiannya apabila struktur retakan halus tadi sudah tidak mampu lagi menahan tekanan. Gigi menjadi sangat sensitif. Apabila enamel mula retak dan menipis, lapisan dalam gigi, iaitu dentin, akan terdedah kepada persekitaran luar, menyebabkan kita mengalami masalah ngilu yang kronik setiap kali meminum air sejuk atau panas. Bagi individu yang mempunyai tampalan atau dental fillings atau sarung gigi, iaitu crown, tabiat mengunyah benda keras ini akan melonggarkan, meretakkan atau memecahkan bahan tampalan tersebut dengan mudah, sekaligus memerlukan kos rawatan yang mahal. Sebagai langkah untuk menghentikan tabiat buruk ini, beberapa alternatif boleh diamalkan. Jika anda mahu kesegaran sejuk di dalam mulut, biarkan ais batu itu mencair secara semula jadi di dalam mulut seperti menghisap gula-gula dan jangan sekali menggigitnya. Jika suka untuk menahan keinginan mengunyah, pilih minuman yang menggunakan ais hancur atau halus yang jauh lebih lembut dan kurang memberi tekanan kepada gigi. Sekiranya tabiat ini dilakukan kerana mulut terasa bosan,

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Tok.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini Tok. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini Tok.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik daik Tok. Ya rumah banjir dah kita tu.
3: Laju, laju kemas barang-barang kita tu laju. Mana yang penting ya, kita ngambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu. Mau pindah dah kita tu. Laju air. Bacap dulu semua. Dataran, gas, pipe. Semua-mua-mua penting. Kemas kena walau-walau.
1: Laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: ITEC.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Tajuk ITEC hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
2: This is.
3: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: ITEC.
6: ITEC, semuanya tentang gadget, permainan duduk, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
7: What?
0: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyemak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan ITEC untuk berita TikTok terkini.
3: Stay locked.
2: Stay locked. Brought to you by
8: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
9: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kita tahu sih, tempangan bakun merupakan tempangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Zainab Al-Ghazali. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Apabila kita menyebut tentang perubahan masyarakat, ramai yang membayangkan pemimpin, tokoh politik atau individu mempunyai kuasa dan pengaruh. Namun sejarah Islam mengajar kita bahawa perubahan yang berkekalan sering bermula pada insan yang membina manusia, iaitu antaranya tokoh yang Zainab Al-Ghazali. Seorang pendakwah dan pendidik Muslim dari Mesir yang mengabdikan hidupnya untuk membina kesedaran Islam dan kalangan wanita dan masyarakat. Apa yang menjadikan beliau istimewa ialah cara beliau melihat peranan wanita. Pada ketika ramai menganggap wanita ini hanya sebagai penerima perubahan, Zainab Al-Ghazali ini melihat wanita sebagai pembina generasi. Beliau yakin bahawa seorang wanita yang memiliki ilmu, iman dan akhlak mampu membentuk sebuah keluarga, dan daripada keluarga yang baik itulah maka akan lahir masyarakat yang baik. Atas keyakinan itu, beliau menubuhkan Jam'iyat As-Sayyidatil Muslimat atau Persatuan Wanita Muslimah bagi memperkukuhkan pendidikan agama dan kesedaran Islam dalam kalangan wanita. Beliau memilih untuk melaburkan usianya bukan kepada kemasyhuran tetapi kepada usaha mendidik manusia. Pendengar yang dikasihi Allah SWT, perjalanan dakwah yang ditunjukkan oleh beliau bukanlah tanpa cabaran. Beliau berhadapan dengan tekanan dan pelbagai kesukaran sepanjang hayatnya. Namun, cabaran tersebut tidak mengubah prinsip dan komitmennya terhadap dakwah serta pendidikan. Di sinilah letaknya inspirasi yang besar terhadap kehidupan Zainab Al-Ghazali. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang Muslim bukan diukur pada mudahnya jalan yang dilalui, tetapi pada keteguhan memegang prinsip ketika berhadapan dengan ujian. Signifikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru ma sabruka illa billah, maksudnya dan bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat yang ke-127. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kisah Zainab Al-Ghazali ini mengingatkan kita bahawa membina masyarakat tidak semestinya bermula di pentas yang besar, tetapi yang bermula dengan mendidik seorang anak, membimbing sebuah keluarga dan menyampaikan ilmu kepada manusia. Beliau meninggalkan satu pengajaran yang sangat berharga. Jika kita ingin melihat perubahan pada ummah, bina dahulu manusia. Dan jika kita ingin membina manusia, mulalah dengan ilmu, iman dan akhlak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, ha, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada penghilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, di hari itu kita ada special sikit kerana sempena bulan Ogos, silam makjid kita akan sama-sama meraihkan bulan kelahiran Rasulullah. Jadi kita akan recap semula pembelajaran ataupun perkongsian sedikit tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasulnya yang mulia, itu Sayyidina Muhammad, sebagai pembawa hidayah, guru bagi para guru-guru, pembimbing seluruh makhluk dan yang menjadi penunjuk jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri Rasulullah itu dengan sebaik-baik kemuliaan dan tinggi budi perkertinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingatinya. Jadi diwajibkan ke atas kita sebagai orang beriman supaya berusaha sehabis baik untuk mengetahui kisah hidup dan cara kehidupan Rasulullah dalam setiap hal dan keadaan supaya dapat dicontohi dengan sebaiknya. Dalam sesi yang ringkas tu, kita berkenalan dulu dengan nama Nabi. Mungkin ada yang tahu, ada yang si tahu. Jadi kita mulakan dengan nasab keturunan Nabi yang mulia. Nama baginda Nabi SAW yang penuh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab melalui jalur Adnan tu, ia adalah sepakat daripada para ulama. Adapun lepas Adnan sehingga ke Nabi Ismail, maka terdapat pertambahan dan pengurangan, maka kita sih perlu nak pastikan. Yang pastinya ada sampai Adnan. Secara pasti, nasab Rasulullah juga yang berakhir kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Manakala ibu Nabi pulang, Sayyidah Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhr bin Kilab. Bertemu nasab mak Nabi dengan bapaknya pada Kilab, iaitu datuk yang keempat. Cuma satu fakta yang menarik kami nak kongsi, disebutkan dalam kitab Aridatul Ahwazi fi Syarhi Tirmizi bahawa berkata sebagian golongan Sufiyah, Allah Azza wa Jal ada 1000 nama dan Nabi pun ada 1000 nama. Kalau siapa yang mau tahu, maka rujuklah kitab Wasail Wusul Asyarah Syama'il Rasul. Tersambung pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan

0: Naman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Mana? Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya Allah.

Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.

Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

شكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ghafir ayat yang ke-60 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Zaidi bin Edward.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Shadaqallahul 'adzim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita hayati satu firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini mengajar kita bahawa doa adalah satu bentuk ibadah dan bukti hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyeru agar kita memohon kepadanya, kerana hanya Dia tempat bergantung dan tempat kita mengharapkan pertolongan. Sebagai manusia, kita sering berhadapan dengan ujian, kesulitan dan perkara yang di luar kemampuan kita. Namun, seorang mukmin tidak pernah merasa sendirian, kerana dia yakin bahawa Allah sentiasa mendengar setiap rintihan dan permohonan hamba-hambanya. Kadangkala kita tertanya-tanya, mengapa doa masih belum dimakbulkan? Namun yakinlah bahawa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ada doa yang diberikan segera, ada yang ditangguhkan untuk waktu yang lebih tepat, dan ada yang Allah gantikan dengan kebaikan yang lebih besar. Oleh itu, jangan pernah jemu berdoa walaupun dalam keadaan susah maupun senang. Berdoalah dengan hati yang ikhlas, penuh harapan dan keyakinan bahawa rahmat Allah sentiasa dekat dengan hamba-hambanya. Semoga kita menjadi insan yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, memperbanyakkan doa dan meletakkan sepenuh pergantungan hanya kepadanya. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng Pagi Kita. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
3: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKindah. Ini dia Selamat Pagi Sarawak seperti biasa 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya. Hari itu merupakan hari yang keempat di bulan Ogos.
0: Ya, benar. Macam ni hari keempat kita di bulan Ogos. Adakah semuanya baik-baik belaka sejak 1 Ogos yang lepas?
1: Kan? Adakah kita sudah mengibarkan jalur gemilang di setiap rumah?
0: Sebab kita dah masuk mod hari kebangsaan.
1: Betul.
0: Untuk tahun 2026. Jadi kita pun tema untuk tahun tu apa, Tek Din?
1: Tema kita tahun tu ialah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Begitu ya. Lihatlah betapa adrenalin kami dua pagi tu cukup bersemangat ya. Ada macam biasa di jam yang pertama di Selamat Pagi Sarawak, kita ada Aura Pagi. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga.
1: Terus bersama Edi dan Lindy, Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKindah.

0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa 6.30 minit pagi kita ada segmen Aura Pagi bersama dengan personaliti ustaz kita untuk bercakap atau berkongsi tajuk untuk hari itu.
2: Ya, jadi kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Farizwan di talian. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Andy, DJ Lin?
1: Alhamdulillah. Kita sihat hari itu Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Syukur Alhamdulillah. Semoga kita semua makin sihat Ustaz.
3: InsyaAllah.
1: Dan tajuk kita hari itu pun kacak juga berkenaan dengan usaha kita. Mungkin kecil, mungkin besar, Allah sentiasa nangga. Jadi tajuk
3: betul,
1: kita
3: tuan.
1: Allah menilai setiap usaha kita. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih DJ Andy, DJ Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu ayah, abang kakak sekalian dan sahabat-sahabat se-Islam yang dirahmati Allah. Dimanapun kita berada pada hari itu, izinkan saya menemani kita semua dengan satu peringatan, bahkan buat diri saya sendiri juga. Jadi Allah menilai setiap usaha kita. Jadi kadang-kadang kita berasa penat kerana seolah-olah usaha kita tak sik dihargai. Kita sudah bekerja bersungguh-sungguh tetapi hasilnya belum kunjung tiba. Kita sudah mendidik anak-anak sebaik mungkin, anak-anak didik dan sebagainya, tapi perubahan masih perlahan juga. Kita sudah banyak membantu orang tetapi bila kita memerlukan pertolongan, tidak ramai yang hadir. Ketika ya hati mula berkata, adakah semua yang aku pola tu sia-sia? Sik dapat dahkah apa aku pola selamat tu? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tidak. Selagi usaha yang baik dilakukan melalui jalan yang halal serta disertai dengan niat yang ikhlas, tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39 yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Jadi di mata manusia mungkin nampak kecil, tapi di mata Allah apa yang kita usahakan tu semuanya dikira. Jadi ayat tu mengajar bahawa manusia itu bertanggungjawab untuk berusaha. Kita tidak diperintahkan untuk mengawal semua hasil kerana hasil akhirnya berada dalam ketentuan Allah dengan izin Allah jua. Namun kita tetap diperintahkan untuk bergerak dan terus bergerak, mencuba dan memperbaiki diri. Kita perlu tegas dengan diri kita. Jangan terlalu cepat berhenti kerana hasilnya belum ada tadi nak. Kita jangan berhenti menjadi ibu ayah yang baik hanya kerana anak belum memahami nasihat kita. Anak belum dengar cakap kita. Anak didik belum dengar kata-kata kita. Doakan dan usaha insyaAllah. Kita jangan berhenti bekerja dengan amanah kerana hanya ketua tidak memuji kita. Kita jangan berhenti berbuat baik hanya kerana manusia tidak membalasnya. Jadi maka sebelum kita mula sesuatu, periksa dua perkara, hati dan amalan. Ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat Sarawak FM, adakah niat kita benar? Dan adakah tindakan kita juga benar? Jadi niat yang baik itu mestilah diikuti dengan usaha. Pada masa yang sama, usaha ya perlu juga dipelihara daripada sifat riak, sombong dan mengejar ujian manusia. Jadi mungkin tidak ada kebaikan, mungkin kita rasa kecil-kecil gila apa yang diperoleh itu. Jadi kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil. Senyuman kepada pasangan, menghubungi saudara yang lama tidak bertanya kabar, membantu jiran, mengajar anak membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi satu lagi saya nak tambah, dalam Allah SWT turut berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang perintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi perkataan, perhatikan perkataan beramallah. Jadi bukannya sekadar cita-cita, bukan hanya menunggu keadaan menjadi sempurna. Mulakan dengan apa yang ada dan lakukan apa yang termampu. Jika tersilap, belajar. Jika gagal, perbaiki cara kita. Jika penat, ambil nafas sebentar tetapi jangan terus menyerah. InsyaAllah, kita akhiri dengan satu pesanan Manusia mungkin melihat hasilnya, tetapi Allah melihat seluruh daripada A sampai Z, daripada seluruh perjalanan dan usaha kita. Moga-moga Allah melihat dan kita terus melangkah. Allah mengetahui, sungguhnya Allah Maha mengetahui, dan Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. InsyaAllah, ya, terima kasih DJ Andy dan DJ Lin.
1: Saya, terima kasih Ustaz.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik. Ada masa ketika kita jumpa lagi Ustaz.
3: Baik, insyaAllah.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: anda keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya menyegarkan. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Kembali semula bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak kongsikan ada satu perkongsian untuk kita bersama pagi tu, yang mana berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan memantau rapi keselamatan pelajar di Malaysia di negara-negara Asia Barat dengan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri dan susulan ketegangan di rantau itu. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Madah, KPT mengambil maklum perkembangan itu termasuk amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar Malaysia. Jadi sumber rujukan utama ialah KLN, dan Kementerian akan mendapatkan panduan daripada KLN bagi memastikan keadaan pelajar-pelajar Malaysia tu yang sedang belajar di Sinun sentiasa dipantau. Itu antara perkongsian kita bersamalah. Kita tahu sebenarnya Asia Barat kita tengah bergola dengan peperangan masih lagi berlaku. Jadi pelajar kita pun masih lagi berada di Sinun, dan juga rakyat Malaysia masih berada di Sinun. Kita doakan semoga dia tu dalam keadaan yang selamat semuanya.
1: Insya-Allah. Dan rasa-rasanya family pun rasa takut-takut juga.
0: Betul.
1: Saya titipkan doa lah yang paling penting juga.
0: Benar. Okey, jadi apapun seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti dulu berita utama 7 pagi. Lepas saya kembali lagi untuk jam seterusnya kita ada trending. Kita ada apa kata kita, dan kita ada rancangan refleksi diri.
1: Keadaan cuaca pun kita akan update juga 7.20 pagi kita. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
0: #gengpagi kita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk info cuaca di pagi Selasa tu, apa kata kita terus bersama Faizan dari Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Okay, macam mana untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 4 Ogos 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Kapit. Manakala jadi hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Betong dan Sarike. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.

0: Trending. Baik, trending kita di pagi Selasa tu berkenaan dengan pencari harta karun.
1: Wah, nang benar. Kita dengar selalu kadang-kadang orang mana nak letak karun. Tak percaya kan dia?
0: Ada kalanya mungkin boleh percaya. Ada kalanya mungkin hanya nak cipta konten saja.
1: Konten saja. Tapi yang berlaku di luar negara tu benar-benar berlaku. Sebab lelaki tu nya memang pemburu harta karun.
0: Wow.
1: Jadi hobinya
0: nak pakai mesin lah.
1: Mungkin kita sih tahu macam mana caranya menggunakan. Untuk berlaku di London.
0: Okay.
1: Nya dua tu, nya bukan seorang, nya dua sekawan pemburu harta karun di Britain. Nya jumpa tiga gelang emas, boleh dikatakan bengel lah, dari zaman gangsa. Bila dah
0: nilainya kah?
1: Bila dah di ambil, ditimbang dan sebagainya, tiga igit gelang tu tadi yang ditemui olehnya dua tu bernilai 1.6 juta ringgit.
0: Juta.
1: 6 juta duit Malaysia kita lah. Dan nyedua sekawan tu menemukan artifak purba berusia 3,000 tahun. Dan di sebuah padang di kawasan ladang. Dan penemuan pertama berlaku oleh, kata kita tengok, alat pengesan logam.
0: Perhiasan
1: berkenaan yang tertimbus beberapa inci di bawah tanah yang baru dibajak. Jadi bila kat dia gelangnya tadi, gelang-gelang tu tadi diangkat lah. Dipaknya dua pergi ke tempat timbang dan sebagainya. Emas yang langsung si terjejas di. Walaupun dah 3,000 tahun tertanam.
0: Dan nama Pio Gold lah.
1: Pio Gold, betul. Keluar je daripada tanahnya masih berbentuk macam ya, masih bersinar seperti ya jua. Dan dua ijik gelang tu tadi serupa, yang sama bentuk bengkel ya, ditemui kira-kira 6 meter daripada lokasi asal tempatnya dua mencari. Dan ujian awal mendapati gelang tu berasal daripada 1100 sebelum Masihi,
0: ya,
1: dengan keturunan emas kurang-kurangnya 22 karat dan berat keseluruhan mencapai 518 gram. Jadi menurut pakar sejarah juga, barangan perhiasan tu doloknya mungkin dimiliki oleh golongan kaya ataupun pemilik tanah berstatus tinggi. Dan ditanam sebagai persembahan ritual keagamaan untuk memohon hasil tuayan yang baik, atau disembunyikan ketika ancaman serangan musuh.
0: Zaman-zaman dulu kan. Jadinya bertuah lah nemu benda yang balik
1: sebelum Masihi. Tapi ialah tadi bila kita mikir nama Mason, ketulinannya sedikit sikit menjejaskan.
0: Betul.
1: Pun sebelum Masihi ditemu 3,000 tahun yang lepas, yang masih berbentuk yang sama.
0: Benda-benda yang macam emas, logam, kuplum kita nak
1: kan.
0: Benda itu macam akan kekal. Sebabnya saya akan di dikacau oleh permati alam kita. Kecuali mun ada benda panas lah, hanya kan cair apa semua ya.
1: Betul. Tapi ialah tadi bila dah ditemui, tapi kita nanggah kalau di tempat kita lah dan sebagainya, kami rasa mana-mana negara pun memang akan jadi hak milik kerajaan. Soalnya ditemui bah.
0: Betul.
1: Dan boleh temu, itu simpanlah masih.
0: Boleh temu oleh kita. Aduh digade lah.
1: Sindak. Saya dah dengar cerita lagi.
0: Aduh digade. Okeylah. Hari tu kita berkelakar dengan order makanan.
1: Betul.
0: Apa kisahnya lepas tu?
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Menjadi trending kita ataupun cerita kita di hari Selasa tu berkenaan dengan kita selalunya order makanan terus bayar ataupun nunggu habis makan dulu terus ataupun bawa bayar.
1: Kan.
0: Ni ada dua pilihan di sini.
1: Nya ikut sistem di kedai. Dan mungkin tempat-tempat kedai makan tu nya ada okey kita kena bayar dulu baru kita pergi makan.
0: Yes, macam kedai fast food lah.
1: Fast food. Ataupun ada jua saya makannya dulu dan makan dulu bayar.
0: Betul.
1: Yang ya adalah kami rasa sistem lama. Yang kebanyakan yang orang selalu buat nak. Yang kini tu tenaga macam dah ada perubahan di. Banyak juga orang menggunakan sistem kau si maya ke depan kaunter. Sila makanan kau akan datang.
0: Macam ya lah. Tapi macam ni pilihan kita berkenaan dengan situasi tu.
1: Betul.
0: Adakah kita pernah mengalami situasi datang kedai, order makanan terus bayar, ataupun datang makan dulu sampai settle habis baru kita settle bayar.
1: Betul. Kalau lah kata kita diberi pilihan, kita lebih suka untuk bayar dulu baru makan, ataupun makan dulu baru bayar.
0: Baru bayar. Kita ada dua situasi di sini. Boleh kongsikan bersama dengan Medo Alin di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita di pagi Selasa tu. Ini dia Selamat Pagi Sarawak #.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat turun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.

0: Minnesota, aku aja menari.
1: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
2: Okey, di Akhbar Tempatan pagi tu kita ada Suara Sarawak. Antara ini muatkan di muka depan, biodiversity industri bergerak seiring. Sarawak membuktikan bahawa pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar mampu bergerak seiring tanpa perlu mengorbankan biodiversity. Jom, antara lain, integrasi sistem pengurusan digital, bandar baharu di Samalaju di muka surat 3 hub pendidikan serantau. Peluas model pertanian pintar, jawatan lainnya di muka surat yang sama, biodiversity industri bergerak seiring, evolusi transformasi digital negeri, yang tadi dimuatkan di muka 4, jawatan di muka surat 4, bantu ringan hampir 900,000 penerima, iaitu sumbangan Kepulauan Asas Sarawak atau Puskas. 4,694 pelajar nikmati pendidikan tinggi secara percuma. Di muka surat 7, pemangkin tenaga hijau ASEAN hubungkan Sarawak dengan ekonomi dunia. Antara yang dimuatkan di ruangan global juga, serangan drone musnahkan mahkamah Darfur. Jasad pendaki terkenal ditemui, Tok yang tular juga sebenarnya, pendaki gunung terkenal Nirmal Purja ditemui jasadnya. Juga antara lainnya, 80,900 hektar hutan Spokane terbakar di Washington. Di ruangan sukan, antara yang dimuatkan di muka surat 2018, juara Unimas juara keseluruhan. Semariang juara bowling pemuda PBB. Di muka surat 19, Samrahan Akademi juara. Silambam sasa 6 pingat. Kuching tawan MSSS. Pencapaian terbaik sejak 2010. Ya, antara berkaitan juga dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jurulatih tempatan berkemampuan. Di muka surat 21, United mampu tawan Liga. Liverpool tewas kali pertama. Juga antara lainnya, Piala Dunia 2036, pemain Argentina digantung. Menang atau pulang. Ya, antara dimuatkan untuk Piala ASEAN 2026. Juga antara lainnya, gabungan muda senior buru tiket separuh akhir. Makarion FC muncul juara. Dan 25 pemain sandaran serian. Tok, antara yang dimuatkan di satu-satunya akhbar tempatan kita kongsi pagi tu di Suara Sarawak.
3: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan Refleksi Diri dan 8 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak, #gengpagi.

0: ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan bos sekalian. Nah, memanglah kita tuh sebagai pekerja tuh sebenarnya apa yang kita dapat daripada pekerja ya, silapat nak memenuhi segala kehendak kita sebenarnya. Kehendak manusia tuh sebenarnya ni siapa dibendung, ya? Gaji 10 ribu, ndak ya cukup. Gaji 20 ribu, ndak ya cukup, ya? Mu pentah madah gaji kau seguni sebulan, ndak ya cukup. Siapa ndak cukup, ya sebenarnya? Ya, ya kehidupan. Jadi macam-macam yang kita impikan. Ha? Nah, mimpi nak jadi tu lah, nak jadi bos lah, nak jadi tu lah. Lama nak bos nak pencen maku nanti. Ha, ada satu kata-kata yang saya suka dengar lah. Katanya, to achieve the impossible dream, just go to sleep. Kita tu macam-macam lah kita dah fikirkan, tapi kita tak tercapai. Tidur aja lah. Ni tahu waktu tidur lah kita dapat mimpi apa yang kita capai tu. Alhamdulillah lah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, sebab ya, awal-awal semata bersyukur dengan apa yang ada. Kita mau rezeki kita berkat. Ha, keberkatan rezeki adalah antara perkata utama yang mesti dititikberatkan dalam hidup. Rezeki bukan sekadar wang, harta, makanan dan minuman. Sebaliknya, rezeki juga adalah seperti jodoh, anak, pangkat, nama baik, kedudukan dan sebagainya. Adalah juga rezeki. Ada beberapa sebab yang menyebabkan rezeki tidak berkat. Nah, ingat ha? Nah, apa sebabnya? Kerana jelas dari sumber pendapatan yang haram, ya? Nah, rasuah, mencuri tulang, menipu, ya? Pelaburan haram, datang lewat, malas kerja, tidak menepati kualiti, main-main bekerja, dengki, iri hati, dan banyak lagi lah. Ya? Ini menjadikan rezeki kita tidak berkah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada apa yang telah dikatakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kami Tazul Ashikin, asal dari kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jenguk-jenguklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Semantan.